0: dilaksanakan, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan. Dan setelah ditemukan kecukupan alat bukti, artinya sesuai ketentuan hukum acara pidana, kita menemukan minimal dua alat bukti, KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka, yaitu saudara SJL selaku Bupati Angmongondo Utara periode 2025-2030.
1: Sementara itu, Bupati Bolaang Mongondo Utara, Sirajudin Lasena, meminta maaf atas perbuatan yang telah ia perbuat.
2: Apa? Apa Nawawi, Pak?
3: Pak, benar adiknya Pak Nawawi, Pak?
4: Ya, soal...
2: Pak, benar, Pak?
3: Adiknya Pak Nawawi, Pak?
4: Enggak.
5: Bapak ngaku-ngaku adiknya Nawawi, Pak?
4: Enggak.
5: Kaki awas, kaki. Kaki awas, kok ngaku-ngaku Nawawi, adiknya Nawawi, Pak?
1: Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut dugaan pemerasan bermula dari laporan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti melalui penyelidikan. KPK menduga Sirajudin mematok fee sebesar 10% dari setiap pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Bolmud. Selain dugaan pemerasan proyek, KPK juga menduga Sirajudin menerima gratifikasi, di mana gratifikasi diterima dengan total mencapai 11,14 miliar rupiah sepanjang 2023 hingga 2026. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia yang menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada Bank Indonesia dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997-98. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
7: Laporan khusus.
8: Kondisi domestik dan juga kondisi dari anggaran pendapatan dan
9: Menteri Keuangan Suhasil Nazara menyatakan pemerintah telah melunasi seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia BLBI kepada Bank Indonesia sebesar 218,3 triliun rupiah. Suhasil mengatakan pelunasan tersebut dilakukan pada 24 Agustus 2026 dan menandai berakhirnya kewajiban pemerintah kepada BI yang berasal dari penerbitan obligasi dalam penanganan krisis keuangan 1997 sampai 1998. Karena menurutnya, obligasi BLBI tersebut diterbitkan pemerintah sekitar 3 dekade lalu sebagai bagian dari penanganan krisis ekonomi 1997-1998. Kewajiban tersebut kemudian secara rutin dibayarkan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN kepada Bank Indonesia. Suhasil menjelaskan, pembayaran terakhir dilakukan menggunakan penerimaan negara bukan pajak, PNBP, yang bersumber dari sisa surplus Bank Indonesia. Karena menurutnya, surplus yang diperoleh BI dalam menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai ketentuan dapat disetor kepada kas negara dan dicatat sebagai PNBP.
8: Jadi 30 tahun yang lalu ketika kita menangani yang namanya krisis ekonomi 1997-98, salah satu aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah adalah menerbitkan obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia.
9: Pemerintah memastikan penagihan kewajiban dan pengembalian aset terkait BLBI tetap dilanjutkan. Meski pembayaran obligasi BLBI kepada Bank Indonesia telah diselesaikan, Menkyu mengatakan proses penagihan tersebut menjadi bagian dari tugas Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), termasuk Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Suhasil juga mengatakan pemerintah juga telah memiliki landasan baru melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2026. Untuk melanjutkan proses penyelesaian penagihan tersebut, pemerintah akan terus mengejar kewajiban yang masih terutang dan mengoptimalkan pengembaliannya untuk kepentingan masyarakat melalui APBN. Upaya penagihan dilakukan melalui berbagai cara, mulai dari penagihan aktif, dialog dengan pihak terkait, hingga pemantauan dan penyitaan aset.
8: Di Kementerian Keuangan itu, di Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, ada yang namanya Panitia Urusan Piutang Negara, PUPN. Ini bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang dimiliki, yang masih terutang kepada negara, piutang namanya. Gitu ya. Jadi akan kita lanjutkan. Dan sebenarnya juga telah dikeluarkan PP nomor 4 tahun 2026 yang menjadi landasan baru.
9: Sementara itu, Komisi 11 DPR RI menekankan pentingnya pengelolaan hutang dan belanja negara yang terukur agar APBN tetap mampu mendukung program prioritas pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, mengatakan pengelolaan pembiayaan negara perlu dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal dan kebutuhan pembangunan, karena menurutnya disiplin fiskal dan efisiensi belanja diperlukan agar setiap anggaran yang dialokasikan pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada 2026, alokasi pembayaran bunga utang negara mencapai sekitar Rp599,4 triliun. Haris menegaskan APBN harus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
7: Kemudian APBN digunakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, maka pertumbuhan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang menciptakan kesejahteraan bagi rakyat, pertumbuhan ekonomi yang sampai ke meja makan dari masyarakat yang paling kecil.
9: Dengan lunasnya seluruh utang obligasi BLBI kepada Bank Indonesia, pemerintah kini melanjutkan penagihan kewajiban dan pengembalian aset yang masih tersisa. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat pengelolaan keuangan negara sekaligus memastikan APBN tetap sehat dan mampu mendukung program pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Berikut tanggapan sejumlah masyarakat terkait dengan pelunasan seluruh utang obligasi bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI kepada Bank Indonesia.
10: Terima kasih, saya sudah mendengar terkait dengan pelunasan utang BLBI oleh pemerintah. Tentu dengan kabar ini kelihatannya sangat kabar bagus begitu. Cuman kami sebagai masyarakat juga perlu tahu bahwa dana pelunasan utang itu dari mana sumbernya. Jangan sampai untuk menutup lubang tetapi harus menggali lubang yang lain. Pada akhirnya tentu masyarakat ingin tahu juga ke depan bahwa kepastian hutang-hutang yang lain itu juga bisa ditutup dengan bukan dari utang gitu. Jadi artinya bahwa para obligor yang terkena kewajiban melunasi utang BLBI seharusnya itu juga menjadi fokus pemerintah untuk ke depan dipastikan bahwa mereka memenuhi kewajibannya. Kemudian yang perlu dicatat juga bahwa kita juga pengen tahu seberapa besar dampaknya dengan pelunasan utang ini terhadap perekonomian masyarakat.
11: Perkenalkan, nama saya Dio dari Surabaya. Terkait BLBI yang sudah lunas, saya menilai pelunasan kewajiban surat utang BLBI jadi kabar positif ya bagi pengelolaan keuangan negara. Ya, kita juga sebagai masyarakat menilai artinya pemerintah cukup tegas untuk menyelesaikan kasus yang berlangsung sejak lama ya, untuk khususnya pada krismon tahun 97 sampai 98. Karena kalau kita lihat dengan selesainya kasus ini bisa mengurangi beban pemerintah sekaligus memberikan kepastian dalam pengelolaan fiskal ke depan. Artinya kalau secara impact masyarakat khususnya yang bergerak di sektor fiskal, keuangan, cukup lega ya melihat hal ini.
6: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik dampak positif lunasan utang BLBI bagi keuangan negara. Naskah disusun oleh Rizky Supermana dan Yuyana Marta Doki, dibacakan oleh Rizky Supermana.
12: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. lunasnya kewajiban surat utang pemerintah terkait bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI pada Agustus 2026 menjadi penanda penting dalam perjalanan sejarah ekonomi Indonesia. Setelah membayangi keuangan negara selama hampir 3 dekade pasca krisis moneter tahun 1997 hingga 1998, beban sejarah ini akhirnya berhasil dituntaskan. Radio Republik Indonesia RRI memandang momen ini bukan sekedar pencapaian administratif keuangan, melainkan sebuah tonggak kemerdekaan finansial yang patut diapresiasi oleh seluruh rakyat Indonesia. Langkah taktis yang diambil Menteri Keuangan Suhasil Nazara dengan memanfaatkan surplus Bank Indonesia menunjukkan sinergi kebijakan fiskal dan moneter yang sangat solid. Memanfaatkan surplus BI hasil audit laporan keuangan tahun 2025 yang mencapai 55 triliun rupiah untuk menutup sisa utang BLBI adalah keputusan yang cerdas dan bertanggung jawab. Sinergi ini membuktikan bahwa koordinasi antar lembaga negara mampu menyelesaikan persoalan rumit tanpa harus mengorbankan stabilitas APBN. Jika menengok ke belakang, krisis keuangan tahun 1997 hingga 1998 menyisakan luka mendalam bagi perekonomian nasional. Pemerintah saat itu harus menerbitkan berbagai jenis obligasi dengan nilai fantastis, mencapai sekitar 640 triliun rupiah demi menyelamatkan sistem perbankan dan perekonomian nasional yang berada di ambang kehancuran. Dampak positif dari pelunasan ini bagi keuangan negara sangat luar biasa dengan terbebasnya APBN dari kewajiban pembayaran pokok maupun bunga dari surat utang BLBI, ruang tembak atau fiscal space pemerintah kini menjadi jauh lebih lega. RRI menekankan agar keleluasaan anggaran pasca pelunasan ini difokuskan secara optimal pada program-program prioritas rakyat. Ruang fiskal yang lebih sehat harus diwujudkan dalam bentuk peningkatan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur dasar, serta program pengentasan kemiskinan. Sikap redaksi RRI menegaskan bahwa tuntasnya utang BLBI harus menjadi pelajaran berharga bagi tata kelola keuangan dan perbankan di masa depan. Pengawasan sektor keuangan yang ketat, transparan, akuntabilitas, serta kehati-hatian dalam mengambil kebijakan tidak boleh ditawar lagi agar krisis serupa tidak pernah terulang. Pelunasan ini adalah model berharga bagi Indonesia untuk melangkah lebih mantap menuju kemandirian ekonomi dan kesejahteraan yang merata. Sekian editorial RRI, selamat pagi.
6: Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyerukan penghapusan hak veto di Dewan Keamanan PBB karena menilai sistem ini tidak lagi mencerminkan kondisi dunia modern. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Erdogan mengatakan berbagai tragedi dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pandemi, krisis energi, gangguan rantai pasok, dan konflik regional, telah menunjukkan bahwa penyelesaian krisis global tidak dapat terus diserahkan kepada sejumlah kecil negara. Dari dunia olahraga, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI menjadikan kejuaraan nasional Arung Jeram 2026 di Sungai Ayung Badung di Bali pada 23 hingga 28 September sebagai salah satu tahapan menuju ke PON Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat 2028. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, FAJI menyebut jumlah peserta tersebut telah melampaui persyaratan minimal perwakilan daerah sesuai dengan regulasi PON, di mana Kejurnas 2026 diikuti oleh 53 tim dari 16 provinsi dengan pertandingan nomor sprint head-to-head, slalom, dan down river. Berikut kami hadirkan kembali informasi mengenai lalu lintas dari Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Polri.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
6: Ya, kelihatannya kita masih belum tersambung ya dengan Brigadir Ade yang akan menyampaikan informasi tersebut. Baik, nanti kita coba untuk hubungi kembali Brigadir Ade yang akan menyampaikan bagaimana pantauan terkini lalu lintas di sekitar beberapa wilayah ya, seperti JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Pancoran Jakarta Selatan, Pasar Seni Sukawati Bali, dan Simpang 4 Sudirman Bali. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.3ri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Angger jare nyong sih. Kue mending meluan Indonesian Idol. Mok menawane ya kan? Harusnya reti.
1: Weh, tadi artis be kue mengko.
2: Artis dari Hong Kong.

Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban pagi ini, pendengar, menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan pagi hari ini nanti tepat pukul 8 hingga pukul 9 kami akan hadirkan untuk Anda dialog bersama dengan Ketua Forum Komunikasi Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya Kabupaten Lamongan, sekaligus juga pengurus FKP 4S Provinsi Jawa Timur. Kita nanti akan membahas kaitannya dengan modernisasi alat pertanian, tumbuhkan minat menjadi petani milenial. Ini narasumber kita kali ini nanti berkaitan dengan pertanian atau petani muda atau petani milenial yang akan kita bahas untuk Anda hingga nanti jelang pukul 9. Nanti Anda boleh gabungan ya di 0356-8834756, bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saatnya kita dengarkan lintas informasi Pro 1 RRI Tuban.
1: Kami sampaikan lintas informasi pada pagi hari ini. Operasional NPCT 1 dipulihkan bertahap usai kebakaran. New Priuk Container Terminal 1 atau NPCT 1 mulai memulihkan kegiatan operasional secara bertahap setelah kebakaran sejumlah kontainer berisi barang berbahaya pada Senin 21 September 2026. Kebakaran tersebut diketahui sekitar pukul 3.28 sore waktu Indonesia Barat dan berhasil dipadamkan pada pukul 4.27 sore waktu Indonesia Barat tanpa menimbulkan korban jiwa maupun luka. Corporate Planning Manager NPCT 1, Christine Margareta Manaseh, mengatakan pemulihan operasional telah dilakukan setelah kondisi area terdampak dipastikan aman. Sebelum operasional dipulihkan, petugas melakukan proses pendinginan, pengamanan, dan pemantauan di area terdampak. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan tidak ada potensi munculnya kembali titik api. Christine mengatakan, penanganan sejak awal dilakukan dengan mengutamakan keselamatan personil dan mengamankan area terminal. Penanganan kebakaran dilakukan NPCT 1 dengan melibatkan fasilitas pemadam kebakaran serta berkoordinasi bersama Pelindo Group. Penanganan juga melibatkan suku Dinas Pemadam Kebakaran Jakarta Utara, KSOP Tanjung Priuk, Polres KP 3 Tanjung Priuk, dan Polsek Kawasan Kalibaru. Saat ini pemeriksaan dan investigasi masih dilakukan untuk mengetahui kronologi serta penyebab kebakaran. NPCT 1 menyatakan informasi mengenai penyebab insiden akan disampaikan berdasarkan hasil investigasi dan fakta yang telah terverifikasi. NPCT 1 juga menyampaikan permohonan maaf atas gangguan layanan yang mungkin dialami pengguna jasa akibat kejadian tersebut. Evaluasi akan dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat keselamatan, keamanan, dan pengendalian risiko operasional terminal.
0: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Tuban.

0: Selamat pagi pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas Anda di Tuban pagi ini, kami akan hadirkan dialog untuk Anda. Tuban pagi ini, kita akan membahas kaitannya dengan modernisasi alat pertanian, tumbuhkan minat menjadi petani milenial. Pagi hari ini kami akan tergabung bersama dengan Pak Bambang Suprianto. Beliau dari Ketua Forum Komunikasi Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya atau disingkat dengan FKP4S pendengar dari Kabupaten Lamongan. Sekaligus beliau juga pengurus FKP4S dari Provinsi Jawa Timur. Kita sudah tergabung secara virtual. Kita akan menyapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Bambang. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Bambang, apakah bisa mendengar suara kami? Baik, sepertinya belum bisa tergabung. Kami akan coba sekali lagi untuk menghubungi beliau secara virtual di kesempatan pagi hari ini, mendengar. Kita akan tergabung secara virtual bersama dengan beliau begitu. Karena lokasinya berada di Lamongan ya. Halo, selamat pagi Bapak. Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam. Apakah terdengar suara kami Bapak? Halo.
1: Ya, halo. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Terima kasih sudah tergabung secara virtual di kesempatan pagi hari ini Pak Bambang. Halo, boleh di kesempatan pagi hari ini sebelum kita melanjutkan dialog kami, menyapa pendengar kami terlebih dahulu Pak Bambang, monggo. Sepertinya masih belum tergabung pendengar, kami akan coba kembali untuk menghubungi.
1: Halo,
0: halo. Suara apa sudah tergabung di tempat kami, tapi belum terdengar ya suara kami ya Pak ya. Baik. Kami akan coba untuk menghubungi kembali di kesempatan pagi hari ini. Pendengar, nanti Anda boleh menyiapkan pertanyaan hingga nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat dialog kami akan berlangsung. Kami akan jeda satu lagu terlebih dahulu sebelum nanti kita lanjutkan dialog Tuban pagi ini bersama Pak Bambang dari Lamongan.

0: Pendengar, kami mencoba kembali untuk menghubungi Pak Bambang dari Lamongan. Apakah suara kami masih sudah bisa terhubung, Bapak? Selamat pagi.
1: Halo.
0: Halo, selamat pagi. Baik, sepertinya masih belum bisa.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban pagi ini. Kami masih mencoba untuk bisa tergabung bersama Pak Babang di kesempatan pagi hari ini. Pendengar, Anda masih bisa nanti yang ingin tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan menghadirkan untuk Anda berbagai informasi yang sudah siap kami hadirkan begitu ya. Tentunya dialog pagi hari ini kami akan tergabung bersama beliau, Pak Babang Suprianto dari Ketua Forum Komunikasi Pusat Pelatihan Pertanian dan juga Perdesaan Swadaya dari Kabupaten Lamongan sekaligus juga pengurus dari FKP4S Provinsi Jawa Timur. Kami masih kesulitan untuk terhubung pendengar di kesempatan pagi hari ini. Semoga setelah ini kami bisa terhubung bersama dengan beliau secara virtual. Anda nanti boleh gabungan di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Kami coba kembali untuk menghubungi

0: Halo, selamat pagi Pak Bambang. Baik, kami masih belum bisa tergabung secara virtual, pendengar. Kami masih mencoba untuk terus menghubungi beliau. Sembari kami jeda kembali satu lagu untuk Anda di pagi hari ini.
1: Fit, aku barusan email. Ada beberapa kandidat sutradara buat ngerjain musik video kamu nih. Kalau dari aku dan tim, lebih condong ke Seno ya. Portofolionya bagus deh, dan kalernya kamu banget.
2: Oke, nanti abis ini gue cek email gue dulu, nanti gue kabarin lu balik. Oke?
1: Oke, thanks ya, Fit.
2: Siap, thank you.

0: sebentar lagi ya.
1: Mendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban pagi ini. Pendengar, kami masih mencoba untuk terhubung bersama dengan Pak Babang di kesempatan pagi hari ini.
2: Selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Bapak. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Apakah suara kami dapat terdengar di
2: suara
1: sana Bapak?
2: Dari Pro 1 Tuban belum bisa terdengar di sini.
1: Oh, suaranya belum bisa terdengar baik. Sebentar guys, kami coba untuk terhubung kembali. Pendengar, ternyata suara kami yang belum bisa terdengar di sana begitu. Kami coba untuk kembali menghubungi Pak Bambang di kesempatan pagi hari ini supaya nanti bisa dialog kami bisa berlangsung dengan jelas begitu ya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kami mencoba kembali tergabung barengan sama Pak Bambang yang hari ini akan membersamai kita. Pendengar, kita akan membahas tentang modernisasi alat pertanian, tumbuhkan minat menjadi petani milenial. Kita akan kembali mencoba untuk menyapa. Halo, selamat pagi Bapak. Halo, selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi. Baik, terima kasih Pak Bambang sudah tergabung di kesempatan pagi hari ini. Kami boleh, karena pertama kali ini menyapa pendengar kami, boleh dibantu untuk menyapa dulu kenalan dengan pendengar kami, Pak Bambang, monggo.
1: Ya, pagi. Assalamualaikum. Pertama Mbak Asna, salam kenal dan semua pendengar RRI Pro 1 Tuban. Kami nama Bambang Suprianto, salah satu ketua MK Pembatas Kabupaten Lamongan dan juga pengurus ketua bidang penelitian dan pengembangan Forum Komunikasi Pelatihan Pertanian Provinsi Jawa Timur.
0: Baik, terima kasih Pak Bambang. Abang, kita tahu bahwa bicara soal pertanian hari ini perkembangannya sangat pesat sekali. Banyak yang kita menyebutkan bahwa pertanian modern adalah kunci utama untuk ketahanan pangan di masa depan. Dan kita besok juga akan memperingati Hari Tani Nasional ya Pak ya, tepat tanggal 24 September 2026. Sehingga kami senang sekali hari ini bisa tergabung secara virtual bersama Pak Bambang sehingga bisa memberikan motivasi dan semangat kepada petani-petani muda khususnya yang ada di Kabupaten Tuban. Namun sebelum kita membahas lebih jauh, Pak Bambang, boleh disampaikan kepada pendengar begitu kaitannya dengan hari ini tugas panjenengan di Forum Komunikasi Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya yang ada di Lamongan sekaligus juga pengurus yang ada di Provinsi Jawa Timur. Itu tugasnya, kemudian aktivitas di sana ada apa aja sih Pak? Supaya pendengar kami juga mengetahui begitu, monggo.
1: Ya, terima kasih Mbak Asna. Jadi kami dari Pusat Pelatihan Pertanian, Perdesaan dan Swadaya Kabupaten Lamongan dan kebetulan kami juga pengurus Jawa Timur. Hari ini kita memang fokus di peningkatan SDM pertanian. Karena pertanian tanpa peningkatan SDM saya kira kurang bisa berhasil secara maksimal. Contohnya seperti ini, terutama untuk kaum muda. Jadi peran kami adalah melakukan pelatihan-pelatihan baik kerjasama dengan instansi dinas terkait, sekolah-sekolah maupun beberapa lembaga organisasi lainnya, petani maupun lembaga-lembaga lain yang punya misi yang sama. Jadi tujuan kami adalah, yang sedang kita lakukan adalah pelatihan-pelatihan terhadap kelompok tani, terhadap petani, dan kita masih hari ini terfokus pada petani muda milenial. Karena apa? Untuk melakukan swasembada pangan ke depan, kita harus segera menyiapkan regenerasi. Tanpa kita menyiapkan regenerasi, karena sampai hari ini data realnya regenerasi pertanian masih sangat minim sekali. Maka di sana KPS memunculkan petani-petani milenial tidak hanya sekedar mengajak, tetapi bagaimana memotivasi, mengedukasi, dan memberikan pelatihan-pelatihan dan fakta real yang bisa menarik simpati mereka. Karena hingga hari ini, alhamdulillah di Lamongan, pelatihan ini berkembang di kabupaten lain, bahwa dalam rangka mempersiapkan regenerasi ini, kita sudah mulai menemukan titik hasil positif dengan munculnya beberapa kelompok petani muda milenial yang sudah mulai bergabung dengan kami dengan melakukan apa yang kami berikan dan akhirnya bisa menghasilkan. Dan dengan mengingatkan hasil tersebut, maka mereka akan tertarik ke sektor pertanian. Gitu Mbak Asna.
0: Baik, terima kasih Pak Bambang. Jadi memang persiapan untuk regenerasi. Kalau ada petani milenial berarti sesaat lagi ada juga petani Gen Z ya Pak Bambang ya.

0: hasilnya belum menjanjikan, kemudian yang tua kotor, ya, kemudian peleputan harus ke sawah dan sebagainya. Nah, disitulah kami mempunyai konsep dan gagasan, dan kami lakukan secara real bahwa ketika kita jalankan secara maksimal dengan cara modernisasi alat, dengan peningkatan SDM, dengan meningkatkan pengetahuan terus, maka pertanian, sektor pertanian ini adalah sebuah pekerjaan yang menjanjikan bahkan mendapatkan hasil. Ketika kita bandingkan misal anak-anak muda yang bekerja di sektor industri atau sektor jasa lainnya. Nah, itu bahasa kami, kita bisa menjadi bos di lingkungan kita sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara memodernisasi itu. Salah satunya di Kabupaten Lamongan, kita sudah beberapa titik. Ya, nah, salah satunya yang kami informasikan, yang barusan kemarin, adakan panen raya bawang merah dan padi, yaitu di perbatasan Tuban ini, ya, perbatasan Kabupaten Tuban ini, yaitu dengan desa Teruni, berdekatan dengan Tuban. Itu adalah salah satu inisiatif dari anak-anak muda yang kami gagas 2-3 tahun yang lalu. Jadi memanfaatkan teknologi dengan lahan yang marginal, dan alhamdulillah di sana sekarang sudah berhasil mengedukasi seluruh petani di sana untuk menjadi lumbung pangan dan menjadi inovasi terbaru, yaitu tanaman bawang merah dengan mengandalkan teknologi modern. Jadi itu, selama kita tidak melakukan secara baik dan benar, maka pertanian itu masih dianggapnya sebagai sebuah pekerjaan yang tidak menguntungkan, terutama bagi anak-anak muda. Jujur aja ya, ini kami keliling ya, bahkan di Jawa Timur ini, anak-anak muda itu masih malu mengakui dirinya sebagai seorang petani. Karena itu tadi, image-nya petani itu adalah pekerjaan kotor, pekerjaan yang tidak menghasilkan. Nah, disitulah kami merubah image tersebut, bekerjasama dengan para akademisi dan perguruan tinggi, kemudian kita lakukan secara komprehensif di lapangan, kita buktikan real. Alhamdulillah di Lamongan ada beberapa titik yang sudah mulai, salah satunya ini ya, di Lamongan kita punya mitra dinan kami, yaitu namanya P4S Capil Hitam Nusantara. Mereka bergerak di dunia sektor peternakan kambing. Ada lagi satu titik juga ternak kambing juga di peternakan itu. Jadi anak-anak muda itu gak malu lagi menjadi peternak, karena peternakan adalah sebuah hal yang menghasilkan. Karena konsep kami kalau di peternakan itu kita kooperasikan. Jadi ternaknya tanpa bau, kandangnya tanpa bau, terus hasil dari kotoran ternak itu kita olah menjadi pupuk organik sesuai dengan standarisasi yang ditentukan oleh Dinas Pertanian, dinas lain, dan hasil dari kotoran itu kita kembalikan ke sawah. Sehingga nilai positifnya, nilai ekonomisnya bukan pada ternaknya saja, tetapi kotorannya bisa kita jual dan akan mendapatkan uang. Dan disitulah kita akan menginspirasi anak-anak muda, bukan hanya sekedar inspirasi, tapi bukti real. Karena kotoran yang kotor seperti itu, ketika kita kelola secara baik, akan bermanfaat untuk sektor pertanian dan akan mendapatkan nilai ekonomis yang tinggi. Salah satunya di lingkungan ada namanya greenhouse melon. Itu dilakukan anak-anak muda semua itu. Melon yang sekarang lagi keren trennya di Lamongan itu. Greenhouse melon. Iya, itu salah satunya, Mbak Esna.
1: Baik, terima kasih. Luar biasa sekali. Yang konon katanya kotor, bahwa yang kotor sendiri itu juga bisa menghasilkan. Begitu ya, Pak Bambang ya. Ini yang supaya anak-anak muda, milenial ataupun juga Gen Z ini tetap semangat untuk menjadi generasi penerus para petani gitu yang ada di Jawa Timur atau bahkan yang ada di Indonesia begitu. Untuk pertanyaan berikutnya, Pak Bambang, kami tadi sempat membaca website kami bahwa reporter kami yang ada di Lamongan yaitu Mas Regi yang sudah update informasi berkaitan dengan program yang luar biasa melalui pilot project Tani Merdeka. Nah, program itu mengajarkan proses budidaya tanaman dan memberikan pemahaman secara utuh melalui pengelolaan lahan budidaya dan juga pencegahan hama hingga pengolahan hasil pertanian. Ini boleh disampaikan juga kepada pendengar kami, karena khususnya hari ini sepertinya mayoritas juga berada di Tuban pendengar kami, ada juga beberapa di Lamongan, tapi saya yakin betul pagi hari ini pasti banyak teman-teman atau pendengar kami yang ada di Tuban begitu, Pak Bambang. Boleh disampaikan kaitannya dengan program yang sedang berlangsung, ini kira-kira inisiasi awalnya bagaimana, kemudian ada program pilot project Tani Merdeka ini begitu, Pak Bambang, monggo.
0: Ya, terima kasih, Mbak Sena. Jadi pilot project Tani Merdeka ini sebenarnya kita gagas sudah lama. Terawal dari bagaimana mengajarkan pada petani untuk pengenalan lama. Artinya terpotong-potong pengenalan lama, pengenalan lahan, budidaya, kemudian pasca panennya. Nah, dengan konsep tertentu akhirnya muncul konsep bagi kami sebuah satu konsep di kawasan sebuah kampung yang mengajarkan anak-anak muda, terutama mulai dari proses budidaya

0: tanaman. Oh, maaf, dari sebuah lahan. Jadi untuk membudidayakan sebuah tanaman, deteksi dulu tanahnya ini kayak apa, unsur haranya itu kayak apa. Nah, sekarang melakukan deteksi olah-olah itu membutuhkan peralatan. Nah, disitulah kami akhir bagian anak-anak muda itu kita kumpulkan, insya Allah di Kampung Tani Merdeka ini saya singgung awal dulu Mbak Asna ya, jadi namanya dulu Kampung Tani Merdeka. Dulu itu cikal bakalnya kami konfirmasikan adalah Kampung Tani Mandiri, tetapi setelah kita pelajari lebih luas itu kalau Kampung Tani Merdeka. Artinya apa? Konsep bahasanya dulu merdeka dalam segala hal. Merdeka pupuk, merdeka teknologi, merdeka cara menjualnya. Sehingga dalam sebuah kawasan tersebut, dalam kondisi apapun di luar sana, sudah siap untuk menghadapi semuanya. Itu yang kita persiapkan. Jadi konsep Kampung Tani Merdeka ini adalah sebuah kawasan kampung. Tepatnya ini yang menjadi pilot project adalah dua tempat, yaitu di Desa Mojodati Kecamatan Ketumbring dan di Desa Maduran Kecamatan Maduran. Kami kerjasama dengan Dinas Pertanian dan dengan akademisi. Insya Allah dalam Kampung Tani Merdeka ini kita didukung dari Fakultas Pertanian UNISDA, Universitas Darul Ulum Lamongan. Nah, terkait dengan ini, kita mengajak pemuda, petani muda, khususnya yang berada di Lamongan. Dan sekarang yang belum tertarik kepada sektor pertanian. Karena apa? Kita itu diberikan rahmat oleh Allah itu adalah Indonesia adalah negara agraris, bukan negara industri, negara agraris. Dan bagaimana agraris ini bisa menguntungkan? Marilah bergabung dengan kami, P4S, Lamongan, terutama adalah di Jawa Timur ini, bergabung dengan kami. Ayo kita belajar bareng-bareng. Kita buktikan bahwa pertanian ini kita akan menghasilkan dan menjadi pekerjaan tetap bagi kita. Nggak usah kita jauh-jauh ke kota atau kita kelola sumber daya alam dan mineral ini. Tetapi harus dengan penuh kesabaran, dengan keuletan, dan selalu meningkatkan kemampuan. Gitu. Jadi besar konsepnya seperti itu. Satu kawasan ini, pilot Kampung Tani Merdeka ini kita dikawal oleh perguruan tinggi, kemudian oleh perbankan. Insya Allah nanti kalau tidak ada perubahan, kita juga didukung oleh BIN, Badan Riset Nasional, pada bulan November dan Desember mendatang ini.
1: Siap Bapak, matur nuwun, sangat luar biasa sekali program untuk membersamai petani muda milenial ada di Kabupaten Lamongan dan sekitarnya. Ada yang berkomentar di WhatsApp kami, Pak Bambang izin untuk menanyakan begitu ya, untuk membacakan maksud kami. Pertanyaannya demikian Bapak, yes, yep. Dari FKP 4S sendiri, apakah di masing-masing daerah Jawa Timur itu ada? Dan apakah di kota Tuban ini juga ada? Karena kok saya belum pernah mendengar ada itu. Nah begitu Bapak, apakah ini di masing-masing daerah ada ya Bapak, atau hanya beberapa saja? Monggo.
0: Iya, terima kasih untuk yang sempat menanyakan kepada tim dari Kabupaten. Jadi sebenarnya kami adalah berawal dari pengurus FK Kabupaten Lamongan. Kemudian kami kebetulan diamanati menjadi ketua bidang litbang di FK Provinsi Jawa Timur. Pada dasarnya sebenarnya setiap kecamatan, setiap kabupaten itu harusnya sudah terbentuk forum komunikasi. Kalau di kabupaten namanya forum komunikasi, tapi kalau di kecamatan adalah pusat pelatihan. Nah, di Tuban sampai hari ini menurut data yang kami terima, memang kami kemarin sempat koordinasi dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tuban saat ketemu acara di hotel apa itu ya, kita berbareng. Nah, kita sampaikan kepada beliaunya. Dan soalnya hari ini Tuban baru 1-4 yang kami. Padahal Tuban bagi kami daerah-daerah yang sangat cisti, baik dukungan secara pemerintahan maupun dukungan secara BUMN. Karena dengan kegiatan P4S ini kita menggerakkan petani itu dengan dukungan BUMN yang ada di lokasi, insya Allah sangat-sangat mendukung sekali. Jadi sampai hari ini kami berharap buat Tuban, dan jika ada di antara teman-teman yang akan bergabung dengan kami khususnya di P4S, silakan menghubungi nomor kami dan insya Allah akan kita follow up secepatnya. Karena kami ingin sekali membentuk P4S itu di Kabupaten Tuban, khususnya anak-anak muda. Silakan, monggo. Yeah.
1: Baik, terima kasih Pak Bambang. Jadi memang barangkali ada warga Tuban, masyarakat Tuban yang saat ini mendengarkan siaran kami, yang kemudian juga ingin membentuk, ini siap nanti bisa koordinasi bersama dengan Pak Bambang dan juga tim yang ada di Jawa Timur ya Pak ya. Nanti pasti akan dibantu begitu.
0: Siap.
1: Bagaimana secara teknisnya?
0: Siap, dengan senang hati akan siap. Kami bantunya.
1: Oke. Matur nuwun sangat Bapak. Pendengar, Anda masih bisa gabungan barengan sama kami di kesempatan pagi hari ini. Dialog kami akan berlangsung sampai kurang lebih jelang pukul 9 nanti. Jadi Anda ingin bertanya bisanya di 0356-8834756. Tinggalkan pesan via WhatsApp juga boleh di 0851-9624186 begitu. Berikutnya Pak Bambang, boleh dibantu untuk menyampaikan juga kepada masyarakat atau pendengar kami yang sedang mendengarkan siaran kami hari ini. Sebenarnya Pak Bambang, selain kemampuan untuk menggunakan sebuah alat modern, barangkali karena hari ini banyak sekali alat-alat modern yang sudah tercipta untuk mendukung adanya atau kerjanya para petani begitu ya Pak Bambang. Kiranya sebenarnya apa yang harus dimiliki oleh para petani milenial begitu agar mampu mengembangkan pertanian sebagai sebuah bisnis Pak Bambang?
0: Ya, terima kasih. Jadi begini ya, untuk membuktikan atau untuk melakukan sebuah bisnis atau agribisnis pertanian, terutama yang dilakukan anak muda, salah satunya adalah dengan modernisasi alat. Tetapi yang sering kita sampaikan adalah modern seperti tema hari ini dan di beberapa tempat adalah modernisasi pertanian yang berkelanjutan. Artinya apa? Ya oke lah, karena dengan keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga, efisiensi waktu dan efisiensi tenaga, agar kita tidak kesawat, jadi itu tidak apa ya, tidak terkesan hanya menggunakan akan kita menggunakan pikiran dan kemampuan kita untuk menggerakkan alat. Yang terpenting juga bagaimana kita itu untuk memanage atau untuk tidak segajikannya berorganisasi. Karena bagi kami, segala kebaikan bentuk kebaikan yang tidak dilakukan secara organisasi atau berserikat atau berkumpul, maka akan terkalahkan dengan sebuah kegiatan yang terorganisasi dengan baik. Maka kami selalu menyampaikan kepada anak-anak muda terutama, ayo bergabung dengan kami, dengan B4S, terutama nanti saja di kampung pilot project kami, yaitu kampung tani mereka. Jadi yang perlu dikembali muda terutama ini ya. Jadi sampai terjun ke pertanian itu hanya sebagai batu loncatan. Karena sampai hari ini, terutama bukan orang ya, ke sektor pertanian itu ada sebagai sebuah keterpaksaan. Ketika sudah di PHK, ketika sudah ekonominya, perusahaannya sudah mulai berkurang, baru terjun ke sektor pertanian. Nah, padahal sektor pertanian ini adalah sebuah sektor yang menguntungkan dan menjanjikan, namun kita kelola terbaik dan pernah salah satunya tadi adalah dengan menggunakan modernisasi alat-alat dan seterusnya. Dan berikutnya, tidak kalah penting dan selalu belajar dan membentuk sebuah komunitas dengan satu visi dan misi yang sama. Yaitu sekali lagi, jaga modernisasi peralatan ini, kemudian kita meninggalkan untuk menjaga ekologi dan ekosistem yang ada di sekitar kita. Karena alam akan memberikan keberkahan, maka alam kita perhatikan secara baik dan bahasa.
1: Baik, terima kasih. Memanfaatkan modernisasi yang ada hari ini begitu ya Pak Bambang. Ini ada yang komentar kembali Pak Bambang, izin untuk membacakan. Pak, kalau ada pelatihan kami yang ada di Tuban ini kira-kira bisa mendapatkan informasinya dari mana ya? Kami ada warga Tuban beberapa ini, teman kami juga ada yang ingin belajar tentang dunia pertanian. Tapi saya merasa di Tuban ini belum ada akses ataupun ada pelatihan yang bisa kami ikuti. Barangkali dari Jawa Timur kemudian ada kegiatan kami bisa ikut Pak, begitu.
0: Yeah. Terima kasih, Mas. Nah, terima kasih. Ini respon positif juga. Jadi, jujur kami sampaikan, kami bisa seperti ini juga berangkat dari kami senang dengan dunia pelatihan. Dengan dunia pelatihan. Tetap. Nah, kalau memang teman-teman di Tuban, hari ini kami dari Lamongan memberangkatkan 3 orang petani milenial yang sedang mengikuti pelatihan di Balai Pusat Pertanian di Lawang. Tema pelatihan hari ini adalah modernisasi pertanian ramah lingkungan. Itu kita berangkatkan melalui jalur B4S Kabupaten Lamongan dan Provinsi. Karena informasi itu selalu kita sambung. Jadi kalau pelatihan-pelatihan yang diadakan dari Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, siapa, insya Allah kita koneksitas ke sana. Nah, kalau teman-teman di Tuban, kalau mau seperti itu, kita sarankan nanti kita juga akan komunikasi dengan Kepala Dinas Pertanian Tuban. Insya Allah bisa berhubungan dengan memang bertempat di desa, coba komunikasikan pada kalau sektor pertanian, komunikasikan pada penyuluh pertanian. Tapi kalau memang tidak kenal dengan penyuluh pertaniannya, bisa langsung ke Dinas Pertanian ke kota atau kabupaten. Tanyakan bahwa kita dari anak-anak muda ingin mengikuti pelatihan-pelatihan yang berbasis pertanian. Nah, itu salah satunya. Kemudian berikutnya, akan kami bantu, ya, nanti ketika dibantu oleh Radio Pro Tuban inilah ini saya sampaikan sekali mau mengingat Mbak Sna ya.
1: Siap.
0: Jadi untuk mendukung swasembada pangan nasional peran media itu sangat sekali. Salah satunya ini, ketika Pro Satu Tuban, pemberian peralatan siaran yang terkait dengan pertahanan, pelatihan pemuda, ini salah satu bentuk andil yang cukup luar biasa dalam sektor pertanian. Jadi bukan pertanian saja, RRI-nya juga sudah ikut andil dalam sektor pertanian. Nah, udah seperti itu. Ya, jadi nanti kalau ada yang butuh pelatihan, mungkin bisa diakses melalui, dibantu melalui RRI Pro Tuban, Basna, atau nanti bisa diberikan kontak saya. Insya Allah nanti akan kita bantu, kita hubungkan dengan Dinas Pertanian Kabupaten Tuban.
1: Baik, terima kasih sangat Pak Bambang pendengar. Jadi bagi Anda khususnya untuk warga Tuban dan sekitarnya, bagi Anda yang ingin mengikuti pelatihan atau tergabung, mengikuti rangkaian yang dilaksanakan atau yang berlangsung di FKP4S Provinsi Jawa Timur, Anda nanti barangkali ingin minta kontak Pak Bambang boleh, tapi ini ada yang masuk komentar lagi, Pak Bambang, apakah ada media sosial yang bisa kami akses Pak, supaya nanti kami bisa update di sana begitu, apakah memang harus kontak Pak Bambang langsung begitu?
0: Oh ini, medsos yang bisa dihubungi itu tadi salah satunya adalah FK Provinsi Jawa Timur ya, Forum Komunikasi Pusat Pelatihan Jawa Timur. Atau mungkin jadikan bisa teman-teman bisa akses di Instagram atau medsosnya Dinas Pertanian Kabupaten Tuban. Insya Allah ada itu, di semua kabupaten ada. Ada, bisa diakses di situ. Jadi biasanya di, ini judul aja kami sampaikan, biasanya di DAS itu punya program, punya jadwal pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Dinas Pertanian, permintaan dari provinsi maupun dari Balai Ketindan Malang, atau mungkin bisa akses di websitenya Pusat Balai Pertanian Pelatihan Pertanian Balai Ketindan Malang, itu yang miliknya di Indonesia Wilayah Timur, itu websitenya itu bisa dilihat itu. Atau mungkin begini, jujur kami sampaikan, pelatihan yang kami sampaikan secara di batas itu tidak semuanya berbayar. Jadi kami sering juga mengundang atau mendatangi komunitas-komunitas tertentu yang ingin melaksanakan pelatihan. Jadi kami tidak semata-mata kalau pelatihan ada biaya, tapi kami juga sering melakukan kegiatan sosial dari P4S Jawa Timur maupun Kabupaten Lamongan. Semisal di Tuban ada komunitas petani milenial yang ingin mengadakan pelatihan, misal apa? Misalkan pembuatan pupuk organik atau apa? Silakan. Kan menghubungi kami atau message yang lainnya. Kami insya Allah akan siap mengupdate dan siap meng-follow up semuanya. Karena misi kami adalah regenerasi pertanian harus selalu kita tingkatkan dan selalu kita gelakkan. Karena tidak semua akses pemuda itu mempunyai akses untuk bisa pelatihan ke sana. Dan ini saya sampaikan Mbak Asna, jadi siap. Bisa berhubungan dengan kami atau mungkin dengan dinas tertempat, medsosnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tuban. Itu Mbak Asna.
1: Baik, terima kasih. Jadi pendengar, bagi Anda nanti bisa langsung juga terhubung di desa setempat, barangkali nanti ada bisa terhubung dengan forum pertanian yang ada di sana, ataupun bisa juga langsung ke Instagram Dinas Pertanian Kabupaten Tuban, sehingga banyak informasi yang di-share di sana begitu ya. Kami nanti barangkali akan kami update juga setelah ini, setelah siaran bersama Pak Bambang selesai, sehingga ada informasi apa akan kami siarkan untuk Anda, sehingga Anda mengetahui betul begitu update perkembangan atau ada pelatihan aktivitas yang bisa Anda ikuti untuk bisa berlatih atau juga bertumbuh di dunia pertanian sendiri. Pertanyaan berikutnya Pak Bambang, boleh kami izin untuk bertanya kaitannya dengan adakah target atau harapan dari FKP4S sendiri terhadap munculnya generasi petani milenial di Lamongan, karena Bapak domisilinya ada di Lamongan, sekaligus juga Jawa Timur dalam beberapa tahun ke depan begitu Pak Bambang, monggo.
0: Insya Allah kami dari FK Provinsi Jawa Timur, insya Allah pada awal bulan Oktober kita ada rapat triwulan ya, yang kita posisikan di situ pun tuh. Salah satu agendanya adalah hari ini yang kami diberikan kesempatan untuk di Pro Satu Tuban akan kita sampaikan. Salah satunya adalah kita bahas bagaimana Tuban bisa segera terbentuk pusat pelatihan di Tuban. Jadi di Kabupaten Tuban. Harapan kami memang di beberapa kabupaten sudah kita targetkan bagaimana agar kita di semua kabupaten itu segera terbentuk forum komunikasi di masing-masing kabupaten, terutama adalah untuk memfasilitasi anak-anak muda. Jadi tapi sekaligus saya sampaikan bahwa terbentuknya P4S atau pusat pelatihan itu adalah berawal dari inisiatif masyarakat secara mandiri, kemudian tidak hanya semata-mata membuat sebuah perkumpulan atau organisasi, targetnya adalah untuk mencari bantuan, tetapi bagaimana memfasilitasi dirinya sendiri untuk menjadi lebih maju dengan mengadakan pelatihan-pelatihan. Jadi ini insya Allah Mbak, ini target kita Mbak Asna, insya Allah ini untuk teman-teman di Kabupaten Tuban. Insya Allah dalam tahun ini akan kita launching SMK Pertanian di Kabupaten Lamongan.
1: Siap.
0: Akan kita launching SMK Pertanian. Karena bermaksud dan tujuan bagaimana menyiapkan regenerasi untuk setelah setingkat SMA, SMK itu sampai hari ini, negara kita itu kan targetnya ini ya, hari ini targetnya adalah tahun ini harus segera terdiri SMK pertanian di Kabupaten Lamongan, dan insya Allah itu akan kita akses ke wilayah Kabupaten Tuban dan sekitarnya. Itu adalah sebagai target kami untuk mewujudkan regenerasi secara institusi, secara pendidikan. Karena apa? Tanpa kita persiapkan secara kelembagaan, organisasi, atau lembaga pendidikan, anak-anak itu belum siap di lapangan bagaimana negara kita pertanian ini, apa yang harus kita lakukan pada sektor pertanian. Jadi targetnya adalah semua kabupaten harus sudah ada EK, Forum Komunikasi Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya. Dan akan kita inisiasi di Jawa Timur, mungkin salah satunya adalah di pertengahan, di Lamongan, kita dirikan SMK Pertanian. Itu Mbak Isna.
1: Baik, terima kasih. Ini informasi luar biasa sekali, karena kita akan bisa melihat betul begitu ya perkembangan ataupun regenerasi anak-anak muda, karena sudah ada dalam waktu segera launching SMK Pertanian, dan kami nanti akan terus update informasinya perkembangan dari SMK Pertanian ini sudah launching, sudah sampai mana tahapannya, sehingga kami juga bisa terus update begitu ya Pak Bambang, informasi-informasi kaitannya dengan pertanian yang ada di Lamongan.
0: Terima kasih, terima kasih. Terima kasih dari perutupan ini.
1: Siap, baik, terima kasih. Pak Bambang, izin sebagai closing statement sebelum menutup dialog kami hari ini, kami mohon maaf dengan sangat karena tadi sempat terkendala, dialog kami belum bisa terhubung secara virtual dengan jelas, tapi ini kami mengusahakan untuk tetap bisa terdengar suara ke pendengar begitu, dan suara kami bisa dialog dengan lancar dengan Pak Bambang. Sebagai closing statement, Pak Bambang, boleh diberikan semangat kepada para petani-petani muda, khususnya di Tuban, Lamongan, ataupun juga di Indonesia yang mendengarkan siaran kami hari ini, Pak Bambang. Monggo.
0: Yeah, terima kasih untuk closing hari ini. Kami, ayo anak-anak muda, ayo generasi-generasi muda, baik laki-laki maupun perempuan, ayo kembali ke sektor pertanian. Jangan hilangkan kesan bahwa sektor pertanian adalah sebuah pekerjaan yang kotor, pekerjaan yang tidak menghasilkan. Ayo kita buktikan. Karena apa? Dengan generasi muda kita yang mau turun ke sektor pertanian, maka negara kita, khususnya sebagai perbankan, akan bisa berjalan dengan baik. Karena kalau kita hanya mengandalkan, maaf dalam bahasa kami, petani-petani kolonial ya, seusia saya ini ya 60 tahun, 50 tahun, untuk mereka, untuk menjalankan modernisasi dengan menggunakan alat, insya Allah tidak sulit untuk dijalankan. Tapi ini bisa dilakukan. Sekali lagi sampaikan kepada anak-anak muda, khususnya di Kabupaten Tuban, anak-anak muda di sana. Ayo kita terjun ke sektor pertanian dengan memanfaatkan teknologi pertanian yang modern. Kalau yang bisanya jalankan drone, ayo jalankan. Bisanya supir traktor, ayo jalankan supir traktor. Yang sekarang di depan kami, tempat kami live ini, barusan kita terima bantuan dari Kementerian Pertanian untuk konsep kampung tani mereka. Kita terima sebuah traktor rota 100 dengan yang cukup canggih, mungkin siap di semua bagian. Tidak mungkin kalau orang-orang itu di operator traktor seperti ini, pasti anak-anak muda. Ayo kita bangga menggunakan seragam tani yang keren, pakai sepatu yang keren, kita terjun ke sawah dengan menggunakan teknologi pertanian yang cukup canggih. Itu Mbak Asna.
1: Baik, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Bambang sudah berkenan tergabung bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga bisa kembali terhubung di lain kesempatan ya Pak Bambang.
0: Baik, terima kasih.
1: Terima kasih. Jadi, selamat pagi dan selamat melakukan aktivitas kembali Pak Bambang.
0: Monggo. Terima kasih. Saya ucapkan salam Hari Tani Nasional. Baik. Inilah kebangkitan kaum muda untuk sektor pertanian. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih dengan senang hati Pak Bambang. Selamat pagi dan selamat menjalankan aktivitas kembali Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, alhamdulillah dialog kami barengan sama Pak Bambang Suprianto, beliau selaku Forum Ketua Komunikasi Pusat Pelatihan dan Pertanian Pedesaan Swadaya yang ada di Kabupaten Lamongan, sekaligus juga beliau pengurus yang ada di Provinsi Jawa Timur. Kami sudah tergabung hari ini, bagaimana kita membahas tentang pertanian. Kalau tepatnya besok kami juga sudah akan bersama-sama, maksud kami untuk merayakan, dan khususnya bagi para petani yang ada di Tuban dan sekitarnya, bagaimana regenerasi ini harus kita siapkan sedari sekarang. Kemajuan teknologi perlahan mengubah wajah sektor pertanian juga. Mesin tanam, kemudian mesin panen, kemudian juga hingga berbagai teknologi pendukung produksi yang membuat aktivitas pertanian ini semakin efisien. Perubahan tersebut sekaligus membuka peluang bagi generasi muda untuk mengambil peran lebih besar dalam sektor pertanian. Dan semoga setelah ini makin banyak para petani-petani milenial menuju petani-petani Gen Z untuk menjadi generasi penerus di sektor pertanian. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban pagi ini, pendengar. Edisi hari Rabu kami hadirkan kembali program Halo RRI hingga nanti jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Edisi hari ini Anda bisa berbagi informasi barengan sama Hasna di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami 0851-9626-4186. Informasi aduan layanan masyarakat di wilayah Tuban dan sekitarnya bisa Anda sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Sembari juga Hasna hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia untuk Anda.

rasa gak sederhana. Sensasi manisnya alami tanpa tambahan gula bikin tenggorokan langsung adem dan badan terasa segar kembali. Gak heran kalau Legeng jadi minuman favorit warga lokal sampai wisatawan yang berkunjung. Selain enak, Legeng juga jadi bagian dari identitas budaya Tuban. Minuman ini sudah ada sejak dulu dan tetap eksis sampai sekarang. Dan jadi bukti kalau kuliner tradisional memang gak pernah kehilangan pesonanya. Jadi, kalau kamu mampir ke Tuban, jangan lupa cari dan rasakan sendiri segarnya Legeng. Karena dari seteguk Legeng, kamu bisa merasakan cita rasa khas yang penuh cerita dari bumi Wali.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi segelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan hadirkan untuk Anda tuban siang ini hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ada nanti boleh request lagu-lagu pop Indonesia di tuban siang ini masih ditemani oleh Hasna selama 1 jam ke depan. Tetap bersama kami di Pro 1 era di Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi jelang siang pendengar dan selamat mengikuti program siaran kami berikutnya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Lila dengan judul Jangan Datang Lagi yang menemani aktivitas Anda di Tuban siang ini hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tuban siang ini pendengar, Anda boleh berbagi informasi gabungan barengan sama Asna dan juga request lagu pop Indonesia. Ada gabungan via WhatsApp kami di 0356-883-4756 kalau mau telepon ya. Kalau WhatsApp di 0851-9626-4186. Ada yang gabungan, selamat siang Min, selamat siang. Perkenalkan saya, oh fanbase-nya Sabrina Leano dengan judul lagu Berbinar. Oh nama fanbase-nya Berbinar, request lagunya yang sering direquestkan dengan judul Haha Tertawa. Hari ini nanti Asna akan memberikan berbagai informasi untuk Anda. Dan tentu Anda juga bisa gabungan barengan sama Hasna pendengar di kesempatan siang ya. Siang hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Di depan studio kami siang hari ini tidak sepanas hari-hari biasanya ya. Jadi kalau tadi pagi diprediksi oleh BMKG Kabupaten Tuban, sepanjang hari ini cerah berawan. Tidak turun hujan karena memang belum musim hujan. Dan juga Anda bisa terus update informasi perakiraan cuaca itu di Instagram BMKG Tuban atau di website resminya BMKG Tuban. Kami juga terus berkolaborasi di media sosial di Instagram. Sehingga Anda juga bisa cek di Instagram kami yaitu di RRI Tuban. Kembali senadirkan satu lagu untuk Anda pendengar, lagu dari Fatin dengan judul Sadar di Batas Sabar.

Masih di Tuban Siang ini ditemani oleh Hasna hingga nanti jalang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kami update satu informasi untuk Anda di siang hari ini pendengar. Minat generasi muda Kabupaten Lamongan terhadap sektor pertanian dan juga peternakan ini dinilai terus menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Sejumlah petani muda mulai berhasil mengembangkan usaha pertanian modern, mulai dari greenhouse melon hingga budidaya peternakan dan juga pengolahan hasil pertanian. Ketua Forum Komunikasi Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya di Kabupaten Lamongan sekaligus pengurus FKP4S Provinsi Jawa Timur, Bapak Bambang Suprianto mengatakan, ketertarikan anak muda terhadap sektor pertanian terlihat dalam berbagai kegiatan pelatihan yang digelar bagi petani milenial. Menurutnya pendengar, keberhasilan sejumlah petani muda di Lamongan menjadi bukti nyata bahwa sektor pertanian dapat dikembangkan sebagai profesi yang memiliki prospek ekonomi. Terlebih jika dikelola dengan pendekatan teknologi dan juga agribisnis. Kemudian juga dijelaskan bahwa salah satu upaya untuk mendorong generasi muda dari petani sendiri dilakukan melalui pilot proyek Tani Merdeka. Program tersebut tidak hanya mengajarkan proses budidaya tanaman, tetapi juga memberikan pemahaman secara utuh, mulai dari pengolahan lahan, kemudian budidaya, pencegahan hama, hingga pengolahan hasil pertanian. Sekaligus juga dinilai peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam menjadikan pertanian semakin menarik bagi generasi muda. Petani milenial ini juga perlu dibekali pengetahuan mengenai modernisasi alat pertanian, teknologi, informasi serta konsep pertanian yang berkelanjutan. Sekaligus disebutkan bahwa penggunaan teknologi dan juga alat pertanian modern harus tetap memperhatikan ekosistem. Dengan pengelolaan yang tepat, produktivitas pertanian dapat meningkat sekaligus membuka peluang usaha yang mampu bersaing dengan sektor industri maupun juga jasa. Karena menurutnya pendengar, kemampuan teknologi informasi juga perlu dimiliki petani muda agar pengelolaan pertanian tidak lagi dilakukan secara konvensional. Modernisasi tersebut diharapkan mampu mengubah cara pandang bahwa profesi petani hanya berkaitan dengan kegiatan bercocok tanam. Ia juga berharap generasi muda ini dapat melihat potensi besar sektor pertanian sebagai bagian dari agribisnis. Apalagi Indonesia memiliki sumber daya alam dan lahan yang mendukung pengembangan dari sektor pertanian.

0: Pernahkah Anda memperhatikan mengapa setiap daerah memiliki kain batik dengan karakter yang berbeda? Di Tuban ada satu kain tradisional yang hingga kini tetap bertahan, yaitu batik gedok. Batik gedok bukan sekedar kain bermotif. Ia lahir dari proses panjang yang dikerjakan dengan tangan, kesabaran, dan ketelatenan tinggi. Dibandingkan dengan batik lainnya yang proses pembuatannya langsung membatik di atas kain yang sudah siap pakai, batik gedok diawali dengan memintal kapas, lalu ditenun menggunakan alat sederhana yang bersuara dok-dok-dok, kemudian dibatik. Dari sinilah nama batik gedok berasal.
1: Warna-warna alam yang digunakan membuat batik gedok tampak sederhana namun berwibawa. Beberapa motif yang sering ditemukan pada batik gedok disebut lokchan. Corak ini menampilkan burung finik, melambangkan keabadian, harapan baru, keberuntungan, dan juga dipercaya membawa keselamatan.

0: Kini batik gedok bukan hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga sumber penghidupan bagi para perajin. Melalui tangan-tangan mereka, tradisi terus hidup dan diwariskan ke generasi berikutnya.
1: Batik Gedok Tuban merupakan bukti bahwa kesabaran dapat menjelma menjadi karya yang bernilai tinggi.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI dan Tuban siang ini, enggak Tuban sore ini, nanti Anda akan ditemani oleh Wahyu Pria. Untuk itu Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dan selamat mengikuti program siaran kami berikutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Charlie. Tim bulu tangkis putri Tiongkok taklukkan Indonesia. John Hartman rombak komposisi tim jelang FIFA Asian 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Rabu 23 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Portugal akan menjamu Wales dalam laga pertama UEFA Nations League 2026 di Lisbon. Nur Diansyah melaporkan selengkapnya.
1: Morning, Pereira. Croeso'r gynadledd ar gyfer
2: Sinaga Merah, tim sepak bola nasional Wales, telah tiba di Portugal pada hari Senin waktu setempat untuk berlatih mempersiapkan tim menjalani laga pertama UEFA Nations League 2026-2027 menghadapi tuan rumah tim nasional Portugal di Lisbon. Wales, atau dalam bahasa setempat disebut Camry, akan membawa 28 pemain terbaiknya ke 4 laga pertama di Liga Tertinggi Nations Leagues, yaitu Ligue A. Akan tetapi, Wales yang baru kembali ke Liga Tertinggi ini langsung dilanda masalah cedera di mana pasangan back Joe Rodon dan Dylan Lawlor tidak dapat diturunkan. Meski demikian, nama-nama pemain seperti Harry Wilson dari Leeds United, Jordan James dari Leicester City, dan Ben Cabango dari Swansea City akan kembali hadir memperkuat tim nasional Camry di bawah asuhan pelatih Craig Bellamy. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala tim nasional Wales Craig Bellamy menyebut bahwa Nations League akan menjadi tempat ujian untuk melihat kedalaman timnya.
3: Excuse me, we still have two more games, so this is a completely different format.
2: Ini adalah format yang benar-benar berbeda karena kami harus menjalani 4 pertandingan dalam waktu singkat dan hal ini akan menguji kedalaman skuad kami. Kami harus fleksibel dalam mengatur skuad dan saya sangat antusias dengan hal itu. Saya menyukai Nations League karena menurut saya kompetisi ini sangat masuk akal. Ini adalah pertandingan-pertandingan kelas atas dan kualitas lawan pasti akan sangat tinggi. Intensitas yang dibutuhkan dalam pertandingan-pertandingan ini berada di level tertinggi di setiap pertandingan dan itu sangat menarik. Ini akan menjadi ujian bagi kami tetapi juga menjadi ujian pribadi bagi saya.
3: The games are going to come thick and fast and the quality of opposition is going to be there.
2: Sementara itu, tim nasional Portugal juga sudah memulai latihan mereka di bawah asuhan pelatih Jorge Jesus. 25 pemain terbaik Portugal melakukan latihan fisik dan kelincahan. Latihan-latihan seperti jogging, passing, dribbling, adu tanding, hingga tendangan bebas seluruhnya dilakukan. Di antara pemain-pemain yang dipanggil oleh pelatih Jorge Jesus untuk memperkuat Portugal, nama-nama seperti Cristiano Ronaldo dari Al Nassr, Fabio Silva dari Borussia Dortmund, Rui Silva dari Sporting CP, Pedro Neto dari Chelsea, dan Bruno Fernandes dari Manchester United hadir di latihan dan siap untuk memperkuat tim nasional Portugal. Pada wawancara selesai latihan, striker tim nasional Portugal, Fabio Silva, menyebut bahwa dirinya senang dapat memperkuat negaranya dan ikut berlatih bersama sang kapten Portugal, Cristiano Ronaldo.
4: Não, acho que é mais um prazer do que...
2: Menurut saya, ini lebih merupakan sebuah kebahagiaan. Sungguh menyenangkan bagi saya bisa berada di sini dan belajar darinya. Dia adalah sosok idola, seseorang yang selalu menjadi inspirasi saya sejak kecil. Saya selalu mendambakan kesempatan untuk bisa berbagi momen bersamanya, belajar, serta berada di sini saat latihan maupun pertandingan. Syukurlah, saya akhirnya bisa mendapatkan momen ini. Saya berusaha belajar darinya dan memahami apa saja yang bisa saya tingkatkan. Itulah yang akan menjadi fokus saya di sini. Laga antara Portugal dengan Wales ini akan berlangsung di Estadio José Alfalat, Lisbon pada hari Jumat pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Eropa, Bayern Munchen dan Manchester City berbagi poin pada laga pembuka UEFA Women's Champions League 2026-2027 tadi malam. Dan berikut Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Altered up, support arriving now. Blinkilda Brown is an opportunity for Vamsa. 2-2 and from 2-0 down, Manchester City.
2: Bayern Munchen gagal mengamankan kemenangan pada laga perdana UEFA Women's Champions League setelah ditahan imbang Manchester City 2-2. Meski sempat unggul 2 gol, Bayern harus puas berbagi poin setelah City menyamakan kedudukan jelang akhir pertandingan. Bermain di Sportpark Unterhaching tadi malam, Bayern membuka keunggulan melalui Julia Quinn pada menit ke-11. Gol bunuh diri Kerstin Karparic pada menit ke-28 kemudian membawa Bayern unggul 2-0. Namun, Badmit memperkecil ketertinggalan Manchester City menjelang turun minum. Sementara gol Carlota Wamser pada menit ke-86 menggagalkan peluang tuan rumah untuk meraih poin penuh. Usai pertandingan, Julia Quinn mengaku kecewa karena Bayern gagal meraih kemenangan meski menilai timnya menunjukkan performa positif.
3: To be honest, I feel a bit frustrated.
2: Sejujurnya, saya merasa sedikit frustasi karena rasanya kami kehilangan beberapa poin. Kami bukan kehilangan sesuatu yang sudah kami menangi, tetapi justru kehilangan poin. Namun, jika melihat kembali pertandingan ini, sebagian besar permainan kami berjalan sangat baik. Kami bisa bangga dengan penampilan dan energi yang kami tunjukkan. Bermain di kandang baru kami ini juga terasa sangat istimewa. Jadi, ada sejumlah hal positif yang bisa kami bawa dari pertandingan ini.
3: There are also positive aspects we can take away from here.
2: Sementara itu, meski tertinggal 2 gol di kandang lawan, The Citizen mampu bangkit untuk menyamakan kedudukan. Pemain Manchester City Badmit menilai timnya tampil lebih baik pada babak kedua dan pantas membawa pulang 1 poin.
3: Yeah, obviously we came for the 3 points, but
2: tentu saja kami datang untuk meraih 3 poin. Jadi hasil ini sedikit mengecewakan. Namun jika melihat penampilan kami pada babak pertama, saya rasa permainan kami di babak kedua jauh lebih baik. Kami berhasil bangkit dan kembali ke dalam pertandingan. Jadi kami cukup puas dengan raihan 1 poin ini. Dengan hasil ini, Bayern Munich tertahan di posisi kelima klasemen Liga UEFA Women's Champions League, sementara Manchester City berada 1 peringkat di atasnya. Hasil pertandingan lainnya, Benfica taklukkan Juventus 2-1, Arsenal menang 1-0 kontra Hobe Kuge, Inter Milan kalahkan Heike 1-0, sementara Real Madrid imbang 1-1 kontra Paris Saint-Germain. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta olahraga langkah tim bulu tangkis putri Indonesia di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 terhenti di babak semifinal. Hasil ini diraih setelah Sri Kandi Indonesia takluk dari tim putri bulu tangkis Tiongkok dengan skor 0-3. Tim putri Indonesia, Putri Kusumawardani, harus mengakui ketangguhan tunggal putri asal Tiongkok, Wang Ziyi, dalam laga tunggal putri pertama semifinal beregu putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Wang Ziyi juga merupakan tunggal putri nomor 2 di dunia versi BWF, menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-15, 22-20. Sementara di laga ganda putri pertama, pasangan Indonesia Rachel Alicia Rose dan Feby Setianingrum juga harus mengakui kehebatan ganda putri nomor 1 di dunia, yaitu Liu Shengshu yang berpasangan dengan Tang Ning usai kalah dengan skor 15-21, 18-21. Pada laga tunggal putri kedua, Mutiara Ayu Puspitasari menelan kekalahan 2 set langsung atas tunggal putri nomor 4 dunia, Chen Yufei, dengan skor akhir 15-21 dan 12-21. Sehingga babak semifinal ini dimenangkan oleh tim putri Tiongkok dengan skor akhir 3-0.

0: Kita ke kabar selanjutnya. Warga negara Indonesia Nagoya kobarkan semangat merah putih untuk tim bulu tangkis dengan nobar di rumah Indonesia. Laporan selengkapnya bersama dengan Karisma Rizky.
1: Warga negara Indonesia atau WNI di Nagoya, Jepang ikut meramaikan perjuangan tim bulu tangkis putra Indonesia di Asian Games Age Nagoya 2026. Mereka menggelar nonton bareng laga Indonesia melawan Malaysia di rumah Indonesia pada kemarin. Teriakan dukungan kepada kontingen Indonesia terdengar dari lantai 2 rumah Indonesia saat pertandingan perempat final berlangsung. Para pekerja dan pelajar Indonesia di Nagoya berkumpul untuk memberikan dukungan kepada para atlet merah putih. Ajakan nonton bareng tersebut disampaikan melalui media sosial Team Save the Mission, Tim Indonesia. Sejumlah WNI kemudian menyempatkan diri datang dan mengikuti jalannya pertandingan bersama-sama. Laga Indonesia melawan Malaysia berlangsung di Ichinomi City Municipal Gymnasium, Prefektur Aichi. Pertandingan tersebut merupakan bagian dari perempat final beregu Putra Asian Games 2026. Bagi para WNI, menonton pertandingan bersama membuat dukungan terasa lebih meriah. Setiap poin yang diraih Indonesia disambut tepuk tangan dan teriakan dari para penonton. Salah satu WNI yang hadir, Aziz, mengaku sengaja meluangkan waktu untuk mengikuti acara tersebut. Ia ingin ikut merasakan atmosfer pertandingan bersama pekerja dan pelajar Indonesia lainnya. Menurut Aziz, rumah Indonesia menjadi tempat bagi WNI di Jepang untuk berkumpul selama gelaran Asian Games. Selain menyaksikan pertandingan, kegiatan tersebut juga menjadi kesempatan untuk melepas rindu dengan suasana tanah air.
2: Bagus mas ya, ini sebagai wadah atau tempat di mana warga Indonesia yang tinggal di sini bekerja atau sebagai pelajar bisa berkumpul bersama. Jadi menghilangkan rasa rindu lah, menangani rasa rindu yang sudah lama terpendam.
1: WNI lainnya, Sofia, juga menikmati suasana nonton bareng tersebut. Dia mengaku ingin kembali mengikuti kegiatan yang digelar di rumah Indonesia selama Asian Games berlangsung.
3: Seru karena sebenarnya tadi poinnya udah kejar-kejaran ya, jadi kayak kita deg-degan juga, tapi seru juga. Tapi setelah ini kan masih ada pertandingan lagi kan selanjutnya, jadi kita ikutin terus.
1: Rumah Indonesia dibuka untuk umum mulai 19 September hingga 4 Oktober 2026. Tempat tersebut beroperasi pukul 10 hingga 20 waktu setempat selama penyelenggaraan Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selain menjadi ruang berkumpul bagi masyarakat Indonesia, rumah Indonesia juga menyediakan sejumlah rangkaian kegiatan. Fasilitas tersebut disiapkan tim Save the Mission untuk atlet, ofisial, dan masyarakat selama Asian Games berlangsung. Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke kabar olahraga lainnya, yaitu sepak bola. Pelatih John Heerdman mengubah komposisi skuad tim nasional Indonesia jelang berlangsungnya FIFA Asian 2026. Dan informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia John Heerdman mengungkapkan melakukan perubahan skuad menjelang FIFA ASEAN 2026. Langkah ini disampaikan Heerdman usai latihan tim di Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta kemarin. Doni Tri Pamungkas dipulangkan ke Persija Jakarta setelah menjalani pemeriksaan kebugaran bersama tim. Selain Doni, Yakob Sayuri juga tidak dapat memperkuat timnas Indonesia karena sedang sakit dan menjalani perawatan di rumah sakit.
2: Unfortunately, we've had a couple of players that
3: ada beberapa pemain yang harus kami coret dari skuad hari ini. Doni Tri Pamungkas telah dipulangkan ke Persija setelah menjalani pemeriksaan kebugaran. Kami merasa itu yang terbaik untuknya agar bisa kembali ke Persija dan memulihkan kondisinya. Yakob Sayuri sedang sakit dan saat ini dirawat di rumah sakit. Kami mendoakan kesembuhannya. Hal ini membuat kami memanggil Rizky Eka Pratama untuk menggantikannya. Sedangkan Shane Patinama akan menggantikan Doni Tri Pamungkas.
1: Melalui kesempatan yang sama, pemain bertahan timnas Indonesia Kevin Dix mengungkapkan perubahan susunan pemain di skuad bukanlah hal baru. Pemain berusia moncen Kwah Bayi itu menilai kehadiran pemain baru justru menunjukkan betapa banyaknya bakat sepak bola yang dimiliki Indonesia.
3: Saya pikir itu tidak mengubah gaya permainan kami, tujuan kami, prinsip kami, cara kami memandang sepak bola. Itu tidak mengubah siapapun yang ada di lapangan. Kami punya banyak pemain yang bisa bermain. Saya juga melihat daftar 55 pemain. Jadi itu sudah cukup menjelaskan tentang Indonesia seberapa banyak bakat yang kita miliki dan membawa banyak perkembangan positif.
1: Indonesia akan mengawali perjuangan di penyisihan grup A Divisi 1 FIFA ASEAN menghadapi Singapura pada Jumat mendatang. 3 hari berselang, Indonesia akan menghadapi Malaysia dan kemudian melawan Bangladesh pada Kamis 1 Oktober 2026. Seluruh pertandingan di grup A akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke olahraga binaraga, Asian Bodybuilding dan Fisik Sport Championship atau kejuaraan binaraga dan fisik tingkat benua Asia 2026 berlangsung 22 hingga 28 September di Bangkok, Thailand. Atlet binaraga Bali, Komang Gading Darmawan, akan turun di kategori Men's Bodybuilding kelas 75 kg dan menjadikan kejuaraan ini sebagai debutnya di level Asia. Komang Gading kepada RRI mengatakan pengalaman perdana di kejuaraan Asia menjadi motivasi tersendiri untuk tampil maksimal. Ia berharap seluruh persiapan yang telah dilakukan dapat mendukung penampilannya saat berhadapan dengan para atlet dari berbagai negara.
1: Buat penampilan yang terbaik aja ya, buat di kejuaraan Asia ini, apalagi ini perdana kejuaraan saya di Asia. Jadi saya semaksimal mungkin buat mencapai target tiga besar. Targetnya pastinya buat yang terbaik ya, buat PBFI Bali utamanya, dan target diri sendiri itu minimal ada di podium tiga besar lah. Untuk saingan atau enggak lawannya nanti saya tidak tahu ya, soalnya ini kejuaraan Asia, jadi pesertanya sudah saya juga tidak tahu dari mana. Saya fokus ke diri sendiri aja, menampilkan yang terbaik.
0: Selain Komang Gading Darmawan, atlet perkumpulan binaraga fitness Indonesia di Bali yang akan tampil pada kejuaraan tersebut yaitu Dewa Putu Bayu, Dayat Sudrajat, dan Joshua Pratama. Keikutsertaan para atlet Bali diharapkan dapat memberikan hasil terbaik sekaligus membawa nama Indonesia pada ajang binaraga dan fisik tingkat Asia.

0: Kabar selanjutnya, Hadangmu Competition 2026 dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon atau UMC menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional hadang atau gobak sodor bagi pelajar SMA se-Jawa Barat. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Aura Aulia dari RRI Cirebon.
1: Hadangmu Competition 2026 menjadi ajang pembinaan olahraga tradisional bagi pelajar dalam rangka Milad ke-26 Universitas Muhammadiyah Cirebon UMC. Ketua Pelaksana Hadangmu Competition 2026, Dr. Taufik Hidayat Soeharto mengatakan, kompetisi diikuti 22 peserta dari 15 sekolah di wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan, dan Kabupaten Bekasi. Menurutnya, kegiatan yang berlangsung selama 2 hari pada 21 hingga 22 September 2026 ini diharapkan menjadi fondasi pembinaan prestasi berbasis kearifan lokal melalui olahraga tradisional hadang atau gobak sodor. Ia berharap Hadangmu Competition dapat kembali digelar dengan skala yang lebih besar dan menjangkau peserta dari berbagai daerah di Indonesia. Generasi muda juga diharapkan tidak meninggalkan permainan rakyat tradisional sebagai bagian dari warisan budaya.
2: Ini mudah-mudahan menjadi fondasi yang paling terbaik ya untuk upaya kita melakukan pembinaan prestasi berbasis gitu kan kearifan lokal yaitu olahraga tradisional gobak sodor atau hadang yang insya Allah di tahun yang akan datang harus lebih baik, lebih besar dan mudah-mudahan bisa menjangkau seluruh Indonesia.
1: Sementara itu, perwakilan Disbudpora Kabupaten Bekasi, Hasbullah, mengatakan pihaknya membawa 3 tim dan berhasil meraih juara pertama serta kedua kategori putra. Persiapan dilakukan melalui latihan selama sekitar 10 hari untuk menghadapi kompetisi. Ia menilai olahraga tradisional seperti hadang dapat menjadi sarana meningkatkan kebugaran jasmani sekaligus melestarikan permainan tradisional.
3: Mereka ketemu cuaca panas, Cirebon memang terkena panas, Indramayu panas, Pantura panas, makanya dia sudah biasa main panas-panasan. Tapi mereka sekarang sudah mulai paham cuacanya dan mereka bermain sudah atraktif dan mereka juga mengikuti arahan-arahan dari sang pelatih desain sendiri sebagai pembinaannya juga. Alhamdulillah sampai sekarang mereka berhasil.
1: Pada kategori putra, Hadangmu Competition 2026, juara pertama diraih Disbudpora Kabupaten Bekasi, disusul SMA Negeri 3 Cikarang Utara, kemudian juara ketiga MAN 1 Kota Cirebon, dan juara keempat SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon. Sementara kategori putri, juara pertama diraih SMA Negeri 1 Manirancan Kabupaten Kuningan, disusul juara kedua SMA Negeri 1 Jamblang, Kabupaten Cirebon, juara tiga SMK Farmasi Muhammadiyah 2 Kedawung Kabupaten Cirebon dan juara keempat SMA Negeri 4 Kota Cirebon. Dari Kabupaten Cirebon, Aura Aulia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Di usia ke-81, RRI terus membuktikan bahwa media publik dapat bertransformasi mengikuti zaman tanpa kehilangan jati dirinya sebagai suara bangsa. Kedepan saya berharap RRI terus hadir semakin dekat lagi dengan masyarakat, menjangkau generasi baru, serta menjadi ruang informasi yang terpercaya, relevan, dan juga mampu menumbuhkan optimisme. Mari bersama memperkuat ekosistem informasi yang sehat, meningkatkan literasi digital bersama, dan memastikan ruang digital Indonesia menjadi ruang yang aman, produktif, dan bermanfaat untuk semua. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia, terus berinovasi, terus menghubungkan, dan terus menjadi suara terpercaya Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nama lengkap saya Retno Februhartati, tapi panggilannya di udara, di radio saya Mawar Kuning. Ini loh radio saya yang selalu menemani saya di mana aja. Dirgahayu RRI ke-81, semoga tetap jaya di udara dan tambah pendengarnya.
2: Saya Kevin Ariel Nugroho Putra, kalau di Pro2 itu dipanggilnya Kevin Ariel dari Catur Tunggal. Yang paling aku suka Pro2 Book Review, karena aku kan kebetulan suka baca buku juga dan suka diskusi-diskusi sama penulis-penulis buku juga. Selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia, semoga seperti tagline-nya selalu jaya di udara dan tetap selalu dapat terus mengudara untuk Indonesia.
3: Saya Anna Amre Rahayu. Saya memang di radio itu Anna dari Tompean. Mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81. Semoga lebih baik lagi RRI. Terima kasih, selamat, selamat, dan selamat.
4: Indonesiaku, setiap sudut langit dan tanah memaksa mata untuk terpaku. Negeri yang subur dengan tanahnya, bangsa yang makmur dengan alamnya. Di sini, di negeri ini, kami terlahir dengan perbedaan. Kami dibesarkan dengan kasih sayang, saling berpegang tangan untuk persatuan. Menjaga toleransi dalam kerukunan, ibarat seikat sapu, kita harus bersatu, persatuan dalam kebinekaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI

0: tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amaliah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Mendengar kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Di edisi hari Rabu tanggal 23 September 2026, Tuban siang ini sampai nanti, Tuban sore ini akan dipandu oleh Wahyu Pria dengan ragam informasi yang tentunya kami akan sampaikan dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan. Tentunya juga kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada ya. Di Tuban siang ini kami akan menemani pendengar dengan beberapa program untuk menemani siang menuju sore hari pendengar di hari ini. Nanti kita akan ada program Sekar Sari dan dilanjut dengan program Warta Berita Tuban. Setelah itu kita akan kembali mengudara dengan program lainnya di Seruling Genang di pukul 13.30 sampai pukul 3 dan ditutup dengan program Beranda Asta Cita peringatan pukul 3 sampai pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat. Setelah ini kita akan kembali mengudara dengan program Sekar Sari, Sajian Keroncong dan juga Campur Sari di pukul 12 sampai pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Bagi pendengar yang ingin request lagu Keroncong ataupun Campur Sari nanti ya, langsung saja di WhatsApp-nya di 085196264186 dan juga bisa telepon di 0356883456. Kami akan kembali di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: segarnya legen, minuman khas Tuban yang melegenda. Tahu nggak sih, kalau lagi jalan-jalan ke Tuban, ada satu minuman tradisional yang wajib banget kamu coba, yaitu legen khas Tuban. Minuman alami yang berasal dari sari pohon siwalan ini punya rasa manis yang lembut dan super menyegarkan. Bisa diminum di segala macam suasana loh. Legen biasanya dijual di pinggir jalan atau pasar tradisional. Disimpan dalam botol sederhana, tapi soal rasa, gak sederhana. Sensasi manisnya alami tanpa tambahan gula, bikin tenggorokan langsung adem dan badan terasa segar kembali. Gak heran kalau legen jadi minuman favorit warga lokal sampai wisatawan yang berkunjung. Selain enak, legen juga jadi bagian dari identitas budaya Tuban. Minuman ini sudah ada sejak dulu dan tetap eksis sampai sekarang. Dan jadi bukti kalau kuliner tradisional memang gak pernah kehilangan pesonanya. Jadi, kalau kamu mampir ke Tuban, jangan lupa cari dan rasakan sendiri segarnya legen. Karena dari seteguk legen, kamu bisa merasakan cita rasa khas yang penuh cerita dari Bumi Wali.
1: Saatnya kita dengarkan Lintas Informasi Pro 1 RRI Tuban.
2: Kami sampaikan lintas informasi pada hari ini pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Menteri IMIPAS dorong perbaikan tata kelola pelayanan publik. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Antrianto mendorong perbaikan menyeluruh tata kelola pelayanan publik keimigrasian dan permasyarakatan. Upaya tersebut dilakukan melalui evaluasi kinerja untuk memastikan layanan masyarakat semakin cepat, pasti, transparan, dan berkualitas. Lebih lanjut, Kementerian IMIPAS mengevaluasi 52 layanan pemasyarakatan dan menetapkan 8 layanan berdaya ungkit tinggi sebagai prioritas perbaikan. 3 layanan ditetapkan sebagai quick win, meliputi asimilasi, pembebasan bersyarat, penelitian kemasyarakatan, dan sistem database permasyarakatan. Selain itu, mereka juga mengevaluasi 99 layanan keimigrasian di bawah 3 direktorat teknis untuk menentukan layanan prioritas perbaikan. 3 layanan prioritas meliputi M-Passport, Molina, serta pemeriksaan di TPI melalui AutoGate dan ManualGate. Agus menegaskan, perbaikan pelayanan publik harus diarahkan pada pembenahan sistem secara menyeluruh dan berkelanjutan. Menurutnya, peningkatan kualitas layanan tidak boleh hanya bergantung pada kinerja individu pelaksana di lapangan. Oleh karena itu, Agus meminta jajarannya segera menindaklanjuti hasil rapat koordinasi dengan langkah konkret untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik.
1: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Tuban.

0: Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari bersama RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan kita masih mengudara tentunya ya. Di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kita sudah masuk di Sekar Sari edisi tanggal 23 September 2026. Masih juga dipandu oleh Wahyu Pria. Sampai nanti pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Kita angkat terlebih dahulu ya. Sekar Sari.
1: Terputus ternyata pendengar ya.
0: Ya pendengar ya, kita sapa terlebih dahulu untuk pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada. Nah ini. Halo Sekar Sari.
2: Senandung Keroncong Campur Sari bersama RRI Tuban. Selamat siang Mas.
0: Selamat siang Bapak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Didi ye.
2: Ye Mas.
0: Bapak Didi, despundi kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah Mas, sae-sae.
0: Sae, alhamdulillah. Mas. Cuacanya ten montong saniki?
2: Redup Mas.
0: Redup, oh nggih.
2: Anginipun ageng Mas.
0: Oh, ngoten, nggih.
2: Mungkin nang Jawa mas.
0: Nggih pak nggih.
2: Nggih wong tanduran apa-apa nggih boten saged tuwuh ngeten iki mas.
0: Iya betul sekali. Semoga ya pak ya sebentar lagi hujan. Karena biasanya di akhir tahun di bulan-bulan Desember gitu ngoten pak nggih. Hujan biasanya musimnya nggih.
2: Nggih nyuwun tulung mas mangke dipun puteraken Lungiting Asmara mas.
0: Lungiting
2: Asmoro. Nggih. Nggih. Aku menika kagem samudayanipun ingkang tasih mitangetan RRI.
0: Nggih. Boten
2: kedhelendahipun samudayanipun sugeng ngajak gati ingkang nembe tugas. Sugeng layah-layah ingkang nembe sarean. Nggih kagem jenengan Mas sugeng ngajak gati ngantos purnane acara mangke. Mugi-mugi tansah pilaringan mirujeng rahayu.
0: Amin.
2: Sekep warasan kathah sedinipun. Dicekap manten Mas atur kula assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih dibuka juga ya bagi pendengar yang ingin bersantai ataupun layah-layahnya ditemani oleh lagu keroncong ataupun campur sari. Monggo silakan masih dibuka. Nah, ini ada lagi kita angkat terlebih dahulu. Sekar Sari.
3: Senandung keroncong campur sari RRI Tuban.
0: Nggih, mantap. Dengan siapa niki?
3: Sanging Kang Solikin wonten Rembang Jawa Tengah.
0: Kang Solikin, terus pundi kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah Mas Rayu, nggih seger nggih waras.
0: Nggih seger nggih waras.
3: Nggih. Nggih. Soale nek enten wong seger niku boten waras Mas Rayu. Terus enten sing waras boten seger.
0: Nah, ngoten niku.
3: Lah niki komplit seger nggih waras.
0: Komplit alhamdulillah. Nggih
3: lengkap nggih komplit Mas Rayu. Mungkin diparingi tombange.
0: Nggih.
3: Campur sarine Kang Didi Kempet mawon nggih.
0: Napa niku judulnya?
3: Pasar Klewer.
0: Pasar Klewer nggih.
3: Solo mriku tapi teng mriki mboten nek ketepian nek keng mriki. Napa malah keng Tuban.
0: Keng Tuban nggih.
3: Nggih, salame sedang belowe kelop sinten Mas Rayu?
0: Pak Didi.
3: Adik tinggi kataran sing siang, wonten Pak Agung, Pak Setiawan nggih kataran sing siang, Kang Budi, wonten Mbak Sutrini, Bu Jasmuni Parasman nggih kataran sing siang, wonten Mama Yu nggih kataran sing siang, Kang Darwo to Kang Bujang kataran sing siang. Salamé samudayané mawon Mas Wahyu nggih.
0: Nggih,
3: siap. Kang Mas Wahyu nggih matur suwun wekdalipun. Mugia tansah pinaringan kegiatan lancar sakniki.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga ternyata pendengarnya juga masih banyak begitu ya. Yang ingin bergabung monggo silakan masih dibuka juga masih ada kurang lebih 30 menit lagi. Wahyu menemani pendengar di Sekar Sari edisi tanggal 23 September 2026 tentunya. Masih dibuka lagi ya yang pengen request lagu campursari ataupun keroncong untuk ditemani siang-siang hari ini ya, yang mungkin sedang menyeruput es begitu ya, seger banget ya. Karena ini mungkin di wilayah Kabupaten Tuban dan di sekitar studio Tuban ini masih panas dan juga cerah sekali pendengar ya. Dan masih dibuka juga di WhatsApp-nya dari RRI Tuban di 0851962641186. Bisa juga telepon di 0356883456 pendengar. Kita putarkan terlebih dahulu requestan dari Pak Didi yang ada di Montong tadi dengan judulnya Linting Asmoro. Selamat mendengarkan.

Ya, berikutnya requestan selanjutnya tadi yang jauh-jauh dari Rembang ya, ada Kang Solikin dengan requestan dari Didi Kempot, judulnya Pasar Klewer. Selamat mendengarkan.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasliannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

Ya benar, karena sebentar lagi waktu akan memasuki pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat ya. Artinya Wahyu harus pamit turun diri di program Sekarsari. Edisi tanggal 23 September 2026. Dan setelah ini, kita akan kembali mengudara dengan program lainnya di pukul 1 sampai 1 lebih 30 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya kami sudah siapkan beberapa berita yang akan disampaikan langsung oleh reporter dari RRI Tuban. Jadi jangan kemana-mana, tetap di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, Radio Republik Indonesia kembali menyapa dengan Warta Berita Tuban. Edisi tanggal 23 September 2026, bersama saya, Wahyu Pria. Kabar pertama dari wilayah Lamongan, Bupati Lamongan serahkan santunan kepada keluarga korban kecelakaan kerja PT SPS. Dan akan evaluasi K3 cegah terulangnya kecelakaan serupa. Farin Regi melaporkan.
1: Bupati Lamongan Irene Raffendi menyerahkan santunan jaminan kecelakaan kerja kepada keluarga korban ledakan dan kebakaran di lingkungan PT Superior Prima Sukses kemarin. Santunan diserahkan dalam silaturahmi kepada keluarga korban di Kelurahan Banaran, Kecamatan Babat, Dusun Celengan, Desa Belarjo, Kecamatan Sukiyo. Pak Isa penakrabnya menyampaikan belasungkawa sekaligus memastikan hak-hak pekerja dan keluarga korban tetap mendapatkan perhatian. Pemkab Lamongan juga memastikan keberlanjutan pendidikan anak-anak korban tetap terjamin. Menurutnya santunan tersebut bukan sekedar bentuk perlindungan setelah terjadinya kecelakaan kerja. Manfaat jaminan juga diarahkan untuk mendukung keberlangsungan pendidikan anak korban hingga jenjang perguruan tinggi.
2: Sehingga nanti korban ini kelangsungan pendidikan terhadap anak-anaknya maupun kelangsungan keluarganya masih dapat terjamin dari kita. Saya kira itu, dan langkah-langkah berikutnya Dinas Tenaga Kerja juga akan terus mengevaluasi, akan memonitor terhadap perusahaan-perusahaan, alat-alat kerja di perusahaan supaya semuanya dicek sehingga tidak membuat
3: secara periodik.
2: Ya, secara periodik terus dicek supaya tidak membahayakan bagi kerja, karena kita selalu menekankan K3, keselamatan, kesehatan.
1: Pemkab Lamongan berharap penguatan pengawasan dan penerapan K3 dapat mencegah terulangnya kecelakaan serupa. Perlindungan terhadap pekerja dinilai harus berjalan beriringan dengan upaya perusahaan memastikan seluruh proses dan peralatan kerja memenuhi standar keselamatan. Farin Rahim melaporkan.
0: Masih dari wilayah Lamongan, modernisasi alat pertanian dinilai mampu tumbuhkan minat petani muda di Lamongan. Kembali, Farin Regi melaporkan.
4: Minat petani muda Kabupaten Lamongan terhadap sektor pertanian dan peternakan dinilai terus menunjukkan perkembangan positif. Sejumlah petani muda mulai berhasil mengembangkan usaha pertanian modern, mulai dari greenhouse melon hingga budidaya peternakan dan pengolahan hasil pertanian. Ketua Forum Komunikasi Pusat Pelatihan Pertanian dan Pedesaan Swadaya atau FKP4S Kabupaten Lamongan sekaligus pengurus FKP4S Provinsi Jawa Timur, Bambang Suprianto, mengatakan ketertarikan anak muda terhadap sektor pertanian terlihat dalam berbagai kegiatan pelatihan yang digelar bagi petani milenial. Menurutnya, keberhasilan sejumlah petani muda di Lamongan menjadi bukti bahwa sektor pertanian dapat dikembangkan sebagai profesi yang memiliki prospek ekonomi, terlebih jika dikelola dengan pendekatan teknologi dan agribisnis.
5: Yang terus kami lakukan di sektor SDM adalah peningkatan pengetahuan petani dalam hal modernisasi alat-alat pertanian. Karena sekarang yang kami gagas dan kami digelontorkan oleh pemerintah adalah modernisasi pertanian yang berkelanjutan. Dalam hal modernisasi pertanian berkelanjutan, tentunya kita banyak melakukan pelatihan-pelatihan, permagangan-permagangan khusus kepada para petani milenial. Kemudian kita berikan edukasi yang mana apa yang kita lakukan itu adalah sudah berdasarkan fakta-fakta real yang kita lakukan, sehingga dalam hitungan secara hasil kita membuktikan bahwa jika pertanian ini kita kelola secara baik, secara benar dengan menggunakan alat-alat yang modern tetapi tetap memberikan menjaga ekologi dan ekosistem, maka pertanian itu akan menarik sebagai pekerjaan atau profesi untuk anak-anak muda.
4: Ia berharap generasi muda Lamongan dapat melihat potensi besar sektor pertanian sebagai bagian dari agribisnis. Apalagi Indonesia memiliki sumber daya alam dan lahan yang mendukung pengembangan sektor pertanian. Farin Rakim melaporkan.

0: Kita ke kabar arena, pelatih Persela Lamongan apresiasi kinerja pemain muda untuk selalu tampil maksimal. Farin Regi melaporkan.
1: Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti memberikan apresiasi kepada para pemain muda yang mampu menunjukkan kemampuan dan keberanian saat tim membutuhkan tenaga mereka. Ia menyebut kondisi sejumlah pemain yang kurang prima tidak menyurutkan semangat untuk tetap berjuang demi tim Laskar Joko Tingkir. Bima menuturkan beberapa pemain seperti Zidane dan Soam tampil dengan kondisi yang sepenuhnya tidak fit. Selain itu, sejumlah pemain lain seperti Rugi dan Zidane juga mengalami kondisi serupa. Meski demikian, Bima mengapresiasi sikap para pemain muda yang tetap menunjukkan perjuangan di lapangan. Menurutnya, mereka mampu menjawab kebutuhan tim ketika Persela berada dalam situasi yang membutuhkan kontribusi pemain lapis.
2: Karena Soam sudah ada gangguan di kesehatannya, dia agak serak, kemudian agak batuk karena beberapa hari dia sakit. Kemudian ada beberapa pemain juga, Rui juga sakit, kemudian Zidane juga sakit. Jadi saya pikir dengan kondisi yang kurang prima, tapi mereka tetap fight, tetap berjuang buat Persela. Karena ini momen, walaupun kita main duit, tapi kan di kandang sendiri, saling kalau kita lewatkan kesempatan itu.
1: Bagi Bima Sakti, keberanian pemain muda untuk tampil dan memberikan kontribusi menjadi salah satu modal penting menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya. Seperti saat tim Laskar Joko Tingkir yang dijadwalkan akan berlaga melawan PSBS Biak pada tanggal 27 September mendatang. Farin Raki melaporkan.
0: Mendengar kabar arena tadi yang menutup perjumpaan kita di Warta Berita Tuban, edisi tanggal 23 September 2026. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.

0: Angger jare nyong sih. Kue mending meluan Indonesian Idol. Mbok menawane ya kan? Harusnya ngerti. Weh, tadi artis be kue mengko.
1: Artis dari Hong Kong.

Sahabat pencinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk-pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Seruling Gedang, mari berdendang bersama RRI Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan terima kasih ya yang masih mendengarkan di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Masih dipandu juga oleh Wahyu Pria di Seruling Gedang edisi tanggal 23 September 2026 pendengar ya. Sampai nanti menjelang pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat, Wahyu akan menyajikan lagu-lagu dangdut pilihan pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada. Dan dibuka juga untuk pendengar yang ingin request lagu-lagu dangdut. Monggo silakan di WhatsApp-nya di 085196264186 dan juga bisa telepon di 0356883476. Kita sapa terlebih dahulu, sudah ada satu penelpon yang masuk ke WhatsApp-nya dan juga telepon dari RRI Tuban. Seruling Gendang.
2: Seruling Gendang, berdendang bersama RRI Tuban. Assalamualaikum, Mas.
1: Waalaikumsalam, Mbak Didi. Mantep banget.
2: Sugeng siang.
1: Sugeng siang, nggih.
2: Pawartosin dengan Mas.
1: Alhamdulillah, saya sangat, Pak Didi. Terus bunti kabarnya.
2: Pewanas sepol, Mas.
1: Pewanas, nggih.
2: Niki mboten nenten angin, mboten napa pol panas niki. Kula sampe blodet lho, Mas.
1: Blodet nggih.
2: Blodet nggih.
1: Nggih, nggih. Nyari angin nggih, ten luar biasa e ngoten.
2: Nggih, nggih. Niki mangke dipun puteraken
1: monggo Roma Irama.
2: Piatu, Mas.
1: Nggih, siap.
2: Nggih, lagu menika kagem samudayanipun ingkang RRI sugeng midhangetaken sugeng atur salira ingkang nembe atur salira ingkang lebih leyeh-leyeh. Heeh. Tenaya kasih.

0: Enggang nembe ngayahi kati. Nggih kagem panjenengan mas sugeng ngayahi kati ngantos purnane acara mangke.
1: Nggih.
0: Kita sah pinarikan wilujeng rahayu.
1: Amin.
0: Kekar kuwarasan, kathah
1: rejeki. Amin.
0: Ditekap semanten latur kula mas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak Didi yang ada di Montong tadi. Ya, ini masih dibuka juga ya. Sampai nanti pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya Wahyu sudah menyiapkan lagu-lagu dangdut yang banyak sekali begitu ya. Untuk menemani pendengar di siang hari ini menuju ke sore hari nanti ya. Yang mungkin sedang capek mungkin ya. Capek, sedang habis kerja begitu ya. Atau mungkin yang sedang leyeh-leyeh menikmati suasana kota Tuban yang terik banget kali ini ya. Cocok banget kalau misalnya sambil mendengarkan lagu-lagu dangdut dari RRI Tuban. Dari requestan yang masuk tadi ya, Pak Didi yang ada di Montong pengen request lagunya dari Roma Irama, judulnya Yatim Piatu. Selamat mendengarkan.
2: Nyanyi?
3: Ya.
2: Lagu apa?
3: Lagu Cinta Segitiga Kak Roma.
2: Lagu Cinta Segitiga?
3: Ya.
2: Hus, anak kecil gak boleh lagu cinta-cintaan ya.
3: Kamu masih kecil sosokan. Habis lagu apaan? Perjuangan dan doa enak. Terserah itu deh.

Pak Adul ini pencinta anak yatim. Beliau memelihara anak yatim, berapa Pak Adul? 600 anak yatim sekian tahun dipelihara oleh Pak Adul. Doakan Pak Adul agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu firman Allah Subhanahu wa taala, Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Terus fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maukah kamu melihat siapa orang-orang yang pendusta agama? Dia sholat, dia puasa, tapi tidak peduli sama anak yatim. Kata Allah Subhanahu wa taala, merekalah pendusta-pendusta agama. Ya, jadi kita doakan agar kita semua cinta anak yatim. Amin. Oke, yatim piatu.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya, filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap dalam rumah yang terpintu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak kisah. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Belas ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu juga ada. Itu ular biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa. Jadi ada sebuah naga sebenarnya.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini kan karena tadi saya singgung tadi masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Jadi di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Tingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempuok, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, Jambang itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong, selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu, bakar itu, yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah
1: utama.
2: Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang gitu.
2: Kalau kekurangannya?
1: Kekurangannya
2: akses jalan.
1: Akses jalan, ya betul.
2: Ini ya.
1: Akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri. Dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing warih.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

Tahukah Anda bahwa satu aliran sungai mampu membentuk kehidupan sebuah daerah? Di Bojonegoro, Bengawan Solo bukan sekedar sungai. Ia adalah nadi kehidupan yang mengalir sejak ratusan tahun lalu. Bengawan Solo menjadi saksi perjalanan sejarah, sumber air bagi pertanian, sekaligus penopang kehidupan masyarakat Bojonegoro. Dari alirannya, sawah-sawah tumbuh subur dan aktivitas masyarakat terus berjalan. Di tepi Bengawan Solo, kita bisa melihat keseharian masyarakat petani, nelayan sungai, hingga anak-anak yang bermain riang. Meski kadang membawa tantangan seperti banjir, Bengawan Solo tetap dijaga dan dihormati. Karena bagi masyarakat Bojonegoro, sungai ini adalah sahabat yang harus dirawat bersama. Bengawan Solo mengajarkan kita tentang kesabaran, ketekunan, dan keseimbangan hidup dengan alam. Semoga Bengawan Solo akan terus mengalirkan kehidupan tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk generasi-generasi mendatang. Airnya yang senantiasa jernih dan menjadi sumber kesejahteraan yang tak pernah kering menghidupi sawah, ladang, dan semangat gotong royong masyarakat Bojonegoro. Mengalir tenang namun penuh arti seperti kehidupan masyarakat Bojonegoro itu sendiri.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun tocinondru, kadyo, cantoko kang lelumban, ing waring.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.

Tahukah kamu, kenapa di bawah banyak tiang bendera Indonesia terdapat hiasan dengan bentuk bunga melati? Ternyata, ini merupakan simbol yang punya makna penting dalam sejarah Indonesia. Pada 19 September 1945, Soekarno dan Hatta dipaksa tampil oleh Jepang dalam upacara pengibaran bendera Indonesia di depan Gedung Pegangsaan Jakarta. Dalam keadaan terbatas dan diawasi ketat oleh Jepang dan beberapa pihak dari Belanda, Soekarno dan Hatta memutuskan untuk memberikan pesan melalui simbol-simbol. Salah satu simbol yang digunakan adalah bunga melati. Lewat tindakan ini, mereka ingin menggambarkan semangat perjuangan, ketulusan, dan tekad yang kuat untuk terus berjuang. Sejak saat itu, melati di tiang bendera pun menjadi simbol perjuangan, semangat, dan keindahan Indonesia. Bahkan, dalam keputusan Presiden nomor 4 tahun 1993, bunga melati dinobatkan menjadi salah satu bunga nasional Indonesia karena memiliki nilai budaya dan nilai sejarah yang tinggi.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus sela pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

0: Pernahkah Anda memperhatikan mengapa setiap daerah memiliki kain batik dengan karakter yang berbeda? Di Tuban ada satu kain tradisional yang hingga kini tetap bertahan, yaitu batik gedok. Batik gedok bukan sekedar kain bermotif. Ia lahir dari proses panjang yang dikerjakan dengan tangan, kesabaran, dan ketelatenan tinggi. Dibandingkan dengan batik lainnya yang proses pembuatannya langsung membatik di atas kain yang sudah siap pakai, batik gedok diawali dengan memintal kapas, lalu ditenun menggunakan alat sederhana yang bersuara dok-dok-dok, kemudian dibatik. Dari sinilah nama batik gedok berasal.
1: Warna-warna alam yang digunakan membuat batik gedok tampak sederhana namun berwibawa. Beberapa motif yang sering ditemukan pada batik gedok disebut lopchan. Corak ini menampilkan burung finik, melambangkan keabadian, harapan baru, keberuntungan, dan juga...
2: 2026 bersama saya, Madaristu. Pendengar dan pemirsa, untuk mengurangi timbulan sampah plastik, pemerintah Kota Madiun mulai mengurangi penggunaan iklan atau reklame berbahan polivinil klorida PVC atau vinil. Laporan Aris Deka.
3: Upaya mengurangi sampah plastik terus dilakukan Kota Pemkot Madiun, salah satunya dengan mengurangi penggunaan media iklan berbahan polivinil klorida PVC atau vinil di lingkungan pemerintahan. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, langkah tersebut mulai diterapkan pada sejumlah media promosi milik Pemkot Madiun. Peninjauan dilakukan di beberapa lokasi termasuk kawasan Bundaran Taman. Selain banner, sejumlah panggung spanduk milik Pemkot Madiun juga akan dilepas. Kebijakan tersebut bukan berarti melarang penggunaan reklame, melainkan mengurangi pemakaian bahan vinil dan sejenisnya yang umumnya digunakan untuk kebutuhan dalam waktu singkat. Menurut dia, sosialisasi juga akan dilakukan oleh Pemkot Madiun, terutama untuk kegiatan atau kebutuhan insidental, agar tidak lagi menggunakan bahan vinil atau PVC.
4: Bahwa sekarang Pemkot akan mengurangi penggunaan sampah plastik berbahan vinil yang digunakan dalam waktu pendek. Bukan kita tidak memperbolehkan reklame, tetapi yang penggunaan bahan vinil PVC dan sejenisnya itu nanti akan mulai kita kurangi, dimulai dari panggung spanduk milik dari pemerintah kota. Yang kedua, di beberapa kantor pemerintah kota kita akan sosialisasikan untuk penggunaan insidental itu tidak menggunakan bahan vinil atau PVC dan sejenisnya, sehingga kita mengurangi sampah plastik sesuai dengan arahan pada saat pertemuan di Bali, arahan dari Pak Presiden Prabowo.
3: Sebagai alternatif, Pemkot Madiun tengah menyiapkan sejumlah pola penyampaian informasi dan promosi, termasuk pemanfaatan media digital atau videotron. Fasilitas media promosi bersama akan disiapkan di sejumlah lokasi strategis. Media tersebut nantinya dapat dimanfaatkan secara bergantian, termasuk untuk mempromosikan produk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: PT KAI Daop 7 Madiun menggelar sosialisasi di 3 titik perlintasan sebidang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat berlalu lintas dan meminimalisir potensi kecelakaan kereta api dengan pengguna jalan. Laporan Dayus Warno.
5: PT KAI Daop 7 Madiun kembali menggaungkan pentingnya keselamatan dan keamanan perjalanan kereta api kepada masyarakat pengguna jalan, di mana kegiatan sosialisasi kali ini dilaksanakan di 3 titik perlintasan sebidang resmi. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan KAI Daop 7 Madiun untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas di perlintasan sebidang, sekaligus meminimalisir potensi kecelakaan atau temperan antara kereta api dengan pengguna jalan. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan bahwa sosialisasi keselamatan di perlintasan sebidang merupakan langkah preventif yang terus dilakukan KAI secara konsisten.
6: Sosialisasi keselamatan kereta api yang di perlintasan sebidang tidak penerobosan kita lakukan. Kita sampaikan ke masyarakat untuk selalu disiplin di dalam berlalu lintas. Selama tahun 2026 ini kami sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi sebanyak 117 kegiatan di perlintasan bidang kereta api, baik itu yang terjaga maupun tidak terjaga. Selebihnya sebanyak 32 kegiatan kami lakukan kegiatan sosialisasi di sekolah-sekolah dan juga ada di madrasah, juga ada kumpulan-kumpulan masyarakat yang berada di masjid maupun musola-musola. Kegiatan ini kami lakukan dalam rangka upaya untuk meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api. Pada kegiatan hari ini yang kami lakukan di JBL 15 dan JBL 13 yang berada di Desa Genang, kami lakukan bersama-sama dengan regulator, yaitu dari teman-teman dari BTP Surabaya dan juga dengan teman-teman dari Dusun Ngawi. Bersama-sama kami saling membantu untuk melakukan kegiatan sosialisasi mengajak masyarakat di dalam berlalu.
5: Dalam kegiatan, tim sosialisasi menyampaikan edukasi mengenai tata cara berlalu lintas yang aman saat melintasi perlintasan sebidang. Selain penyampaian secara langsung kepada pengguna jalan, petugas juga membentangkan banner imbauan keselamatan serta membagikan stiker edukasi kepada masyarakat. Tohari juga menghimbau seluruh pengguna jalan untuk selalu mengutamakan keselamatan saat melintasi perlintasan sebidang dengan menerapkan prinsip berteman, berhenti, tengok kiri, kanan, aman, berjalan. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
2: Anda masih di jalur info Prima, RRI Madiun, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Sampang, Malang, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Nur Kholili. Silakan.
7: Baik, terima kasih. Mada, pendengar, Polresta Sumenep menyalurkan 12.000 liter air bersih kepada sekitar 40 kepala keluarga di Dusun Marang, Desa Larangan Barma, Kecamatan Batu Putih untuk membantu warga memenuhi kebutuhan air selama musim kemarau. Berikut laporan Imam Muhlis.
8: Polresta Sumenep menyalurkan 12.000 liter air bersih kepada sekitar 40 kepala keluarga di Dusun Marang, Desa Larangan Barma, Kecamatan Batu Putih. Bantuan air bersih tersebut disalurkan langsung ke Polresta Sumenep, Kombespol Ari Indra Sentanu, bersama jajarannya menggunakan 2 unit truk tangki. Kapolresta Sumenep menjelaskan, penyaluran bantuan dilakukan sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih akibat dampak musim kemarau. Menurutnya, air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat, sehingga perlu mendapat perhatian terutama bagi warga di wilayah yang mengalami keterbatasan sumber air. Selain menyalurkan bantuan, Kapolresta Sumenep juga berdialog dengan warga untuk mengetahui secara langsung kondisi serta kebutuhan masyarakat yang terdampak kekeringan. Kegiatan tersebut diharapkan bisa membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari warga, sekaligus memperkuat kepedulian dan semangat gotong royong dalam menghadapi dampak musim kemarau.
9: Saya sudah menginstruksikan jajaran saya untuk koordinasi dengan teman-teman TNI dari pemerintahan kabupaten untuk sama-sama kita bersinergi membantu masyarakat yang keterbatasan atau kesulitan terkait dengan masalah air bersih.
10: Kita kata bersama, air bersih kan memang kebutuhan dasar manusia untuk berkesenambungan kesehatan dan kesejahteraan. Jadi di balik kekurangan ini mohon maaf yang sebesar-besarnya, namun insya Allah pelan-pelan nanti kita ratakan wilayah-wilayah yang memang butuh air bersih.
8: Warga Dusun Marang menyambut baik bantuan air bersih tersebut karena bisa meringankan kesulitan masyarakat yang mengalami keterbatasan pasokan air dalam beberapa waktu terakhir. Kombespol Ari Indra Sentanu menegaskan, Polresta Sumenep terus berupaya hadir memberikan pelayanan dan bantuan kepada masyarakat, khususnya warga yang membutuhkan di tengah kondisi kekeringan. Imam Muhlis melaporkan.
7: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang. Sudah ada Diana Riza. Silahkan Diana.
11: Terima kasih Nur Kholili. Saudara Perum Bulog Cabang Malang memastikan stok beras kualitas medium masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Saat ini stok mencapai sekitar 86 ribu ton. Selengkapnya disampaikan oleh Awang Sukmawan.
12: Perum Bulog Cabang Malang memastikan stok beras kualitas medium masih aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Saat ini, stok yang dikuasai oleh Bulog mencapai sekitar 86 ribu ton. Kepala Perum Bulog Cabang Malang, M. Nur Juliansah Rahman menyebut, dengan rata-rata penyaluran sekitar 6 ribu ton per bulannya di Kota Malang, stok tersebut diperkirakan mampu memenuhi kebutuhan hingga 1 tahun ke depan. Bulog juga telah menerima perintah penyaluran untuk alokasi Oktober, November, dan Desember. Total alokasi selama 3 bulan tersebut sekitar 18 ribu ton.
13: Kalau untuk ke stok kemas kualitas medium kita ada 86 ribu ton. Aman bisa sampai 1 tahun ke depan. Karena kita per bulan teralokasi sekitar 6 ribuan keluarnya di Kota Malang.
12: Sementara itu, kenaikan harga beras premium menjadi perhatian Bulog dan Satgas Pangan. Di Pasar Bunurejo, harga beras premium dalam pemantauan terakhir mencapai Rp16.600 per kilogram. Nur Juliansyah menyebut kenaikan harga dapat dipengaruhi sejumlah faktor, di antaranya kondisi El Nino, produksi yang belum memasuki panen kedua, serta harga gabah yang mulai meningkat. Sebagai respon, Bulog mulai menambahkan pasokan beras premium melalui dropping secara bertahap hingga sekitar 500 ton sampai Desember 2026. Awan Sukmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Jember. Sudah ada Eti Darmiati. Eti, silakan.
14: Terima kasih, Diana. Pendengar dan pemirsa, petugas gabungan melakukan razia kamar hunian rumah tahanan negara rutan kelas 2B Situbondo. Laporan selengkapnya disampaikan Diana Dinar.
15: Petugas gabungan melakukan razia kamar hunian rumah tahanan negara kelas 2B Situbondo pada Senin 21 September 2026 sekitar pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Kepala Rutan Kelas 2B Situbondo Suwono mengatakan bahwa razia kamar hunian yang dilakukan petugas gabungan ini merupakan perintah dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Ada beberapa unsur yang terlibat, diantaranya Polres Situbondo, Satpol PP, BNN, Kodim 0823, dan satu peleton Brimob Polda Jatim.
16: Hanya harus Polres, Satpol PP, BNN, Kodim, satu peleton Brimob, ditambahin 10 orang dari Lapor dan 10 orang dari BNNK.
15: Dalam razia itu, petugas gabungan tidak menemukan narkoba maupun handphone yang menjadi atensi Rutan Situbondo untuk diberantas. Petugas hanya mengamankan benda-benda yang dianggap berbahaya seperti korek api, silet cukur, sisir atau pemotong kuku, dan barang-barang lainnya yang dianggap berbahaya namun bisa ditoleransi. Sementara itu, Kapolres Situbondo AKBP Bayu Anwar Sidiki menegaskan bahwa dalam razia gabungan Rutan Situbondo ini petugas tidak menemukan narkoba dan handphone. Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Situbondo Ana Kusuma mengatakan, Bakes Bangpol juga sebagai Satgas Penanganan dan Pencegahan Narkoba, sehingga juga perlu terlibat langsung dalam razia gabungan untuk mencegah peredaran narkoba di kelas rutan kelas 2B Situbondo.
17: Ya, yang pasti sudah sesuai SOP ya, kan masing-masing kantor punya SOP. Nah, ini sudah dilaksanakan SOP-nya dan kita sangat bersyukur ternyata lapas ini zero halingan.
15: Menurutnya, razia gabungan skala besar rumah hunian warga binaan Rutan Situbondo sudah dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP.
14: Sejumlah sekolah dasar dan taman kanak-kanak di Kabupaten Jember mulai menerapkan penggunaan masker bagi siswa sebagai langkah pencegahan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Laporan selengkapnya disampaikan Gia Deborah.
18: Sejumlah sekolah dasar atau SD dan taman kanak-kanak atau TK di Kabupaten Jember mulai menerapkan penggunaan masker bagi siswa sebagai langkah pencegahan infeksi saluran pernapasan akut. Penerapan tersebut dilakukan menyusul edaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jember yang dikeluarkan pada hari Selasa 22 September 2026. Imbauan penggunaan masker ditujukan untuk mencegah penyebaran gangguan kesehatan pernapasan di lingkungan sekolah. Kepala SDN Kebonsari 3 Jember Sudarmadi mengatakan hari Rabu 23 September 2026 merupakan hari pertama bagi sekolah menerapkan penggunaan masker bagi siswa.
19: Ini terkait dengan isu banyaknya anak-anak yang sakit di rumah sakit. Jadi himbau pada masyarakat dan anak-anak untuk memakai masker. Kebetulan hari ini hari pertama. Yang pertama memakai masker dan menjaga kebersihan dan membiasakan diri dengan hidup sehat.
18: Sementara itu, salah satu wali murid Bambang mengatakan pihak sekolah telah menyampaikan imbauan penggunaan masker sejak sehari sebelumnya sebagai langkah pencegahan ISPA.
20: Nah, himbauan dari sekolah mulai kemarin kan?
21: Mulai kemarin ya. Kenapa? Bapak tahu alasannya kenapa pakai masker ini, Pak?
20: Pencegahan ISPA.
18: Sementara itu, TK Topol Yasmin Universitas Muhammadiyah Jember telah menerapkan penggunaan masker sejak hari Senin 21 September 2026 atau sebelum edaran Dinas Pendidikan dikeluarkan. Kepala Topol Yasmin Husnul Wardani Aprianti mengatakan penerapan penggunaan masker telah memasuki hari ketiga.
22: Alhamdulillah, ini merupakan hari ketiga penggunaan masker di Topol Yasmin. Hal ini berdampak yang pertama untuk pencegahan virus influenza A di wilayah Jember dan ISPA. Nah, hal-hal yang dilakukan oleh Paut Yasmin yang pertama adalah penggunaan masker. Yang kedua, anak-anak dianjurkan cuci tangan. Yang ketiga, anak-anak diupayakan untuk istirahat, makan makanan bergizi, dan minum vitamin.
18: Salah satu wali murid dari Paut Yasmin yaitu Wanda mengatakan bahwa anaknya telah menggunakan masker sejak hari Senin untuk membantu mencegah ISPA selama mengikuti kegiatan di sekolah.
23: Untuk menggunakan masker di saat jam sekolah, terkait pentingnya ini, terkait ISPA ya, itu.
24: Ya, ini hari keberapa pakai masker?
23: Mulai hari Senin.
18: Gia Deborah, RRI Jember melaporkan.
14: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Surabaya. Sudah ada Dio Pratama. Silakan, Dio.
25: Baik, terima kasih, Eti. Pendengar, ratusan santri As-Somadiyah Tuban melaksanakan sholat istisqo sebagai bagian ikhtiar agar hujan segera turun. Laporan Witra Adila.
26: Di tengah tantangan cuaca dan bencana yang melanda berbagai wilayah, Civitas Akademika Yayasan As-Somadiyah Kabupaten Tuban menggelar ibadah sholat istisqo atau sholat minta hujan. Kegiatan ini diselenggarakan di alun-alun Tuban. Gus Riza atau Kiai Haji Riza Salahuddin Habibi, pengasuh pondok pesantren As-Somadiyah Tuban, yang mengatakan jika sholat istisqo ini diikuti sekitar 300 santri dan 60 guru As-Somadiyah. Pelaksanaan ibadah ini merupakan wujud ikhtiar spiritual mendalam kepada sang pencipta agar segera diturunkan hujan. Tidak hanya berfokus pada kebutuhan hujan di Kabupaten Tuban saja, langkah ini juga dilandasi rasa keprihatinan yang mendalam atas kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kalimantan.
27: Makin di sini rasanya makin panas, kebakaran hutan di mana-mana, kekeringan di mana-mana. Kita sambut positif, ada semacam rekayasa iklim, rekayasa cuaca dan sebagainya kita sambut. Karena itu ikhtiar zahir, bil ilmi. Nah, ini pagi ini kita ikhtiar batin, menduduk selangit. Langit pelas, langit menunggu rahmatnya bernama hujan turun, maun turun begitu, air turun, sehingga kekeringan stop, kebakaran hutan stop, iklim cuaca agak adem begitu. Ini panas sekali, pusat.
26: Ia juga mengingatkan kembali terkait dengan esensi dari pelaksanaan sholat istisqo. Berdasarkan teladan dari Nabi Muhammad SAW, bahwasanya syarat utama agar doa dan ibadah meminta hujan ini dikabulkan bukan hanya sekedar menjalani ritual ibadahnya saja, tetapi juga komitmen kuat umat manusia dalam menjaga persatuan, kesatuan, serta menghindari segala bentuk perselisihan antar sesama. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
25: Sebanyak 16 kendaraan diketahui menunggak pajak saat diperiksa dalam operasi gabungan pajak kendaraan bermotor di Sidoarjo. Januar Fahmi melaporkan selengkapnya.
28: Sebanyak 16 kendaraan masih menunggak pajak dari 580 kendaraan yang diperiksa dalam operasi gabungan pajak kendaraan bermotor di Sidoarjo. Kepala Bidang Pajak Daerah Sidoarjo Surendro Nurbawono menegaskan operasi ini diarahkan untuk segera melunasi kewajiban. Sementara pengendara lainnya yang telah membayar pajak mendapat apresiasi.
29: Dilaksanakan sekitar kurang lebih 1 jam, kurang lebih ada 580%-nya itu taat pajak kendaraan bermotor. Dan yang terjaring sekitar kurang lebih tadi 16 sepeda motor yang belum membayar pajak untuk didata. Sedangkan yang langsung membayar pajak kendaraan motor ada 18 wajib pajak.
30: Kegiatan ini rutin dilakukan dalam 1 tahun berapa kali, Pak?
29: Kegiatan ini dalam 1 tahun dilaksanakan 24 kali, Pak. Dalam 1 bulan itu ada 2 kali, setiap akhir bulan biasanya.
30: Nah, kendaraan ada juga yang dari luar kota, Pak, ya, lewat sini, Pak, ya.
28: Untuk kendaraan. Menurut Surendro, pendekatan persuasif dilakukan untuk mendorong masyarakat taat membayar pajak. BPPD Sidoarjo juga memperluas sasaran operasi dengan mensasar kendaraan roda 4 termasuk pikap dan angkutan barang. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Fahmi melaporkan.
25: Untuk menyambut peringatan HUT ke-81 TNI yang diperingati tanggal 5 Oktober mendatang, Kodim 0809 Kediri menggelar Basar Pangan Murah dan UMKM. Laporan Ayu Citra.
0: Untuk menyambut peringatan HUT ke-81 TNI yang diperingati tanggal 5 Oktober, Kodim 089 Kediri menggelar Basar Pangan Murah dan UMKM. Pada kegiatan berlangsung hari ini, di kawasan wisata Simpang 5 Gumul SLK Kabupaten Kediri, dan di 089 Kediri melalui perwira penghubung Papung, Mayor Infantri Ngatarin menjelaskan bahwa agenda basar kali ini diawali dengan video conference dengan Panglima TNI. Kemudian pihaknya bersama instansi terkait langsung meninjau sejumlah stan yang masa total terdapat 27 stan peserta bazar.
1: Kita melaksanakan kegiatan bazar. Sekalian tadi fitkan oleh Bapak Panglima TNI. Untuk kegiatan hari ini, kami ini gelar ada 27 stan. Di mana stan-stan tersebut diisi dari para ini di kolaborasi UMKM yang berada di kecamatan yang diinisiasi oleh Pak dan Ramil tiap-tiap wilayah.
0: Di tempat yang sama, satu pelaku UMKM dari stan Basar UMKM Kecamatan Pelemahan Kabupaten Kediri, Yuni mengaku sangat senang. Pihaknya bersama segenap UMKM dapat diajak untuk memeriahkan agenda peringatan HUT TNI. Apalagi secara kali ini, jumlah produk UMKM yang dipajang tampak laris manis dibeli konsumen. Seperti hanya keripik tempe, sambal teri, sambal pecel, dan aneka jamu tradisional.
2: Ya, hari ini peringatan HUT TNI yang ke-81. Kami UMKM diundang untuk memeriahkan HUT tersebut. Di sini ada banyak macam produk yang dijual di sini di Kecamatan Pelemahan.
0: Diketahui dalam acara pelaksanaan basar kali ini, HUT TNI tak hanya menyediakan bahan pangan dan harga terjangkau, akan tapi juga turut memamerkan sejumlah alutsista. Ayu Citra melaporkan.
25: Universitas Ciputra terus mendorong mahasiswa menjadi pencipta peluang melalui pendidikan entrepreneurship sejak awal perkuliahan. Oni Arianto melaporkan selengkapnya.
3: Universitas Ciputra Surabaya ikut mendorong lulusannya menjadi pencipta lapangan kerja melalui pembelajaran entrepreneurship sejak awal perkuliahan. Board of Executive Director Yayasan Ciputra Pendidikan, Profesor Dr. Denny Bernadus, Rabu siang mengatakan entrepreneurship diterapkan kepada mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu. Menurutnya, pendekatan tersebut menjadi bagian dari upaya Universitas Ciputra dalam mengurangi angka pengangguran terdidik di Indonesia. Ia menjelaskan mahasiswa belajar entrepreneurship melalui model pembelajaran kolaboratif dalam kelompok.
4: Terima kasih, memang betul kita turut prihatin beberapa kesempatan lalu itu ada pernyataan 1 juta pengangguran di Indonesia, pengangguran terdidik ya, pengangguran terdidik. Nah, untungnya Bapak Ibu sekalian, dari sejak awal UC itu menekankan seperti tadi Pak Ciputra keinginannya itu untuk creating jobs ya. Jadi para alumni apapun jurusannya melalui model pembelajaran yang kolaboratif, multidisiplin, apapun jurusannya, itu belajar tentang entrepreneurship.
3: Sementara itu, Rektor Universitas Ciputra Surabaya, Profesor Wirawan Radianto juga menegaskan semangat creating opportunities ditanamkan sejak awal mahasiswa menjalani perkuliahan.
5: Kita mesti lihat kita punya kemampuan apa. Makanya kita punya semangat yang namanya creating opportunity terus. Ya. Bahkan tadi Prof katakan dari awal pun mahasiswa sudah dilatih untuk apa karakternya, Bapak Ibu. Kami tetap percaya kami memberikan pendidikan yang terbaik, berkualitas. Itu memastikan tidak hanya keilmuan mereka, tetapi karakter mereka. Ya. Makanya benar-benar kami desain sedemikian rupa.
3: Semangat entrepreneurship tersebut menjadi bagian dari perjalanan kampus Universitas Ciputra Surabaya selama 2 dekade dalam pendidikan tinggi. Universitas Ciputra Surabaya terus mendorong lahirnya generasi yang mampu menciptakan peluang, berinovasi, dan memberikan dampak bagi negeri. Oni Arianto melaporkan.
25: Universitas Hang Tuah Surabaya menggelar rapat terbuka Senat dalam rangka wisuda periode semester genap tahun akademik 2025-2026. Hal ini sebagai momentum penting bagi para lulusan untuk mulai mengabdikan ilmu pengetahuan yang telah mereka timba. Selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
6: Universitas Hang Tuah Surabaya melangsungkan prosesi wisuda bagi 569 lulusan program sarjana, magister, dan doktor di Surabaya pada Rabu 23 September 2026. Acara ini menjadi momentum penting bagi para lulusan untuk mulai mengabdikan ilmu pengetahuan yang telah mereka timba. Mewakili amanat Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal yang diwakili oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut Wakasal, Laksamana Madya TNI Edwin, mengatakan prosesi wisuda ini merupakan awal dari pengabdian para wisudawan di tengah masyarakat. Menurutnya, tantangan di dunia kerja saat ini dinilai semakin kompleks, terutama dengan pesatnya perkembangan teknologi serta pentingnya mengoptimalkan potensi Indonesia sebagai negara kepulauan. Langkah Universitas Hang Tuah yang memasukkan nilai-nilai kemaritiman di seluruh program studi dinilai menjadi apresiasi tersendiri.
7: Ini adalah pintu awal bagi anak-anak ini, generasi-generasi muda kita, untuk mendharmabaktikan ilmu yang sudah didapatkan selama pendidikan di sini, sesuai dengan bidang pendidikannya masing-masing. Harapan kita, bekal yang sudah diberikan selama pendidikan di Universitas Hang Tuah ini akan betul-betul sangat membantu mereka di dalam menjawab tantangan-tantangan di lapangan.
6: Sementara Rektor Universitas Hang Tuah, Laksamana Muda TNI Purnawirawan Dr. Insinyur Avando Bastari, mengingatkan para wisudawan akan tantangan era kecerdasan artifisial atau AI, serta perubahan lanskap dunia kerja.
8: Selain itu kami juga membekali kepada mahasiswa tentang integritas, etik, kemudian juga sikap-sikap budaya bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim, sehingga kita mengenali bahwa masing-masing lulusan-lulusan Universitas Hang Tuah itu mempunyai karakter kelautan dan kemaritiman yang siap untuk bersaing baik di tingkat nasional maupun di tingkat global.
6: Untuk menunjang kebutuhan kerja khususnya di bidang kesehatan, pada tahun 2026 ini Universitas Hang Tuah resmi membuka 5 program pendidikan dokter spesialis meliputi bedah, anestesiologi dan terapi intensif, ilmu kesehatan anak, obstetri dan ginekologi, serta jantung dan pembuluh darah, dan juga pembukaan program pendidikan profesi psikolog. Faiz Putra melaporkan.
25: Kabar dari dunia olahraga, pelatih Persela Lamongan apresiasi kinerja pemain muda untuk selalu tampil maksimal. Laporan Farin Regi.
9: Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti memberikan apresiasi kepada para pemain muda yang mampu menunjukkan kemampuan dan keberanian saat tim membutuhkan tenaga mereka. Ia menyebut kondisi sejumlah pemain yang kurang prima tidak menyurutkan semangat untuk tetap berjuang demi tim Laskar Joko Tingkir. Bima menuturkan beberapa pemain seperti Zidane dan Soam tampil dengan kondisi yang sepenuhnya tidak fit. Selain itu, sejumlah pemain lain seperti Rugi dan Zidane juga mengalami kondisi serupa. Meski demikian, Bima mengapresiasi sikap para pemain muda yang tetap menunjukkan perjuangan di lapangan. Menurutnya, mereka mampu menjawab kebutuhan tim ketika Persela berada dalam situasi yang membutuhkan kontribusi pemain lapis.
10: Sebenarnya Soam sudah ada gangguan di kesehatannya. Dia agak serak, kemudian agak batu karena beberapa hari dia sakit. Kemudian ada beberapa pemain juga, Rui juga sakit. Kemudian Zidane juga sakit. Jadi saya pikir dengan kondisi yang kurang prima, tapi mereka tetap fight, tetap berjuang buat Persela. Karena ini momen, walaupun kita main Rui, tapi kan dengan sendiri. Saya memberikan kesempatan.
9: Bagi Bima Sakti, keberanian pemain muda untuk tampil dan memberikan kontribusi menjadi salah satu modal penting menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya. Seperti saat tim Laskar Joko Tingkir yang dijadwalkan akan berlaga melawan PSVS Biak pada tanggal 27 September mendatang. Farin Raki melaporkan.
25: Demikian kabar dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Mada Ristu. Silakan Mada.
11: Baik, terima kasih Dio. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Mada Ristu mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
12: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Waktunya Kentongan.
1: Pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini, dan saat ini kita sudah masuk dalam program Kentongan. Untuk informasi yang pertama, Dinas Lingkungan Hidup DLH Kabupaten Jombang bersama sejumlah perangkat daerah, pemerintah Kecamatan Jogoroto, serta pemerintah desa setempat menggelar aksi gotong royong pembersihan saluran Rejo Agung 2. Cantianov melaporkan.
2: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang bersama sejumlah perangkat desa pemerintahan Kecamatan Jogoroto serta pemerintah desa setempat menggelar aksi gotong royong pembersihan saluran Rejo Agung 2. Langkah ini melibatkan para pengusaha tahu dan pihak terkait guna mengatasi masalah penumpukan sampah dan limbah yang mencemari lingkungan. Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan, dan Penegak Hukum Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang, Elvira Yuniarti, STMKes, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi lintas sektor untuk memulihkan kondisi sungai.
3: Kami, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jombang beserta beberapa perangkat daerah terkait dibantu juga oleh pemerintah Kecamatan Jogoroto, pemerintahan desa Sumber Mulyo, pemerintah desa Ngumpul dan Mayangan, kami bersama-sama dengan pengusaha tahu dan pihak-pihak terkait lainnya bersama-sama melakukan pembersihan saluran Rejo Agung 2 dari sampah dan limbah yang ada. Diharapkan sungai saluran Rejo Agung 2 menjadi bersih dan kesehatan masyarakat meningkat.
2: Kondisi pencemaran sebelumnya dirasakan langsung oleh warga sekitar, terutama saat musim kemarau di mana aroma tidak sedap kian menguat. Badrus, salah satu warga Dusun Murong Santren, mengungkapkan keluhannya terkait bau menyengat yang mengganggu aktivitas sehari-hari.
4: Baunya sangat menyengat dan sangat mengganggu. Ya bagus, ya.

0: itu talinya tidak terlalu tercemar, tidak terlalu bau ya. Harapannya sih terutama baunya mbak ya, soalnya itu bukan cuma dari limbah pabrik, dari kotoran ternak itu yang banyak mbak yang dibuang ke sungai itu. Semoga kedepannya bisa lebih bersih lagi.
1: Warga berharap pembersihan semacam ini dapat dilakukan secara rutin serta diiringi dengan kesadaran bersama dari berbagai pihak termasuk warga dari luar daerah untuk tidak sembarangan membuang sampah ke aliran sungai. Chandanov melaporkan.

Banjir lahar dingin memang tidak dapat diprediksi. Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mengatasi bahaya banjir lahar dingin saat musim penghujan tiba. Berikut ini antisipasi saat terjadi banjir lahar dingin. Pertama, evakuasi. Segera melakukan evakuasi ke tempat yang lebih aman dan jauh dari jalur aliran lahar dingin. Pastikan bahwa Anda mengikuti instruksi dari pihak berwenang terkait evakuasi dan tidak mengambil resiko untuk tetap tinggal di wilayah yang terancam bahaya. Kedua, memakai alat pelindung. Pastikan untuk menggunakan alat pelindung seperti masker, kacamata, dan sepatu yang tahan air. Hal ini dapat membantu melindungi tubuh dari partikel vulkanik dan mencegah terjadinya iritasi pada kulit, mata, dan sistem pernafasan. Ketiga, menjaga kesehatan. Selalu menjaga kesehatan Anda dengan tetap mengonsumsi makanan dan minuman yang sehat dan terhindar dari makanan yang terkontaminasi oleh lahar dingin. Keempat, menjaga kebersihan lingkungan. Setelah lahar dingin mereda, pastikan untuk membersihkan lingkungan sekitar dari material vulkanik yang masih ada. Hal tersebut dapat membantu mencegah terjadinya kerusakan pada tanaman dan hewan di sekitar wilayah terdampak.

0: Anda masih bersama kami dalam Kentongan, dan untuk informasi selanjutnya, pemerintah desa Pangelean, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan, berharap penanganan kekeringan tidak hanya dilakukan melalui distribusi air bersih, tetapi setiap musim kemarau tiba, tetapi juga disertai solusi jangka panjang. Miftahul Umar melaporkan.
1: Bantuan air bersih dari Polres Bangkalan disambut baik warga desa Pangelean, Kecamatan Tanah Merah, Bangkalan. Namun, pemerintah desa berharap penanganan kekeringan tidak hanya dilakukan melalui distribusi air bersih, tetapi juga disertai solusi jangka panjang dengan pipanisasi. Kepala Desa Pangelean, Zaikul Haq Al-Farisi, mengatakan, wilayahnya hampir selalu menghadapi persoalan ketersediaan air bersih setiap musim kemarau. Ia berharap pemerintah kabupaten memberikan perhatian khusus terhadap kondisi desa Pangelean dan desa terdampak lainnya. Salah satu solusi yang diusulkan adalah pembangunan jaringan pipanisasi maupun pengembangan sumber mata air yang dapat dialirkan langsung ke pemukiman warga.
2: Kondisi di musim kemarau, khususnya di desa Pangelean ini, bisa ada perhatian khusus oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan. Setidaknya ada solusi utama seperti masuknya pipanisasi atau ada program pengoboran sumber mata air.
1: Sementara itu, Kapolres Bangkalan, Ajun Komisaris Besar Polisi Wibowo, mengatakan pihaknya akan melanjutkan distribusi air bersih secara berkelanjutan berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan. Sebelumnya, Polres Bangkalan menyalurkan sebanyak 48 ribu liter air bersih menggunakan 8 truk tangki, menyasar warga Desa Pangelean, Kecamatan Tanah Merah, serta wilayah Kecamatan Galis.
3: Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus berkesinambungan, terus berlangsung, dan kita bisa membantu saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan air bersih ini. Sekali lagi, mudah-mudahan air bersih yang kita berikan bisa memberikan manfaat dan meringankan beban yang ada di masyarakat.
1: Menurut Wibowo, pihaknya juga berencana menggandeng Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Bangkalan untuk turun langsung menangani dampak kekeringan. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan bantuan sekaligus membantu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak kekeringan. Miftahul Umar, RRI Sampang, melaporkan.
4: RRI, Radio Tanggap Bencana.

Tahukah kamu, jika kamu seorang kelahiran bulan September, kamu berpeluang hidup hingga 100 tahun. Menurut studi Happiest Baby, orang yang lahir antara September hingga November secara statistik memiliki peluang lebih tinggi untuk mencapai usia 100 tahun dibandingkan mereka yang lahir di bulan lainnya. Salah satu hipotesis yang menarik adalah kondisi lingkungan dan paparan penyakit pada masa awal kehidupan. Bayi yang lahir pada periode tersebut dapat mengalami musim dingin pertamanya pada usia yang berbeda. Sehingga paparan lingkungan dan pembentukan sistem imunitas sejak dini ikut menjadi faktor utama. Namun, tentu saja bulan kelahiran bukan penentu seorang akan panjang umurnya. Faktor genetik, pola makan, aktivitas fisik, lingkungan, dan gaya hidup tetap memiliki pengaruh yang jauh lebih besar. Jadi, kalau kamu lahir September, Oktober, atau November, boleh saja merasa sedikit spesial. Siapa tahu, secara statistik, kamu punya peluang menjadi centenarian orang yang hidup hingga 100 tahun.

pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga sampai saat ini. Dan saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan Cek Fakta edisi Rabu 23 September 2026 bersama rekan Atit Sasono.

0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meminta dukungan rakyat untuk membongkar korupsi setelah tidak menjabat sebagai Menteri Keuangan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, hasil penelusuran menggunakan Hive Moderation menunjukkan suara Purbaya dalam video tersebut terdeteksi sebagai artificial intelligence atau AI dengan probabilitas mencapai 78,6% dan truth scan probabilitas mencapai 75%. Konten asli ditemukan di akun TikTok @antara_tv yang diunggah pada 3 Februari 2026. Pada video tersebut, Purbaya bicara tentang program gentengisasi.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: RT, meja kayu di Balai Warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
1: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
0: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
1: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
0: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
1: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
0: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
1: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
0: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
1: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.
2: Duh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya?
3: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
2: Ah, serius? Bisa gitu?
3: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
2: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
3: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
2: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
3: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
2: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini. Kita update informasi di Timnas eFootball Indonesia harus mengakhiri perjuangannya meraih medali Asian Games 2026 setelah kalah dari Uzbekistan di perempat final. Pertandingan berlangsung di IG Sky Expo Esport Competition Room L5 IG Jepang, Rabu 23 September 2026. Indonesia menurunkan Rizky Faidan pada kategori PC serta Radinka Wiratama untuk kategori mobile menghadapi Uzbekistan di perempat final. Keduanya didampingi Aditma Priyadi sebagai pelatih, sementara Uzbekistan menurunkan Abu Bakir Iminjonov dan Faruk Mikhamiftov sebagai wakil utama mereka. Pada kategori PC, Indonesia bermain imbang 1-1 melawan Uzbekistan sebelum menghadapi penentu melalui kategori mobile yang berlangsung ketat. Namun Indonesia kemudian kalah 2-3 pada kategori mobile sehingga Uzbekistan memastikan kemenangan agregat pertandingan pada babak perempat final. Hasil itu membuat Faidan dan Radika gagal melanjutkan langkah menuju semifinal nomor eFootball Asian Games 2026 di Jepang. Indonesia sebelumnya mengawali fase grup dengan kemenangan atas Kyrgyzstan dan Hong Kong untuk mengamankan tiket menuju perempat final. Perjalanan Indonesia di eFootball harus terhenti, meski Faidan dan Radinka telah menunjukkan penampilan kompetitif sepanjang laga perempat final. Setelah hasil ini, perhatian Indonesia beralih pada nomor e-sport lain yang masih berpeluang memberikan medali Asian Games 2026. Nomor meliputi ada Mobile Legends, Naraka Breakpoint, Honor of Kings, Identity 5, Pokemon Unite, Gran Turismo 7, PUBG Mobile. Indonesia masih melanjutkan pemburuan medali melalui sejumlah nomor e-sport yang dijadwalkan bertanding hari ini di Jepang. Pada Rabu 23 September, Indonesia kembali dijadwalkan tampil pada nomor Gran Turismo 7 dan Naraka Breakpoint pada pagi. Pertandingan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kompetisi e-sport Indonesia dalam agenda Asian Games IG Nagoya 2026 di IG Jepang. Timnas eFootball Indonesia kini harus menerima hasil tersebut sambil menjaga fokus untuk mendukung perjuangan atlet Indonesia lainnya. Perjuangan Merah Putih berlanjut melalui nomor e-sport lain yang masih memiliki peluang meraih medali pada Asian Games 2026.

Mendengar saat lagi pada pukul 17.27 waktu Indonesia Barat kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Namun sebelum itu kami mengajak Anda untuk menyimak sebuah mimbar agama Islam dengan topik nilai dalam ibadah. Dari Studio Pro 1 Surabaya kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang berbahagia, kita juga tidak dapat membayangkan dalam perasaan dan hati kita bahwa pada saat ini orang-orang Arab maupun orang-orang non-Arab saat musim haji berdatangan dari seluruh penjuru dunia dengan mengendarai unta maupun kendaraan lainnya dari berbagai penjuru dunia untuk melaksanakan ibadah haji. Haji memang panggilan dan merupakan ketentuan Allah kepada umatnya. Di antara mereka akan saling mengenal dan menyaksikan berbagai manfaat yang akan mereka peroleh. Inilah yang disebut oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran Surat Al-Hajj ayat 27 hingga 28. Empat abad yang silam, jauh sebelum era digital saat ini, dalam perspektif Islam, para pendengar, semua pesan keagamaan yang terakumulasi dalam ibadah mahdhah selalu berpihak pada ajaran moral dan sosial tentunya, termasuk ibadah haji. Yang diharapkan pasca berhaji, mereka memiliki kepekaan sosial setelah sekian hari mereka dihadapkan langsung pada kemajemukan manusia dari seluruh penjuru dunia. Demikian pula ajaran sholat, suatu ajaran yang mengisyarahkan di dalamnya untuk mengakhiri ucapannya dengan salam, kedamaian terhadap sesama. Haji tentu mengajarkan, katakanlah, etika, relasi sosial yang sangat bermanfaat sekali, karena di tanah suci Makkah Al-Mukarramah dengan Madinatul Munawwarah, karena di tanah suci Makkah Al-Mukarramah dan di Madinatul Munawwarah terhimpun manusia seluruh dunia dari berbagai suku dan bangsa serta karakter yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, kita harus senantiasa menjaga amaliah kita, baik di dunia, lebih-lebih apabila kita telah Allah panggil, kita harus menjaga amaliah kita dengan sebaik-baiknya sebagai pesan, sebagai bekal kita dalam menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan akan tercipta dari kesadaran manusia itu sendiri. Semoga Allah senantiasa membimbing kita kepada hal-hal yang memberikan kebaikan dalam kehidupan manusia. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

berlari kencang dengan terengah-engah. Dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya. Dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Maka ia menebarkan debu dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur, dan dilahirkan apa yang ada dalam dada? Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha Mengetahui.

0: Ingin mendengarkan siraman rohani yang dapat menenangkan hati? Anda dapat ikuti Mimbar Agama Katolik setiap hari Selasa.
1: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua.
0: Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu.
2: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa.
0: Mimbar Agama Hindu setiap hari Kamis.
3: Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Ngrahpat Asray Namah Om Atma Tatwatma Sramam Swaha.
0: Mimbar Agama Islam setiap hari Jumat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: Mimbar Agama Kristen setiap hari Sabtu.
5: Shalom, damai sejahtera untuk Bapak Ibu pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
0: Dan Mimbar Agama Konghucu setiap hari Minggu.
6: Pendengar RRI yang saya muliakan, berjumpa kembali di dalam acara pencerahan agama Konghucu.
0: Anda dapat ikuti mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini. Kita update informasi olahraga berikutnya ya. Langkah tim bulu tangkis putri Indonesia di ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 terhenti di babak semifinal. Sri Kandi Indonesia harus mengakui ketangguhan dari tim bulu tangkis Tiongkok setelah takluk dengan skor 0-3. Seluruh pertandingan berlangsung di lapangan 2 Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Jepang pada hari Rabu 23 September. Pada laga tunggal putri Indonesia, Putri Kusuma Wardani harus mengakui kelihaian dari Wang Xiyi. Pada laga pertama semifinal beregu Putri Asian Games 2026, Wang Xiyi menang secara straight set. Tunggal putri nomor 2 di dunia versi BWF itu menang dengan skor akhir 21-15, 22-20. Sementara di laga ganda putri pertama, Rachel Alessa Rose dan Feby Setianingrum juga harus mengakui kehebatan Liu Shengshu dan Tan Ning. Rachel dan Feby takluk dari ganda putri nomor 1 di dunia dengan skor akhir 15-21, 18-21. Pada laga tunggal putri kedua, Mutiara Ayu Puspitasari menelan kekalahan 2 set langsung atas Chen Yufei. Ayu kalah dari tunggal putri nomor 4 di dunia dengan skor akhir 15-21, 12-21. Seusai pertandingan, Putri Kusuma Wardani menyebut bahwa dirinya tetap puas dengan penampilannya saat menghadapi Wang Xiyi. Menurutnya, Wang bermain terus menekan dengan serangan-serangan cepat. Putri kami mengaku akan mulai fokus ke laga perorangan yang dimulai pada tanggal 25 hingga 29 September nanti. Ia akan berusaha menjaga kondisi, terutama pikiran.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu Sekdes.
1: Iya.
0: Akhir-akhir ini saya makin sering ditanya warga loh. Apa? Mereka itu ingin tahu perkembangan desa, terus pengen tahu kebijakan pemerintah, sampai pengen tahu itu loh, berita-berita nasional.
1: Oh, iya Pak, betul itu. Tapi masalahnya, banyak informasi itu yang simpang siur di media sosial. Nah, kalau salah pilih sumber, itu kan bisa menyesatkan.
0: Ah, betul sekali, Bu. Saya itu butuh referensi yang jelas, cepat, dan bisa dipercaya.
1: Pak, sudah pernah buka rri.co.id belum?
0: Belum.
1: Itu tuh portal resmi RRI. Nah, beritanya lengkap. Mulai dari pembangunan ada, ekonomi, ada budaya, sampai bahkan berita terkini dari daerah loh, Pak. Semuanya akurat dan langsung dari sumbernya.
0: Oh, jadi selain dengar RRI di radio atau lewat aplikasi, sekarang ada websitenya juga toh?
1: Betul Pak, jadi tinggal buka rri.co.id. Nah, semuanya ada di sana lengkap, termasuk berita-berita update kegiatan pembangunan desa di seluruh Indonesia Pak.
0: Wah, luar biasa RRI, ini yang kita butuhkan, supaya warga desa kita bisa melek informasi dari sumber yang terpercaya.
1: Tepat sekali Pak Kades, rri.co.id, sumber berita terpercaya untuk Indonesia.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Dio Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, pemerintah Kabupaten Bondowoso memperkuat koordinasi bersama seluruh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dan Satuan Tugas untuk meningkatkan kualitas program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Evaluasi dilakukan untuk memastikan penyediaan makanan bagi penerima manfaat di Kabupaten Bondowoso semakin baik dan memenuhi standar yang ditetapkan. Wakil Bupati Bondowoso, As'ad Yahya Safi'i, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi sekaligus mengevaluasi pelaksanaan MBG yang selama ini berjalan. Menurutnya, seluruh kepala SPPG dilibatkan bersama Satgas untuk membahas berbagai hal yang perlu diperbaiki. Ia menyebut evaluasi masih dilakukan oleh tim Satgas. Sejumlah laporan mengenai kualitas makanan juga menjadi bahan pembahasan untuk perbaikan pelayanan MBG ke depan. Informasi selanjutnya dari dunia olahraga, pelatih Madura United Jose Gomez terpilih sebagai Coach of the Week pada pekan ketiga Super League. Penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas keberhasilannya membawa Laskar Sape Kerap meraih kemenangan 2-1 atas PSIM Yogyakarta. Kemenangan yang diraih Madura United berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan. Saat ini, hal ini menjadi kemenangan ketiga Madura United secara beruntun di awal kompetisi sehingga mengemas 9 poin. Jose Gomez menyambut penghargaan tersebut dengan rasa syukur. Menurutnya, capaian tersebut bukan hasil kerja individu, melainkan buah kerja keras seluruh elemen tim. Pelatih asal Portugal itu menilai keberhasilan tim sejauh ini tidak terlepas dari kerjasama seluruh komponen Madura United. Ia berharap kebersamaan tersebut terus dipertahankan untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya. Pendengar, dan demikian Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional bersamaan dengan berdirinya Radio Republik Indonesia RRI pada 11 September 1945. Berbicara sejarah Hari Radio Nasional tidak dapat dipisahkan dengan sejarah RRI. RRI dibentuk sebulan setelah radio siaran milik pemerintah Jepang yang bernama Hoso Kyoku dihentikan. Tepatnya pada 19 Agustus 1945. Pada masa kependudukan Jepang, radio merupakan alat komunikasi yang diperlukan pemerintah Indonesia untuk memberikan informasi dan berkomunikasi dengan rakyat. 8 delegasi Indonesia yang sebelumnya tergabung di radio siaran Hoso Kyoku menggelar pertemuan bersama pemerintah Indonesia di Jakarta. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi mengutarakan pentingnya radio sebagai alat komunikasi pemerintah dengan rakyat karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Radio menjadi penting saat itu mengingat tentara Sekutu akan mendarat di Jakarta pada akhir September 1945. Pertemuan menyimpulkan diantaranya dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa, mempersembahkan RRI kepada Presiden dan pemerintah RRI sebagai alat komunikasi dengan rakyat, serta mengimbau agar semua hubungan antara pemerintah dan RRI disalurkan melalui Abdurrahman Saleh. Dari pertemuan rapat tersebut, didirikannya RRI dengan Abdurrahman Saleh sebagai pemimpinnya.
1: Duh, hidup kok gini-gini aja ya. Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
2: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
1: Hah? RRI? Radio?
2: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
1: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
2: Ya, mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
1: Wah, serius. Tapi ribet nggak tuh aplikasinya?
2: Nggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
1: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja atau pas makan kayak gini ya, Sar?
2: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
1: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
2: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, 1 juta suara Indonesia.

0: Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini. Saat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama sebuah mini future audio dengan topik Por Surya Naga Surabaya yang akan dipandu oleh rekan Oni Arianto dari Studio Pro 1 Surabaya. Kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Siapa yang tidak kenal dengan Perkumpulan Olahraga Por Surya Naga Surabaya? Perkumpulan Olahraga Por Surya Naga Surabaya berdiri tahun 1908 dengan nama Por Tionghoa di zaman penjajahan Belanda sebelum menjadi Naga Kuning dan akhirnya menjadi Por Surya Naga. Sebagian besar masyarakat Surabaya mengenal Por Surya Naga Surabaya identik dengan pembinaan cabang olahraga bulu tangkis dan renang. Padahal, atlet sepak bola, bola voli, angkat besi, tenis meja, renang, biliar, senam, tinju, atletik, dan catur juga dibina oleh klub yang satu ini. Seperti yang diungkapkan Ketua Umum Por Surya Naga Surabaya, Yakob Rusdianto.
2: Yang jelas tahun 1908, cuma tanggalnya kita semua nggak tahu gitu. Cuman itu yang kita tahu dengan segala perubahan nama terakhir itu, yaitu menjadi Naga Kuning dan terakhir berubah jadi Surya Naga. Itu memang sejarahnya kita. Dan itu adalah perkumpulan olahraga waktu zaman Belanda dulu. Sehingga namanya itu Perkumpulan Olahraga Tionghoa dulu. Tapi sekali lagi di semua berkas yang saya punya itu sudah saya dokumentasikan di dalam buku itu gitu. Termasuk juga prestasi atau Surya Naga itu lebih dikenal dengan sepak bolanya Naga Kuning dan lain-lain itu prestasinya juga. Kalau tinju itu ada Kit Belel, ada catur, ada renang, ada semua prestasinya ada di situ. Cuma saya nggak hafal karena saya terus terang kan generasi muda. Saya mulai tahun 80, 75, 80-an baru menggeluti Surya Naga itu.
1: Tujuan didirikan Por Surya Naga Surabaya, lanjut Yakob Rusdianto, tidak lain untuk mengakomodir bakat olahraga tidak hanya dari olahraga bulu tangkis, namun juga dari cabang olahraga yang lain.
2: Memang Por Surya Naga itu karena meneruskan dari pendirinya 1908 mengenai perkumpulan olahraga, maka di situ tahun demi tahun bertambah cabang-cabangnya, ada cabang tenis, basket, atletik, renang, bola sodok. Jadi memang semua menyumbangkan bakat-bakatnya ya, sehingga Por Surya Naga boleh dibilang adalah por yang paling tua di Indonesia gitu. Sebenarnya orang Indonesia ya, orang Indonesia, karena setahu saya itu segala bangsa ya, segala etnis, segala keturunan ada di perkumpulan Surya Naga itu. Kita tahu paling tidak itu di cabang sepak bola ada Dr. Talib Bob Said, cabang apapun juga ada tokoh-tokoh yang nasional lah orang Indonesia gitu.
1: Sebagai perkumpulan olahraga tertua di Indonesia, Por Surya Naga Surabaya dahulu juga menarik perhatian dari Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno.
2: Ya, sekitar tahun 40-an itu setelah merdeka baru kita diberi nama itu oleh Bung Karno kalau nggak salah Naga Kuning itu. Setelah itu baru terakhir lebih abdul lagi jadi Surya Naga sampai sekarang. Selama ini hanya di Surabaya, Pasar Besar Wetan 55. Nah, setelah itu baru banyak berkembang, termasuk cabang bulu tangkis melebarkan sayap ke Dharmausada, terus cabang renang ada di Sidoarjo, ada di beberapa tempat gitu loh. Setahu saya, karena saya ketua por saat ini ya, yang aktif itu sebetulnya bulu tangkis, tenis meja, catur, angkat besi binaraga, terus sepak bola itu masih ada tapi kurang aktif gitu. Renang masih bagus gitu. Ya tapi ya terutama masalah pandemi ini kan semua juga mengurangi kegiatan.
1: Sidik Prasetyo, salah satu wartawan olahraga senior Surabaya, menyebut bulu tangkis menjadi salah satu cabang olahraga yang sampai saat ini sudah membesarkan nama Surya Naga Surabaya. Namun, seiring dengan perjalanan waktu, permasalahan ketiadaan sponsor menjadi problem utama yang sampai saat ini terus dipecahkan oleh manajemen Por Suryanaga Surabaya. Untuk itu, Sidik Prasetyo berharap ke depan permasalahan tersebut bisa diatasi agar proses mencetak atlet kelas dunia tidak berhenti.
3: Ya, Suryanaga kan klub yang besar ya, Mas ya. Di bulu tangkis Indonesia juga pernah menjadi juara di Liga Bulu Tangkis, Mas ya, di Superliga ya. Banyak atlet yang pernah membela klub itu, ada peraih Olimpiade, ya Mas, ada Trikus, ada Sony, Bikuncoro, ditunggal Trikus di ganda campuran, ya. Kemudian juga ada Alvin Julianto yang pernah menjadi ganda nomor 1 dunia di Putra, dengan Lulu Adianto, ya Mas ya. Klub ini konsisten dalam melakukan pembinaan, dengan tidak lupa juga menyelipkan pemain-pemain nasional di tim ini. Walaupun mengalami pasang surut, tapi klub ini tapi masih tetap eksis dan bertahan, Mas. Bahkan beberapa minggu yang lalu mereka mampu menggelar kejuaraan untuk usia dini, Mas, usia muda. Ini membuktikan bahwa Suryanaga tidak lupa akan konsep mereka, bahwa mereka menjadi klub yang akan selalu melahirkan pemain-pemain masa depan bagi Indonesia. Kita harapkan bahwa kembali seperti dulu, bahwa di sebuah provinsi, di sebuah kota harus ada klub yang memang menjadi panutan, jadi klub yang besar, yang menjadi klub yang disegani, bahwa Jawa Timur, khususnya Surabaya, pernah ada Suryanaga yang pernah menjuarai event-event besar. Pemain-pemainnya juga mampu mengharumkan nama bangsa dan negara. Kita harapkan dengan konsisten yang dilakukan oleh Suryanaga akan mampu kembali menarik sponsor yang akan berdampak pada kembalinya prestasi Suryanaga. Itu.
1: Deretan nama-nama atlet dunia pernah dicetak dari Por Suryanaga Surabaya, seperti dari cabang olahraga bulu tangkis, yakni almarhum Nyo Kim Bi, salah satu peraih Piala Thomas 1958 di Singapura, dan Alan Budi Kusuma, peraih medali emas Olimpiade Barcelona 1992, yang merupakan hasil binaan dari PB Suryanaga. Itu pun belum termasuk sederet nama tenar lainnya seperti Rudy Hartono, Maria Francisca, Trikus Haryanto, Alvin Julianto, hingga Sony Dwi Kuncoro. Dari cabang olahraga sepak bola misalnya, ada nama Andik Firmansyah yang menjadi salah satu contoh pemain lulusan Suryanaga Surabaya yang pada akhirnya berkiprah di kancah internasional.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi Buku Arung Jeram Pernikahan, karya Anna Ruswan dari penerbit Litera Media Tama. Arung Jeram Pernikahan, karya Anna Ruswan, menghadirkan kisah nyata perjuangan para istri dalam menghadapi berbagai ujian rumah tangga, khususnya kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Buku ini membuka mata pembaca bahwa pernikahan bukan hanya soal cinta dan komitmen, tetapi juga tentang perjuangan dan keberanian. Lewat kisah-kisah yang menyentuh dan ditulis dengan bahasa yang jernih, buku ini mengangkat isu serius seperti kekerasan fisik, verbal, hingga manipulasi emosional. Salah satu bab yang mencolok menceritakan bagaimana seorang istri difitnah sakit jiwa oleh suaminya sendiri. Buku ini juga mengulas dampak psikologis dari kekerasan, termasuk trauma dan proses penyembuhannya. Lebih dari sekadar kumpulan cerita, buku ini adalah bentuk advokasi untuk menghentikan kekerasan dalam rumah tangga dan membangun kesadaran bahwa perempuan berhak hidup aman dan bermartabat. Sebuah bacaan penting bagi siapapun yang peduli pada isu keluarga dan kemanusiaan. Demikian esensi buku Arung Jeram Pernikahan, karya Anna Ruswan.
2: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.

0: Pendengar, saat ini tepat pukul 18.36 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat Isya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: qa'imah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Wab'atsu maqaman mahmudanil ladhi wa'atta. Innaka la tuhliful mi'at. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Dengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga sampai saat ini. Saat lagi jangan kemana-mana karena pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Untuk Anda bisa dapatkan informasi terkini dari Indonesia, beberapa informasi mancanegara, beberapa informasi olahraga tentunya, dan juga informasi cuaca untuk esok hari di beberapa daerah yang disampaikan oleh BMKG. Jadi tetaplah bersama kami di 99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang.
2: Dari stok yang kami miliki untuk yang realisasi sudah kita salurkan baik melalui program SPHP maupun bantuan pangan sudah sekitar 2,4 juta ton.
0: Sari berita, sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional batch 2. Bulog mencatat realisasi program SPHP dan bantuan pangan mencapai 2,4 juta ton beras. Petisi penangguhan keanggotaan Israel di PBB diserukan melalui gerakan boikot di divestasi dan sanksi. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 23 September 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengatakan sebanyak 41.000 peserta ditetapkan akan mengikuti program pemagangan nasional

0: atau Magang Hub Batch 2 Angkatan Kedua yang diselenggarakan pemerintah. Berikut laporan Hairul Umam.
1: Untuk batch 2, angkatan 2, yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible.
2: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lim mengatakan bahwa sebanyak 41.000 peserta telah ditetapkan mengikuti program pemagangan nasional atau Magang Hub batch kedua angkatan kedua. Hal itu disampaikan Yasir Lim saat kick off pemagangan nasional batch kedua angkatan kedua pada Rabu di gedung vokasi Kementerian Ketenagakerjaan. Yasir Lim menjelaskan jumlah pendaftar program tersebut mencapai sekitar 350.000 orang. Namun setelah dilakukan verifikasi dan seleksi, sebanyak 41.000 peserta dinyatakan memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai peserta magang angkatan kedua. Setelah melalui berbagai tahapan seleksi, pemerintah menetapkan 41.000 peserta untuk mengikuti program Magang Hub batch kedua angkatan kedua, di mana jumlah tersebut menambah 46.000 peserta pada batch pertama.
1: Untuk batch 2 angkatan 2 yang mendaftar eligible, kalau yang mendaftar banyak ya, tapi yang eligible berdasarkan data yang kita cross-check lulusan satu tahun terakhir dari Kementerian Dikti Saintek 350.000 kira-kira, dan sesudah proses seleksi macam-macam akhirnya yang kita tetapkan sebagai peserta magang batch 2 tahun angkatan yang kedua ini 41.000 orang. Jadi 41.000 ditambah batch pertama 46.000, nanti di batch ketiga insya Allah kita akan bulatkan menjadi 150.000.
2: Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya mengatakan bahwa pemerintah menyediakan 150.000 untuk program magang nasional di batch angkatan kedua.
3: Program magang nasional tahun kedua, tahun 2026, 150.000 peserta magang. Nah, yang hari ini dibuka adalah 50.000 pertama dari 150.000. Ya, nanti yang 50.000 kedua dan ketiga

0: negara di Pasifik Selatan ketika melewati garis khatulistiwa, ada kegiatan menarik biasa dilakukan TNI Angkatan Laut, yaitu mandi khatulistiwa. Mandi ini ditujukan khusus pada personil ABK baru KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 dan umumnya ditujukan pada Satgas Terpadu yang baru menaiki KRI. Menurut Kan Satgas Terpadu Port Visit 2026 Benediktus Heri Murwanto, hari ini saat menyaksikan mandi khatulistiwa, mandi ini merupakan tradisi yang dilakukan TNI Angkatan Laut di seluruh dunia. Dan ini merupakan simbol pensucian diri dengan harapan menjadi manusia yang baru untuk mengabdi bagi nusa dan bangsa.
1: Seluruh dunia melakukan ini.
2: Pimpinan kapal, aku serahkan kembali kepada Anda.
1: Bahwa manusia itu penuh dosa.
2: Selamat.
1: Jadi
2: berlayar lagi ke badan.
1: Adalah suci.
2: Semoga
1: seperti halnya
2: selamat sampai tujuan.
1: Daratan. Kembali disucikan. Sehingga maksud atau makna dari penyelenggaraan kegiatan mandi khatulistiwa ini adalah untuk menyucikan manusia-manusia ini yang diharapkan menjadi manusia baru, dinolkan dan menjadi manusia yang bersih ya, untuk bisa mengabdi bagi nusa dan bangsa.
3: Maju, maju, maju, maju, maju, maju sini.
0: Di tempat yang sama, salah seorang ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 mengatakan mandi khatulistiwa agar dapat menyatu dengan laut.
4: Siap. Anggar. Siap. Yang terdiri menyatu dengan samudra. Siap. Agar diri menyatu dengan samudra. Siap. Agar diri menyatu dengan samudra. Siap. Agar diri menyatu dengan samudra.
5: Oh, diri menyatu dengan samudra.
0: Satgas Terpadu Port Visit 2026 saat ini berada di perairan Laut Pasifik dalam misi kemanusiaan dan diplomasi keempat negara, yaitu Vanuatu, Fiji, Salomon, dan Papua Nugini. KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 yang merupakan KRI Rumah Sakit siap memberikan layanan kesehatan di empat negara tersebut. Dari atas KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 di perairan Pasifik, Robi O. Sapulite melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, memastikan Belarus siap memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia yang mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Selengkapnya dilaporkan Retno Mandasari.
7: And we look forward to developing cooperation, practical cooperation.
8: Pemerintah Belarus menyatakan kesiapannya untuk memperkuat kerjasama bilateral di berbagai bidang strategis dengan Indonesia. Komitmen tersebut mencakup sektor industri, pertanian, kesehatan, hingga ekonomi dan perdagangan. Duta Besar Belarus untuk Indonesia, Roman Romanowski, dalam peringatan 82 tahun Hari Kemerdekaan Belarus Selasa malam di Jakarta menyampaikan hubungan bilateral kedua negara terus berkembang sangat positif. Momentum ini makin kuat setelah kunjungan kenegaraan Presiden Belarus Alexander Lukashenko ke Indonesia pada tahun ini. Selama kunjungan tersebut, sejumlah dokumen kerjasama telah ditandatangani.
7: In all these sectors, we have practical.
9: Di seluruh sektor ini, kami memiliki kontak dan kerja sama praktis dengan kementerian-kementerian terkait di Indonesia, dan kami berharap dapat membantu Indonesia. Kami siap membantu, membagikan teknologi kami, serta membagikan produk-produk kami kepada Indonesia. Namun ketika berbicara tentang perdagangan, ini adalah hubungan dua arah. Kami juga banyak mengimpor dari Indonesia, sehingga hal ini benar-benar saling menguntungkan.
8: Pada kesempatan yang sama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifatul Fauzi, menilai ada dimensi baru yang potensial untuk digarap bersama, khususnya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
10: Kerjasama semacam ini dapat dimulai dengan dialog antar ahli, pertukaran praktik baik, peningkatan kapasitas, serta penguatan jaringan kelembagaan. Sebab pada akhirnya, ukuran sejati hubungan antar negara adalah apakah kerjasama kita benar-benar meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
8: Belarus merupakan negara pertama meratifikasi perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang telah ditandatangani antara Indonesia dan Uni

0: ekonomi Eurasia pada Desember 2025. Belarus turut mendorong komunitas bisnis Indonesia dan Belarus untuk memanfaatkan pengurangan tarif dan hambatan non-tarif di antara kedua negara. Selain perdagangan, kerjasama antar masyarakat turut dipacu melalui kebijakan bebas visa bagi warga Belarus. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Antara Belarus dan Indonesia berlangsung selamanya. Thank you for your attention.

0: Informasi dari luar negeri, gerakan boikot, divestasi, dan sanksi atau BDS membuat petisi yang menyerukan penangguhan keanggotaan Israel di Perserikatan Bangsa-Bangsa bertepatan dengan sidang ke-81 Majelis Umum PBB. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kampanye ini mengajukan petisi kepada Khalil Al-Rahman, Presiden sidang ke-81 Majelis Umum PBB, yang menuntut agar status keanggotaan Israel di PBB ditangani dengan cara yang sama seperti langkah-langkah yang secara historis diterapkan kepada Afrika Selatan pada masa apartheid. Informasi dari dunia olahraga, pelatih John Hartman menyebut Luke Fickrey memiliki sejumlah kualitas seorang penyerang yang dibutuhkan skuad Garuda. Selengkapnya dilaporkan Diar Abdul Litiloli.
1: Pelatih timnas Indonesia

0: Kaltim sepanjang Juni. Pengalaman tersebut membuat Hartono memiliki gambaran mengenai kualitas dan kemampuan Luke sebagai seorang penyerang.
1: Kami sempat memanggil Luke Ferry pada pemusatan latihan bulan Mei lalu. Jadi dia menghabiskan 4 hari bersama kami dan kemudian bertahan sepanjang bulan Juni. Jadi dia sebenarnya sudah berlatih sekitar 7 hingga 8 hari bersama tim. Dia belum menjadi WNI sepenuhnya saat itu. Jadi kami tahu banyak tentang Luke. Kami tahu kualitasnya. Dia tipe penyerang yang punya naluri mencetak gol dan dia memiliki peluang bagus untuk masuk ke dalam 11 pemain utama.

0: pelatih.
1: Saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik, dan mereka juga memiliki talenta yang besar. Mereka sangat terbuka untuk menerima masukan, sangat terbuka untuk belajar, dan saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik. Saya sampai tersenyum sendiri ketika membicarakan tentang mereka. Jadi mereka anak-anak yang baik, dan saya senang dengan itu.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIProgram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Natalie Cole adalah penyanyi, penulis lagu, dan aktris asal Amerika Serikat yang lahir pada 6 Februari 1950 di Los Angeles, California. Ia merupakan putri dari penyanyi dan pianis jazz legendaris Nat King Cole dan penyanyi Maria Cole. Sejak kecil, Natalie telah tumbuh dalam lingkungan musik dan mulai tampil di depan publik pada usia yang sangat muda. Natalie menempuh pendidikan di Universitas Massachusetts dan meraih gelar dalam bidang psikologi anak. Setelah menyelesaikan studinya, ia memutuskan untuk meniti karir di dunia musik dan mulai dikenal pada pertengahan 1970-an. Lagu-lagu seperti This Will Be, Inseparable, dan Our Love menjadikannya salah satu penyanyi R&B dan soul paling populer pada masanya. Berkat lagu This Will Be, Natalie memenangkan penghargaan Grammy untuk kategori Best New Artist pada tahun 1976. Pada dekade 1980-an, karirnya sempat mengalami pasang surut. Namun, ia kembali meraih kesuksesan besar melalui album Unforgettable with Love tahun 1991, sebuah penghormatan kepada ayahnya. Album tersebut menampilkan teknologi rekaman yang memungkinkan Natalie berduet secara virtual dengan Nat King Cole dalam lagu Unforgettable. Album itu memenangkan beberapa penghargaan Grammy dan menjadi salah satu karya paling sukses dalam karirnya. Sepanjang karirnya, Natalie Cole telah merilis lebih dari 20 album dan memenangkan 9 penghargaan Grammy. Selain bernyanyi, ia juga tampil dalam berbagai program televisi dan film. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 26 September 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro1 RRI Surabaya FM 99.
2: Pendengar, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama Mimbar Agama Buddha dengan topik 5 Moralitas 1. Dari Studio Pro 1 Surabaya kami ucapkan selamat mengikuti.

Selamat malam para pendengar RRI Surabaya dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya Guntono SHG, penyuluh agama Buddha Kabupaten Sidoarjo, dalam acara Mimbar Agama Buddha. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang Pancasila atau 5 aturan disiplin moral. Namun bagi yang beragama Buddha, sebelum saya menyampaikan Mimbar Agama Buddha, marilah terlebih dahulu kita bersikap anjali untuk mengagungkan guru junjungan kita, yaitu Sang Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato sama Sang Buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama Sang Buddhasa. Namo tassa bhagavato arahato sama Sang Buddhasa. Selamat malam, Namo Buddhaya. Kalau kita bicara tentang Pancasila atau 5 aturan disiplin moral, ini adalah aturan yang ditetapkan dalam agama Buddha bahwa umat Buddha dalam kehidupan sehari-harinya harus menjalankan yang namanya 5 aturan disiplin moral. 5 aturan disiplin moral, Pancasila merupakan aturan dasar tentang praktek moral bagi semua umat Buddha. Pancasila juga disebut Nicca Sila, yang berarti disiplin moral yang harus selalu dilaksanakan, atau disebut Garu Dhamma Sila, yang berarti disiplin moral yang harus dilaksanakan dengan hormat dan dengan penuh perhatian. Setiap orang harus bersemangat dan berkemauan keras untuk mengamalkan aturan moral, mengamalkan aturan disiplin moral. Ini karena disiplin moral ini akan membimbing pada cara hidup yang mulia dan pada kebahagiaan serta kesejahteraan. 5 aturan disiplin moral ini terdiri dari Panatipata Wiramani Sikapadang Samadhiyami, Adinadana Wiramani Sikapadang Samadhiyami, Gamesu Micacara Wiramani Sikapadang Samadhiyami, Musawada Wiramani Sikapadang Samadhiyami, Surami Raya Majapamadatana Wiramani Sikapadang Samadhiyami. Yang artinya adalah, aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan seksual yang tidak patut. Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan yang tidak benar. Aku bertekad melatih diri menghindari segala macam minuman keras dan obat-obatan yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Aturan disiplin moral, Panatipata. Istilah Panatipata terdiri dari kata pana, berarti makhluk atau kehidupan. Sedangkan ati, pata, berarti lepas dengan cepat. Gabungan kata tersebut mempunyai makna membuat suatu makhluk atau kehidupan mengalami kematian atau meninggal sebelum waktunya. Jadi, Panatipata dapat disepadankan dengan kata pembunuhan, atau berarti membunuh makhluk hidup apapun juga yang disertai dengan kehendak. Jadi, Panatipata dapat disepadankan dengan kata pembunuhan, atau berarti membunuh makhluk hidup apapun juga yang disertai dengan kehendak. Terdapat 5 faktor terjadinya pembunuhan. Yang pertama adalah pano, adanya makhluk hidup. 2, panasanita, mengetahui bahwa makhluk itu hidup. Kemudian, wacakacitam, kehendak untuk membunuh. 4, upakamo, melakukan usaha untuk membunuh. 5, tena maranam, makhluk itu mati karena usaha tersebut. Faktor utama pembunuhan adalah kehendak, cetana, yang bertautan dengan kemarahan, ketidaksukaan, kebencian, atau dalam bahasa Palinya disebut dosa. Perbuatan apapun yang dilakukan dengan disertai 5 faktor di atas disebut tindakan pembunuhan, panatipata kama. Dengan demikian terjadi pelanggaran sila pertama. Jika salah satu dari faktor di atas tidak ada, maka perbuatan itu tidak dapat disebut
tindakan pembunuhan. Misalnya, ketika seseorang sedang berjalan di jalanan secara kebetulan menginjak serangga dan menyebabkan mati, maka ia tidak melakukan pembunuhan karena kejadian ini terjadi tanpa sengaja dan tidak ada niat untuk melakukan pembunuhan. Hal itu hanya merupakan tindakan tidak baik karena tindakan ini, meskipun pelaku tidak akan dilahirkan kembali dalam menyedihkan, ia mungkin dapat mengalami akibat buruk dari tindakan tidak baiknya secara sepadan. Karena sila berhubungan dengan kama, maka pembunuhan ini akan

Gibbon itu memiliki tubuh yang besar seperti gajah, kuda, sapi, dan sebagainya. Apabila binatang yang dibunuh itu bertubuh kecil seperti nyamuk, semut, dan sebagainya, maka akibat pembunuhan itu ringan. Berdasarkan kebajikan dari makhluk antara manusia dan binatang, tentu bahwa pembunuhan terhadap manusia niscaya memberikan akibat lebih berat karena binatang secara alami kurang dalam moralitas. Pembunuhan terhadap manusia yang memiliki kebajikan besar seperti biku, samanera, upasaka, upasika dengan moralitas, konsentrasi dan kebijaksanaan yang tinggi akan memberikan akibat yang berat. Sedangkan pembunuhan terhadap para penjahat atau orang sesat dengan moralitas, konsentrasi dan kebijaksanaan yang rendah akan memberikan akibat ringan. Jika makhluk tersebut memiliki ukuran tubuh dan kebajikan yang sama, maka berat ringannya akibat suatu pembunuhan ditentukan oleh seberapa pekat kekotoran batin atau kilesa yang berkecamuk pada saat itu dan seberapa kuat usaha yang ditempuh. Terdapat 6 macam usaha payoga pembunuhan, yaitu pembunuhan yang dilakukan dengan tangan sendiri, 2. Dengan memerintahkan atau menyuruh orang lain, 3. Dengan menggunakan senjata atau pelontaran, 4. Dengan membuat perangkap yang bersifat permanen, 5. Dengan memakai ilmu perdukunan, jambi-jambi misalkan, atau mantra, 6. Dengan mempergunakan kemampuan batin supranatural atau ilmu gaib, di dalam agama Buddha disebut sebagai idimaya. Akibat buruk dari pembunuhan, siapapun yang melakukan pembunuhan makhluk hidup akan terlahir kembali di salah satu dari 4 alam menyedihkan setelah kematian, bahkan ketika ia telah bebas dari alam tersebut, ia akan terlahir kembali sebagai manusia. Ia akan mengalami akibat buruk sebagai berikut. 1. Memiliki cacat fisik dan tubuh yang tidak indah. 2. Buruk muka. 3. Pucat dan lemah. 4. Bodoh dan tidak aktif. 5. Menjadi mudah takut ketika berhadapan dengan bahaya. 6. Terbunuh oleh makhluk lain atau menghadapi kematian dalam usia muda. 7. Menderita berbagai penyakit. 8. Memiliki sedikit teman. 9. Terpisah dari orang yang dicintai. Kisah akibat buruk dari pembunuhan. Pada suatu waktu, ada seorang ibu rumah tangga pergi ke pasar untuk membeli daging guna menjamu seorang tamu istimewa. Karena ia tidak mendapatkan daging dimanapun, ia menyembelih seekor domba kecil yang ia pelihara di rumahnya. Tamu dan suaminya sangat puas dengan daging itu, tetapi ketika wanita itu meninggal, ia terjatuh ke alam neraka di mana ia harus menderita untuk jangka waktu yang sangat lama. Setelah itu ia terlahir kembali sebagai binatang sebanyak jumlah bulu domba dari domba kecil yang ia bunuh. Di setiap kehidupannya sebagai binatang, ia dibunuh dengan digorok tenggorokannya seperti ia telah membunuh domba kecil itu. 2. Aturan disiplin moral atau adinadana. Istilah adinadana terdiri atas 3 kosakata, yaitu A yang berarti tidak, kata dina berarti barang atau benda yang diberikan oleh pemiliknya. Maka adinadana berarti barang atau benda yang tidak diberikan oleh pemiliknya. Sedangkan kata adana berarti mengambil atau merampas barang. Sehingga gabungan ketiga kosakata itu berarti mengambil barang atau benda yang tidak diberikan oleh pemiliknya. Jadi adinadana dapat disepadankan dengan kata pencurian. Terdapat 5 faktor terjadinya pencurian, yaitu yang pertama, para pariga hitam, suatu barang milik orang lain. 2. Mengetahui bahwa barang itu milik orang lain. 3. Ada kehendak untuk mencuri. 4. Melakukan perbuatan tubuh atau ucapan dan usaha untuk mencurinya. 5. Berhasil mencuri barang itu atau barang itu berpindah karena usaha tersebut. Suatu tindakan yang bertautan dengan 5 faktor ini disebut tindakan pencurian. Adinadana kama. Ia yang melakukan pencurian akan mendapatkan akibat buruk di kehidupan ini dan juga akan terlahir di alam menyedihkan setelah kematian. Mengambil sesuatu yang tidak diberikan secara sukarela dengan gerak tubuh,
kata-kata, tulisan, mencuri, merampok.

merampas, menipu, tipu muslihat, atau mengambil harta orang lain melalui perdagangan dengan berat yang tidak benar, ukuran keranjang yang tidak benar, timbangan yang tidak benar, memperpendek ukuran atau pemalsuan adalah perbuatan pencurian. Berat ringannya pencurian. Pelanggaran sila kedua berakibat buruk sesuai dengan kekuatan kehendak untuk mencuri, berdasarkan nilai atau harga barang. Jika barang yang dicuri bernilai tinggi atau mahal, maka hal itu akan menimbulkan akibat berat. Jika nilai barangnya rendah atau murah, maka akan memberikan akibat yang sangat ringan atau ringan. Berdasarkan tingkat moralitas dan kebajikan dari pemilik barang, guna dika, apabila barang atau benda yang dicuri itu milik seorang pertapa atau biku atau sama nera, maka akan menimbulkan akibat yang lebih berat dibandingkan pencurian atas barang milik orang awam. Pencurian atas barang milik kelompok biku atau samenera memiliki akibat lebih berat daripada milik pribadi seorang pertapa. Dengan demikian, apabila seorang mencuri barang milik sangga, persamuan para biku, niscaya akan menerima akibat paling berat dibandingkan yang lain. Berat ringannya satu pencurian juga diukur berdasarkan kesucian orang yang memiliki barang itu. Mulai dari orang awam, pemasok arus, yang sekali kembali, yang tidak kembali, hingga ia yang telah terbebas dari segala kekotoran batin, dan juga pekat tidaknya kekotoran batin yang muncul serta kuat tidaknya usaha yang mengeluarkan pada saat itu juga mempengaruhi berat ringannya akibat suatu pencurian. Jenis-jenis pencurian. Terdapat 5 macam usaha pencurian, yaitu dengan melakukan kecurangan alat penakar atau timbangan, dengan mengganti barang, dengan memberikan uang palsu dan sebagainya, dengan kekerasan, mengancam serta melukai korbannya, menggunakan kekuasaan atau pengaruh kepemerintahan untuk merampas harta benda milik orang lain, dengan menutupi atau mengambil barang yang secara teledor ditinggalkan oleh pemiliknya, dengan perencanaan atau persekongkolan, dengan menentukan batasan atas barang yang akan dicuri serta tempat yang akan dijadikan sasaran, dengan menukar label atau menukar nama orang yang seharusnya berhak atas suatu barang atau mengambil warisan secara tidak jujur. Akibat buruk dari pencurian. Pencurian mencakup pengambilan barang milik orang lain tanpa izin dari pemilik dan mengambil harta orang lain dengan kekerasan atau dengan penipuan atau akal muslihat. Siapapun yang melakukan pencurian akan terlahir kembali di salah satu dari tempat alam menderita setelah kematian. Bahkan ketika ia telah bebas dari alam tersebut dan terlahir kembali sebagai manusia, ia akan mengalami akibat buruk sebagai berikut. Yang pertama, menjadi miskin. Dua, harus mengalami penderitaan secara fisik dan mental. Tiga, tersiksa oleh kelaparan atau meninggal karena kelaparan. Empat, pengharapannya tidak terkabul. Lima, keberuntungannya tidak stabil dan mudah hilang. Enam, hartanya dihancurkan oleh 5 musuh, yaitu banjir, api, pencuri, pewaris yang buruk, dan penguasa yang buruk. Akibat buruk dari pencurian. Pada suatu ketika, 4 orang wanita di Raja Gaha mengumpulkan harta kekayaan melalui tindakan salah, mengurangi dan pemalsuan dalam menjual barang-barangnya. Mereka meninggal di usia mudanya dan menjadi peta. Maka makhluk menyedihkan di luar kota di malam hari, mereka masuk ke dalam kota mencari sisa-sisa makanan yang terserak atau air liur atau dahak yang diludahkan oleh manusia. Ketika mereka menelusuri dari satu jalan ke jalan yang lain, mereka sampai di rumahnya yang lama dan melihat para suami mereka menikmati istri-istri barunya. Mereka merasa sedemikian menderita dan menangis ketika telah menderita sengsara karena telah mengumpulkan kekayaan secara tidak sah, sementara suami kita menikmati kepuasan dengan istri-istri barunya. Yang ketiga adalah aturan disiplin moral Kamesu Micacara. Istilah Kamesu Micacara terdiri dari 3 kosakata, yaitu kata Kamesu dalam konteks ini berarti perilaku bersenggama.

atau bersetubuh. Mica berarti salah atau menyimpang, dan cara yang berarti perilaku atau tindakan. Mica cara berarti perilaku rendah atau sangat tercela, atau dan sangat tercela maksud saya. Jadi gabungan dari ketiga kosakata tersebut bermakna tindakan dalam hubungan seksual yang salah menyimpang. Dengan kata gamesu micacara secara ringkas dapat diartikan sebagai perzinahan atau perbuatan asusila. Terdapat 4 faktor perzinahan. Yang pertama, ada orang yang seyogianya tidak digauli. 2, mempunyai kehendak untuk menyetubui orang tersebut. 3, ada usaha untuk menyetubuinya. 4, mendapatkan kesenangan ketika menyetubui atau berhasil menyetubuinya. Yang dimaksud dengan berhasil menyetubuinya adalah berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam salah satu dari 3 lubang seperti mulut, anus, atau liang peranakan, walaupun hanya sedalam biji wijen. Seseorang dikatakan melakukan perbuatan hubungan seksual yang salah, gamesu micacara, kama, apabila 4 faktor di atas terpenuhi. Orang yang tidak patut digauli. Terdapat 20 jenis perempuan yang tidak selayaknya digauli oleh seorang laki-laki, yaitu perempuan yang dalam perlindungan ibunya, ayahnya, ayah dan ibunya, dalam perlindungan kakak dan adik laki-lakinya, dalam perlindungan kakak atau adik perempuannya, dalam perlindungan sanak keluarganya, dalam perlindungan suku, marga, atau orang sebangsanya, perempuan yang dalam perlindungan pelaksanaan dhamma, sudah bertunangan atau sudah ditunangkan sejak dalam kandungan, sudah dipinang oleh raja atau orang-orang yang berkuasa, sudah dibeli oleh seorang laki-laki dan telah digadaikan oleh orang tuanya, perempuan yang tinggal dengan laki-laki yang dicintainya, perempuan yang rela diperistri oleh laki-laki karena mengharapkan harta benda, perempuan yang rela diperistri oleh orang laki-laki karena mengharapkan barang-barang sandang, perempuan yang sudah resmi menjadi istri seorang laki-laki dalam satu perkawinan menurut adat istiadat, perempuan yang sebelumnya harus mengumpulkan kayu bakar dan membawa air tetapi kemudian diperistri oleh seorang laki-laki, yaitu perempuan yang menjadi istri seorang laki-laki yang menolong membebaskannya dari perbudakan, perempuan yang menjadi budak dan kemudian diperistri oleh tuannya, perempuan pekerja yang diperistri oleh majikannya, perempuan yang menjadi tawanan yang kemudian diperistri oleh seorang laki-laki, 20 perempuan yang menjadi istri seorang laki-laki dalam jangka waktu tertentu, yaitu seorang pelacur. Laki-laki yang menyetubui salah satu dari 20 jenis perempuan di atas berarti melakukan hubungan seksual yang salah dan melanggar sila ketiga. Berat ringannya perzinahan. Berat ringannya pelanggaran perzinahan ini bergantung pada pekatnya kekotoran batin, upaya yang dilakukan, kerelaan atau cara pelaksanaannya, misalnya suatu pemerkosaan, serta moralitas dan kebajikan yang dimiliki wanita yang digauli. Suatu perzinahan akan menimbulkan akibat yang berat apabila orang yang disetubui mempunyai kebajikan yang luhur, tidak ikhlas serta tidak mempunyai kesenangan kepuasan dalam melayaninya. Sebagai contoh, seorang pemuda Nanda yang memperkosa Bikuni Upalawana Teri yang telah mencapai tataran kesucian Arhata, jatuh ke dalam celah bumi yang terbelah dan segera terlahir kembali dalam neraka Awiji. Bahkan meskipun korban adalah orang yang berkurang dalam kebajikan, apabila pemerkosaan itu dilakukan dengan kekerasan atau pencederaan, niscaya akan menimbulkan akibat yang sangat berat. Apabila kedua belah pihak suka sama suka dan merasa puas dalam melakukan perzinahan, maka akibat yang akan diterima ringan. Akibat buruk dari perzinahan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sedama dan para pendengar RRI dimanapun berada, akibat terburuk dari perzinahan, siapapun yang melakukan hubungan seksual dengan orang lain yang bukan pasangannya dikatakan melakukan perbuatan seksual yang tidak patut. Ia akan terlahir kembali di salah satu dari 4 alam menyedihkan setelah kematian. Bahkan ketika ia telah bebas dari alam tersebut dan terlahir kembali sebagai manusia, ia akan mengalami akibat buruk sebagai berikut. 1. Orang lain menjadi jijik padanya. 2. Memiliki banyak musuh. 3. Kekurangan.

dengan dalam kekayaan dan kesejahteraan. 4. Menjadi kurang bahagia. 5. Terlahir kembali sebagai seorang perempuan. 6. Terlahir kembali dengan kelainan seksual. 7. Terlahir kembali dalam kaum rendah. 8. Sering menghadapi aib atau malu. 9. Memiliki cacat fisik. 10. Terpisah dari orang yang dicintai. 11. Mengalami kerugian kekayaan. Akibat kisah akibat buruk dari perzinahan. Ananda, adik sepupu Buddha Gautama, menyempurnakan 10 perbuatan mulia atau parami selama 100.000 aeon atau siklus duniawi atau kapa. Dalam satu kehidupannya di dunia ini, ia terlahir menjadi anak seorang pandai emas. Di kehidupan itu ia bergaul dengan teman yang buruk dan melakukan perzinahan beberapa kali. Ketika meninggal, ia terjatuh di neraka Rorua, di mana ia disiksa selama bertahun-tahun. Setelah itu terlahir kembali sebagai seekor monyet yang kemaluannya digigit putus begitu ia terlahir. Setelah kehidupan itu, ia terlahir sebagai seekor kambing dan kemudian sebagai seekor anak sapi yang dikebiri ketika dewasa. Di kehidupan selanjutnya, ia mendapatkan kembali kehidupan manusia tetapi terlahir berkelainan seks. Setelah itu, ia mendapatkan kehidupan surgawi sebagai putri surgawi selama 5 kehidupan karena perbuatan baiknya. Tetapi ia tidak dapat terlahir laki-laki karena perbuatan buruk bersinanya. Kemudian ia terlahir sebagai putri ruca di alam manusia. Hanya setelah itu ia memperoleh kembali sifat jantan. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk yang sila nomor 4 dan 5 akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Demikian Mimbar Agama Buddha pada malam hari ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata atau penyampaian. Sekian dan terima kasih. Namo Buddhaya.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Senang sekali saya Jody Wanda kembali menyapa Anda di kebersamaan kita, edisi Rabu 23 September 2026. Dan malam hari ini kita akan ajak Anda untuk mengikuti salah satu program berjaringan nasional, Ruang Rindu Berjaringan Nasional, langsung kita akan relay dari Pro 1 RRI Jakarta. Dan program Ruang Rindu Berjaringan Nasional ini pendengar akan bisa kita ikuti sampai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Jadi untuk Anda yang nanti juga masih ingin bergabung bersama kami, saya akan siapkan kesempatan untuk Anda untuk bisa mengikuti program-program kami selanjutnya dalam Ruang Rindu atau Surabaya Malam ini hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung bersama dengan teman-teman dari Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan. Selamat mengikuti.

0: Ada lagu tentang cinta yang mengingatkan pada selamat jalan kekasih. Saat menepis bayang kasih menjadi cara menjaga lagu untukmu tetap hidup. Maha melihat, maha mendengar, dia tahu rindu yang diam-diam disimpan. Seperti gadis kecil mengenang Januari di kota Dili, dia masih salakan rembulan yang membuat malam terasa panjang. Dahulu mereka saling setia, kini hanya kecuali dia sayang yang tahu kemana rasa ini bermuara. Kini pertemuan hanya sebatas mimpi, seperti kenangan Banda Naira yang tak mudah terlupa. Sampai akhirnya telah terbiasa merindukan tanpa suara.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Berpisah denganmu telah membuatku semakin mengerti betapa indah saat bersama yang masih selalu kukenang. Selamat jalan kekasih, kaulah cinta dalam hidupku. Aku kehilanganmu untuk selama-lamanya. Halo semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Yeay, aduh. Kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita itu kayaknya meresap banget ya.
1: Merupakan hits besar dari bintang tamu kita yang cantik
0: malam ini ya. Malam cantik ini dan ganteng dong, oh, kan
1: iya,
0: berdua.
1: Iya, oh iya berdua dong. Sama ada dokter ganteng juga. Malam ini tanggal 23 September 2026 kita di Relay Suma Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Termasuk studio produksi dan stasiun relay-nya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Jakarta. Anda. Dan tentunya at RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas Yudi, kita ngobrol langsung dengan bintang tamu kita. Ada yang cantik, ini bestie aku Mas dari dulu.
0: Oh gitu.
1: Woi, udah teman dari zaman dulu banget. Rita Effendi, dan ini dia ada penggiat musik. Ada Kak Denny Kaisara.
0: Kaisaria.
1: Oh, seorang dokter juga ini loh Mas Yudi.
0: Apa? Tete, apa kabarnya?
1: Rita, apa kabar sayang?
2: Alhamdulillah Mbak Ita, Mas Yudi, Mas Denny Solaria. Iya.
1: Mas Denny Solaria. Ribet kali Mas bilang Kaisaria.
0: Ya, Taman Ria aja gimana?
3: Tete Rita apa kabar Teh? Baik.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Sehat ya.
1: Iya, ini gimana ya, ceritanya perasaannya pas diajakin

0: buat konser tanggal 31 Oktober.
1: Langsung ya?
0: Langsung dong. Gimana Teh?
2: Apa ya? Kenapa sayang? Iya, iya. Happy lah, senang, happy, happy. Alhamdulillah udah gitu kan juga konsernya nggak sendiri,
0: iya, sama rame-rame.
2: Kakak-kakak aku yang keren-keren.
0: Cuman gitu, aku nggak seneng loh Teteh, aku nggak seneng karena aku nggak ada di situ, aku nggak diajak.
2: Nah itu dia. Berarti ada Memories of the Soul part 2.
0: Oh iya pastinya dong. Aku udah todong sama Dokter Denny.
2: Dari todong. Part 2 ada Mbak Ita dan iya aku tetap ada.
0: Dong, Rita Effendi. Rita Effendi harus tetap ada.
1: Karena
0: dong,
1: lagunya Rita Effendi kan enggak habis-habis kalau buat dibikin konser, ya enggak sih?
0: Iya. Hitsnya banyak banget nih Teteh nih.
1: tapi cerita kalian berdua bisa kenal itu gimana?
0: Gimana ceritanya sama Dokter Denny sama Teteh?
2: Iya, Pak Edi dulu sih yang Dokter duluan Edi. Komunikasi Dokter Edi dulu, baru deh Mas Denny. Terus waktu itu juga kan aku sempat nyanyi ya Mas Denny di acara apa tuh di Batam, sama Mas Denny sama workshop.
1: Tumba udah diajakin ke Batam. Ngomporin.
2: Jadi mau ikut ah.
0: Ajak-ajak
2: gitu jadi jadi maksudnya ya udah akhirnya ketemu
0: ya,
2: terus
0: bermula dari situ
2: beberapa
0: ya,
2: kali juga meeting juga pernah ketemu gitu.
1: Oke. Tapi kalau ngomongin musik, Kak Denny sama Kak Rita ini match nggak sih? Atau dia ini Gen Z atau gen apa sih?
0: Dok Denny ini gen, termasuk gen apa ini dok? Gen Z boleh, gen milenial boleh. Tapi sih, yang pasti bukan bisa. Baby boomers.
1: Waalaikum Mbah Kulana.
3: Bisa Gen Z, bisa gen apa?
0: Milenial.
1: Oh iya, pokoknya terserah lah ya. Terserah. Gen-gennya kan. Iya udah. Tapi wah, ini kalau ngobrol sama Rita Effendi itu, itu tadi yang saya bilang, judul-judul lagunya dirangkai aja masih kurang itu.
0: Masih kurang, masih banyak banget loh Mbak Rita.
2: Iya, gitu ya.
0: Luar biasa. Oh, ada satu lagi
2: yang merangkainya pinter.
0: Mbak Rita, kan ada satu lagi lagu yang diciptain Mas Dwiki, mantan pacar aku.
2: Iya.
0: Judulnya
2: dong.
0: Apa teh yang menang di Filipin? Festival di Filipin.
2: Biarlah ku simpan dalam hati.
0: Dalam hati itu.
1: Bukan kecuali dia sayang ya.
2: Itu lagunya Mas Yofi.
1: Oh iya. Ya sudah, ini nanti kita ngobrol lagi. Yang pasti saudara pendengar, Rita Effendi akan tampil dalam satu perhelatan musik.
0: Konser.
1: Enggak sendirian.
0: Memories of the Soul.
2: Pokoknya harus datang sih Mas Yud.
1: Oh iya dong.
0: Harus catat tanggalnya ya.
2: Harus pada beli tiket ya, karena insyaallah enggak akan menyesal.
0: Karena bintang-bintangnya pun juga luar biasa dari Rita Effendi.
2: Iya itu.
0: Ada
2: itu
0: Yana Yulio, Atik Sibi, Rati Purwasi, Dian Pisesa, dan Betaria Sonata. Siap-siap nostalgia di Balai Sarbini 31 Oktober mulai pukul 6 sore.
1: Woy. Mungkin Ita Purnamasari akan ada ya next-nya.
3: Awalnya penonton dulu, nanti ada lama-lama.
0: Iya dong, kan kan support kalian, insya Allah support kalian. Iya dong.
2: Mbak Ita harus ada, Mas Dedi harus ada.
1: Mas Denny takut. Takut pulangnya di ini sama Mbak Ita. Ya udah. Kita ke Toli-Toli dulu, ada yang udah bergabung bersama kita. Selamat malam Bang Candy.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Memori lewat lagu.
1: Siap Bang Candy.
4: Ita Purnamasari.
0: Iya Bang.
1: Ini ada
4: kabarnya.
1: Alhamdulillah baik. Ada Teh Rita Effendi dan Mas Denny Kaisaria.
4: Oke, makasih. Barita Tenggi, salam kenal dari Toli-Toli.
0: Iya, siap.
1: Barita salam kenal katanya.
2: Salam kenal lagi.
1: Kayaknya.
0: Oke, okay, ya, Bang Candy ada yang mau disampaikan.
4: Saya mau tanya sama Barita, itu nyanyinya sejak usia berapa, dan bayaran awalnya berapa? terus kedua, ada enggak penerusnya, artinya penerusnya anaknya?
1: Nanti disampaikan
0: anaknya.
1: Teh.
0: Nanti akan disampaikan Teh.
4: Anaknya atau cucunya?
0: Ya, putra-putrinya. Okay.
4: Itu aja, Yudis Maisan, salam ya.
1: Silakan tiga.
0: Boleh, silakan Bang Andi.
4: Ya, okay. Untuk Bang Benjo di Manado, selamat malam. Yang malam ini bertugas GRR Toli-Toli, Sriwati dan Manampa, dan seluruh RRI Indonesia. Oke, selamat malam.
0: Malam,
1: malam Bang Kendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke bau-bau ada Bang Albert.
0: Dari Toli-Toli kita ke bau-bau ada Bang Albert.
1: Selamat malam Bang Albert.
5: Selamat malam.
1: Iya, langsung silakan dengan Teh Rita Effendi
0: dan Dr. Denny.
5: Ya, Januari di Kota Delhi.
1: Oh iya, betul.
5: Iya, ya. Tanggal berapa dan tahun berapa itu?
1: Oh, okay. Tanggal dan tahunnya ya.
0: Irisnya, Mas.
1: Maksudnya. Oh, siap.
0: Ada lagi
5: Oh, ya, waktu pemisahan diri kan dari NKRI. Itu lagu dilarang atau bagaimana?
0: Pemisahan NKRI.
1: Oh, ya. Siap. Ya, karena ada kaitannya ya. Ditunggu ya.
0: Ya. Oke, Bang Albert.
1: Makasih Bang Albert.
0: Mau salam-salam?
1: Kalau Bang Albert kayaknya nggak pakai salam. Tidak usah, tidak. Baiklah, siap Bang Albert. Nanti ditunggu jawabannya ya.
0: Dari Bang Albert kita ke
1: Maluku. Ada Ayu. Selamat malam yuk.
6: Selamat malam Mbak
1: Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yuk.
6: Sama Teteh Rita.
1: Malam Teteh Rita katanya. Terus?
6: Malam.
1: Iya.
6: Iya. Sehat ya dengan keluarga ya.
1: Kenapa?
0: Sehat.
1: Oh, sehat.
6: Keluarga Teteh Ritanya.
1: Oke.
6: Okay. Nah, saya mau nanya lagu tentang tadi yang saya diputar awal tuh ya, Januari di Kota Delhi.
1: Januari ya. Di Kota Delhi ya.
6: Ya, apakah Teteh Rita sudah ke Delhi gitu ya? Karena memang Delhi itu kota yang sangat indah.
1: Oke.
6: Okay. Nah, kenapa ada apa dengan Januari gitu ya? Dan saya mengucapkan mudah-mudahan untuk perhelatan apa musiknya nanti berjalan dengan lancar. Juga bersama Bang siapa tuh di studio Bang Yudi?
0: Dokter Denny.
1: Denny Kaisaria.
6: Ya, dengan Dokter Denny juga. Sangat ya. Iya. Saya mau nanya sama dokternya kenapa kok sampai bisa masuk ke situ gitu.
0: Oh ya, boleh nanti akan dijawab. Okay.
6: Juga kita ya, memang bisa apa namanya? Bernyanyi juga gitu kan.
1: Siap. Pastinya. Pastinya. Terima kasih.
6: Memang selain dari dokternya seperti itu ya, jadi apa namanya? Figuran juga. Tapi lebihnya sukses buat Dokter Denny bersama Teteh Rita. Mungkin bisa juga keliling Indonesia sampai ke timur Indonesia.
1: Amin, mudah-mudahan.
6: Iya, dan saya menyapa Mbak Ita.
1: Boleh, silakan.
6: Pak Benicio dari Manado.
1: Oke.
6: Okay. Ada juga Ibu Rida, Pak Widi di Tokyo dan semua saya rangkul salamnya tanpa terkecuali.
1: Siap.
6: Dan sama saya Merauke dan buat Pak Ita bersama ini terima kasih.
0: Oke, okay, Ayu. Malam.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku ke tengah kita kembali ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti.
0: Selamat malam Mbak Haryanti.
7: Ya, halo, selamat malam.
1: Malam, silakan dengan Teh Rita.
7: Yudia.
1: Iya. Iya.
7: Mas Yudi, sehat semangat Mas Yudi, apa kabar?
1: Amin, alhamdulillah Mbak baik.
7: Juga pripos kabare, iya,
0: Mbak alhamdulillah Ita. Mbak Haryanti. Mbak Haryanti juga semoga sehat selalu.
7: Malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memang lewat baju.
1: Siap, terima kasih.
0: Teh Rita Effendi.
1: Ya.
7: Nah, Teh Rita, suaranya tuh sampai sekarang kalau dengernya wah, tuh awet.
1: Awet ya.
7: Cantiknya juga awet.
1: Siap.
7: Teh Rita tuh sekarang kalau sampai sekarang mau nyanyi dari awal nyanyi tuh triggernya seperti apa sih Teteh sampai bisa ke titik ini. Terus pertanyaan yang kedua, kira-kira sekarang kan banyak tuh nyanyi muda yang keren-keren luar biasa dan wah nggak kalah saing sama suaranya vokalnya Teteh Rita nih.
1: Okay.
7: Kira-kira mau collab, kalau mau collabnya sama siapa tuh?
1: Oke. Okay.
0: Nanti dijawab ya Mbak Haryanti ya.
7: Dokter Dokter Denny juga ya.
1: Siap, Dokter Denny salam katanya.
3: Ya, salam kembali, salam kenal.
7: Wah luar biasa emang kalau bikin konser di sana. Saya semangat untuk semuanya dan salam untuk semua penggemar, pendengar dan semua kru RRI
1: Sirom
7: Rindu. Terima kasih Mbak Ita.
1: Sama-sama.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Jember ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
0: Selamat malam.
8: Selamat malam Mas Yudi. Selamat malam Mbak Ita. Bernama Zari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semangat banget ya. Silakan Pak Ahmad.
8: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Siap.
8: Halo Tete Rita.
1: Halo Tete Rita.
8: Halo, salam kenal dan salam sehat ya.
1: Iya, Tete Rita salam kenal dari Pak Abdullah di Jember katanya.
8: Sehat, Pak sehat dan seluruh elemen bangsa Indonesia sehat.
1: Siap.
3: Hidup Indonesia.
8: Alhamdulillah, wa syukurillah. Begini Tete Rita, pertanyaan saya ini, apakah Tete Rita ini belajar menyanyi ada turunannya? Apa opanya, apa umanya gitu.
1: Oke. Okay.
8: Lagu favorit yang sudah terkenal di seluruh mancanegara ini lagu apa?
1: Siap, gitu ya, ditungguin ya.
8: Salam-salam boleh ya Mas Yudi?
1: Silakan tiga orang.
8: Salamnya untuk Putra Magenda di Bondowoso, juga ada Tete Dinda, juga ada Pak Murah, Mas Wira di Jember. Okay. Yang
1: siap.
8: Malam ini lagi bertugas.
1: Oke. Okay.
8: Salam sehat dan salam kompak persaudaraan. Salam Indonesia Raya.
0: Salam Indonesia.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih banget.
1: Oke. Okay. Teteh, kita jawab satu-satu ya. Nah ini, oke, ada Bang Candy di Toli-Toli. Sejak kapan Teh Rita ini bernyanyi dan masih inget nggak pertama kali bayarannya berapa? silakan Teh.
2: Yang nyanyi dibayar. Itu udah tahun berapa ya, lupa ya, mak pas gabung sama Kahitna deh waktu itu.
1: Oh, oke. Okay.
2: Berapa ya? Waktu itu ya berapa ya, 75.000 apa 150.000?
1: Berarti pas rekaman kan Tete kan ada rekaman album anak-anak juga.
0: Gadis itu kecil. Tahun berapa?
1: Gadis kecil.
2: Gadis kecil itu masih SMP.
1: SMP apa SD tuh Teh? SMP ya udah.
2: SMP kok, mau SMP kok kayaknya.
1: Oh, oke. Okay. Dari
0: remaja.
1: Iya. Lagunya Gadis Kecil judulnya.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Kalau nyanyi sih dari umur kelas 3 SD kalau nyanyi. Oh. Ikut lombanya.
0: Ikut lomba ya, Marita
2: ya. Lomba anak-anak. Di Bandung terus juara 1 terus dari situ ya ikutan iya. Terus jadinya.
1: Oh, siap.
0: Marita ini dikenal Macan Festival.
1: Macan Festival. Loreng enggak macannya?
2: Juga.
1: Teh.
0: Enggak dong, Marita.
1: Bang Kedi tadi ada nanya juga, ada penerusnya enggak sih Rita Effendi ini?
0: Ya, putra-putri. Gimana Marita, ada yang menerus jejaknya Marita?
2: Cuman satu, solo karir putri.
0: Ikutan tapi jadi dia penyanyi.
2: Dia suka nyanyi, dia suka banget tapi kayaknya enggak deh dia
0: mungkin sebagai hobi aja.
2: Iya, dia lebih aja. Ke apa ya, ke papinya kan harus sekolah, jadi dia iya. Emang fokus ke sekolah.
0: Betul.
1: Oke. Okay.
0: Siap, sama kayak anakku Mas.
1: Oh ya.
2: Iya.
1: Ada Albert.
2: Iya tuh anaknya Mbak Ita juga ya sama.
0: Iya sama.
1: Gak mau hobi. Nyanyi.
0: Iya gak mau jadi musisi.
1: Gitu ya.
0: Maunya ya karir sendiri.
1: Karir sendiri. Oke. Okay.
0: Tuh.
1: Siap. Kemudian dari Albert di Bau-Bau, tanggal dan tahun berapa Januari di Kota Dili dirilis? Masih ingat gak sih Teh?
2: Aduh.
0: Tahun berapa?
2: 96 ya kan, kalau gak salah. 96. Tapi, tanggalnya gak tahu, lupa.
0: Ya pasti lupa lah.
1: Iya lah.
0: Yang pasti 96 ya, oke.
2: Okay. 96.
1: Oke. Okay. Nah ini pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Dokter Denny, kenapa bisa circle-nya penyanyi-penyanyi ya. Lawas?
0: Bisa terjun.
1: Karena memang orang lawas kayaknya.
0: Dunia seni ini.
2: Ayo Mas Dok. Den, jawab Mas Den.
1: Jawab Mas Den.
3: Ini mau jawab jujur ya Teh?
0: Iya
3: gimana?
0: Dong, jujur.
1: Jujurlah padaku.
3: Bila
0: lagi cinta.
3: Oke, okay, kalau yang artis-artis yang 6 ini ya kalau untuk kenal ya baru-baru ini juga kenal ya. Kemudian ada juga yang memang langsung akrab gitu ya. Saya kira kemarin gitu kalau untuk artis itu aduh gimana ya gitu kan. Kalau kan ternyata sih fun, enak gitu ya, bagus ya gitu. Kemudian kalau untuk nyanyi itu kalau untuk lagu-lagu Teh Rita kayak lagu-lagu Dian Pesesa itu kan memang lagu-lagu zamannya ibu saya.
1: Oke. Okay.
3: Nah saya waktu itu TK, PSD tuh ya waktu itu sering kalau pulang sekolah tuh selalu dengan.
2: Oh jadi lagu. Maksudnya gue tua banget?
3: Enggak, bukan gitu mbak.
2: Halo.
1: Halo.
2: Kalau aku
3: bukan.
2: Ini
3: Kalau nggak salah, Terita tuh 90-an ya Teh ya.
0: Terita 90.
3: Nah, 90-an gitu. Itu saya tuh kalau nggak salah udah SMP. Jadi SMP apa SMP?
2: Ya
3: SMP
2: artinya ya itu tetap tadi sama gue tua.
0: Enggak. Enggak terima.
2: Kabur.
3: Terus kalau untuk lagu-lagu Terita itu udah dari dulu tuh memang udah familiar banget kan.
0: Iya, betul.
3: Jadi Januari Kota Dili, kemudian Selamat Tinggal Kekasih. Ya, nah, selamat, itu tuh paling ya, paling
0: selamat jalan, banget ya. Selamat Jalan ya. Kekasih.
3: Selamat Jalan Kekasih.
2: Ya, selamat Jalan. Kalau Selamat Tinggal itu yang single baru.
3: Yang baru. Iya. Yang ketuker itu yang
0: jalan
3: baru.
0: Jalan ketuker dok.
3: Selamat Jalan Kekasih. Nah, itu yang lagu-lagu itu dulu memang pernah hit dan itu memang terkenal. Sampai-sampai saya dulu juga hafal tuh lagu itu padahal masih SMA lah gitu ya.
1: Padahal mama bilang masih kecil gitu ya Teh.
3: Udahlah. Iya gitu. Kalau misalnya untuk musik saya dari dulu memang senang musik.
0: Senang ya.
1: Senang musik ya.
3: Jadi dari kecil dulu memang udah di apa namanya? Diajarin, bukan diajarin sih sebenarnya kalau ngelihat piano kayak organ gitu kan udah sering dilihat dan sering main gitu kan. Dan dulu pernah otodidak juga bisa main untuk piano yang kecil itu. Awalnya dulu dibeliin seperti Casio gitu kan zaman-zaman dulu. Kemudian karena papa waktu itu udah papa waktu itu pada saat mencet-mencet touch-nya itu kok bisa lagu-lagu Ibu Kita Kartini gitu kan.
1: Oke.
3: Tapi tanpa not balok, tanpa apa gitu kan. Iya. Kok bisa gitu. Nah, akhirnya saya dulu di leskan juga kan, dulu di organ dan piano gitu kan. Habis itu nyanyi juga waktu SMP juga pernah ikut ekskul juga dan lain. Pokoknya enggak jojo dari musik.
1: Oh, baik, siap.
3: Tahu nih nyasarnya kok bisa ke dokteran.
1: Iya dari musik ke kedokteran ya. Lanjut pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. Teh, sudah pernah ke Dili belum dan kenapa lagu Januari di Kota Dili yang dinyanyikan?
0: Silakan dijawab Teteh.
2: Waktu itu tuh kalau nggak salah tuh pas mau bikin video klipnya, waktu itu Mas J Dimas kalau nggak salah sama timnya tuh ngecek dulu ke Dili karena waktu itu kan masih perang,
0: masih bukan konflik perang, ya itu
2: konflik ya,
0: daerah konflik betul.
2: Jadi daerah konflik, jadi kesana ngecek dulu, oh boleh kan mau bikin video klip boleh. Tapi jangan perempuannya, jangan dua perempuan. Nah, gimana penyanyinya perempuan gitu kan. Jadi akhirnya enggak jadi gitu.
0: Itu syutingnya di mana, Teh?
2: Akhirnya di Anyer.
0: Di Anyer ya. Tapi nuansanya di demikian rupa seperti soalnya.
2: Tadinya emang mau ke Dili itu. Makanya ke sana dulu kan tim yang bikin video klipnya ke sana dulu, ternyata enggak boleh bawa perempuan. Tapi sebenarnya boleh bikin video klip asal nggak perempuan gitu.
1: Ya, oh, oke. Okay.
2: jadi aku belum ke Dili akhirnya.
1: Tuh kan Ayu belum pernah ke Dili ternyata. Teteh Rita. Ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Teh Rita ini awet vokal dan wajahnya. Gitu. Kemudian pertanyaannya, awal yang membuat trigger seorang Rita Effendi nyanyi ini apa sih? Yang memicu.
2: Masya Allah, alhamdulillah kalau dibilang awet semuanya.
0: Emang.
2: Jadi pengen ketawa sendiri. Masya Allah, alhamdulillah, makasih. Trigger nyanyi ya, yaitu kelas 3 SD itu kan saya ikut lomba nyanyi mewakili SD saya waktu di Bandung dan juara 1. Nah dari situ ketagihan tuh Mas Yud, Mbak Ita. Jadi setiap ada lomba pengen ikut terus gitu karena pertama kali ikut lomba langsung juara 1 jadi ketagihan kan. Cuman waktu itu kan papa aku tuh ngelarang aku nyanyi, harus sekolah lah gitu. Jadi aku tuh kalau lomba juga ngumpet-ngumpet, jadi yang support tuh mama sama kakak-kakak aku gitu. Pokoknya papa taunya aku bawa piala aja, nah udah baru ngomong gitu.
1: Oke.
2: Jadi dari situ sih triggernya ya,
1: dari kelas 3 SD itu ya.
2: Guys, dulu lomba-lomba menang terus, alhamdulillah.
0: Asik jadi juga, enak terus. Juga ya jadi penyanyi ya Teteh ya.
1: Masa sih? Sampai penyanyi ta?
0: Enaknya Mbak Ita ya. Lewat dibulangin. Iya, iya,
1: Teh. Oke. Nah, pertanyaan lain, ke sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi muda ya. Adakah yang mau diajak kolaps ya,
0: kolaborasi,
1: dan Teteh, kalau mau penyanyi muda siapa, Teh?
0: Genzi atau yang lain?
2: Siapa ya? Belum kepikiran. Maksudnya belum sempat kepikiran seperti itu, tapi tapi juga belum ada yang misalnya ada kesebut satu nama gitu, juga belum gitu ya. Akhirnya aku fokus ke bikin single sendiri, yang solo-solo aja gitu, sama sama Nita tadi yang berempat.
0: Oh iya, Nita iya, tadi ya.
1: Nita tadi.
2: Iya. Yeah.
1: Pak Abdullah di Jember, adakah bakat yang dimiliki Rita Effendi ini merupakan turunan dari leluhur?
0: Orang tua, ya. Mungkin dari orang tua
1: dari kakeknya
0: Rita,
1: atau nenek atau orang papa mamanya.
2: Iya, pak, aku tuh keluarga seniman sebenarnya. Papa mama, papa tuh dulu punya grup keroncong.
1: Oh, jadi okay.
2: Tapi pak, tapi papa nggak main, papa nggak main, papa cuma punya punya grupnya, ya, papa grupnya papa aja. Punya grupnya. Jadi papa yang ngebiayain waktu itu. Jadi ya, ya. Papanya sendiri sih nggak main gitu. Emang emang kita semua nyanyi. Itu seneng emang seneng nyanyi semuanya gitu.
1: Oh siap. Di antara lagu-lagu yang hits punya Rita Effendi, manakah yang paling difavoritkan? Ini ditanyakan oleh Pak Abdullah di Jember.
2: Selamat jalan Kosasi.
1: Kosasi.
0: Eh, yang benar ya itu. Eh, yang merasa punya nama Kosasi.
2: Ya, ayo, ayo. Siapa tuh nanti dikasih hadiah sama dokter ini?
1: Adakah yang namanya Kosasi? Yang aku tahu Niki Kosasi, penulisnya ini ya, ya, apa ya. Namanya?
0: Penulis lagu.
1: Brahma Kumbara. Satria.
2: Brahma Kumbara.
1: Iya, wes. Teteh, oh, nanti kita
2: guys,
1: apa?
2: Tanggal 31
1: ya, guys. Tanggal
2: 31
1: ya. Nonton Rita Effendi nyanyi ya.
0: Nanti akan diomongkan lagi.
1: Siap. Ini para pendengar banyak yang nelpon ke WhatsApp. Nah, karena WhatsAppnya kita pakai telepon sama Teh Rita Effendi, jadi silahkan telepon ke studio ya. Nomornya 0213440696 dan 0213441499. Teh, nanti kita lanjutin, kita break. Dengerin
0: lagu
1: Saling Setia berikut ini ya. Baik, nanti kita lanjutkan saudara pendengar di Ruang Rindu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Kahitna, lagu ini judulnya adalah Adakah Dia, tahun 1989. Wow. Rita Effendi ada di sini lagu bernyanyi dia. Oke, sebelum kita sama ngobrol Kahitna lagi sama Teh Rita dan Dr. Denny,
1: kita sapa-sapa ke dulu.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Dari mana dulu Mbak Ita?
1: Halo, selamat malam yang ada di Aceh, Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atamba, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Kemana lagi Mas?
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
1: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, dan Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsangri, Baraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, dan Sanggau, dan juga Saumlaki.
1: Ya, selamat malamnya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Hai semua yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oke. Yang mau telepon langsung di 021-344-0696 dan 021-344-1499. Ya. Teh Rita, kita lanjutin ya.
1: Halo, Mbak Rita ya.
0: Oke, siap. Nah. Oke, lagu-lagu hits dari Rita Effendi kan banyak banget. Ya iyalah, dari tadi kita omongin banyak banget ya. Nah kalau lagi konser rame-rame gini, maksudnya gak hanya Terita sendiri, tapi ada Dian Piscesa,
1: Betaria,
0: betul, Ati CB, Rati Purwasi,
1: Yana,
0: Yana siapa lagi? Udah ya?
1: Sudah, 6 orang. Okay. Itu kebagian masing-masing berapa lagu, Teteh?
0: Nah,
1: konser tanggal 31 Oktober.
2: Aku 5 lagu ya.
0: Wah, lumayan. Itu yang milih Dokter Denny apa gimana?
2: Kayaknya Dokter Denny Solaria.
1: Solaria. Oke, enak pastinya.
2: Pak, enak tuh mie gorengnya.
0: Besok ya.
1: Aku mau bihun kuahnya.
0: Oke, oh gitu. Iya, 5 lagu yang gimana? Semua yang slow-slow kah?
1: Ya pastinya yang hitsnya, yang hitsnya.
0: Ya iyalah pasti.
2: Iya, yang hitsnya. Ada Januari juga.
1: Januari
2: ada single
1: Selamat
2: baru
1: jalan
2: aku
1: kekasih,
2: juga.
1: Selamat tinggal kekasih.
2: Selamat gitu. Tinggal, enggak pakai kata kekasih, Mbak Ita.
1: Oh, selamat kekasih ya.
0: Selamat tinggal.
1: Oh, enggak pakai kekasih.
0: Itu yang baru.
1: Oke. Nanti diputer dong, Mas.
0: Insyaallah.
2: Putar dong.
0: Siap. Oke, ini Iya. Mbak
1: Rita mau diputer. Mau diputer lagu single barunya.
2: Iya dong, mau dong.
1: Wani Piro.
0: Oke.
1: Bercanda.
0: Teteh, ini ada Teteh-Teteh juga yang nelpon dari Bogor.
1: Dari Bogor, selamat
0: ada
1: malam.
0: Ada Teteh Dinda. Dinda. Selamat malam Teh Dinda.
3: Malam kembali Mbak Ita Purnawasari. Jadi Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Yuhu, silakan.
1: Silakan Teh.
3: Teh Rita Effendi.
0: Teh Rita Effendi katanya dipanggil. Ya enggak apa-apa, Teh Rita enggak dengar.
3: Enggak denger ya.
1: Enggak apa-apa, nanti disampaikan
0: Teh Dinda. Nanti disampaikan Teh Dinda. Iya.
3: Damang ya Teh Rita ya.
0: Damang ya Teh Rita.
2: Damang.
0: Damang.
3: Damang ya. Dokter Denny, selamat malam.
4: Dokter Denny. Selamat malam.
1: Teh Dinda.
4: Selamat malam Teh. Selamat kenal.
3: Dengan Teh Dinda. Iya. Salam kenal kembali ya, Dok. Juga Teh Rita. Teteh mau langsung tanya ke ini dulu ke Teh Rita ya.
0: Oke, silakan pertanyaannya.
3: Nah, dari semua lagu-lagu Teh Rita, yang udah ngehit lah pastinya ya di telinga pendengar-pendengar atau apa penikmat lagu-lagu Indonesia gitu ya. Antaranya itu apa Januari di Kota Dili ya, tadi itu karya siapa?
0: Karya siapa gitu karya ya? Siapa? Oke, okay, ditunggu ya.
3: Ya itu yang pertama. Nah, untuk semua lagu-lagu Teh Rita itu termasuk yang Januari itu. Teh Rita yang minta lagu itu atau siapapun itu yang berkarya gitu ya itu atau langsung ini lagu untuk
1: Teh Rita langsung diciptakan MD. Untuk Teh Rita
0: siap.
3: Nah, untuk dokter Denny pertanyaannya dari beberapa lagu Teh Rita dok yang dokter Denny suka yang mana?
0: Oke, ditunggu ya.
1: Siap.
3: Semoga nanti di 31 Oktober Dokter Denny
0: ikut nyanyi ya.
3: Produser Ruang Rindu ini free dong, nggak boleh ke situ.
0: Ih, nggak boleh begitu, nggak boleh begitu. Nanti lu. Oke.
1: Oke, Teteh siap.
0: Oke, Teteh siap. Jangan lupa nonton ya Teteh.
3: Teteh mau ini mau nyapa boleh ya?
0: Boleh silakan. Tiga ya Teh.
3: Yang pertama untuk host Pro 1 Nabire itu ada Kakak Manu. Dan terus ada Bapak Ahmad Abdullah tadi di Jember ya sama ya, Pak. Nah, dan satu lagi untuk host Pro 1 RRI Tanjung Pinang Ardian Huda Barat.
0: Nah, teman saya itu Ardian. Ya semua teman saya sih, tapi kalau sama Ardian sering ngobrol.
3: Ya betul, ya musisi dia juga.
0: Oke, okay, siap.
3: Kalau gitu dari Tete cukup dulu Mbak Ita. Siapa namanya Yudi Ismail dilanjut. Hatur nuhun.
0: Sama-sama.
1: Hatur nuhun
0: juga. Bung Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam Bung Benny.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bung Benny.
5: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu karya anak bangsa.
0: Siap. Silakan.
1: Enggak, Bang.
5: Oke, kita langsung ke Teteh Rita ya. Teteh kumaha damang Teteh?
0: Teteh kumaha damang Teteh? Katanya. Ya, silakan.
5: Oke, langsung ke pertanyaannya ke ini pertanyaan ke Teteh Rita ya. Yang pertama nih. Pertanyaan pertama bagaimana Tete menyikapi penyanyi-penyanyi milenial saat sekarang, baik itu vokal mereka, aksi panggung mereka, bagaimana Tete menyikapinya ya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ketika lagu Tete di-cover oleh penyanyi-penyanyi lain tanpa sepengetahuan Tete dan pencipta lagu dan pencipta lagunya, Tete itu menyikapinya juga seperti apa? Untuk Dr. Denny ini pertanyaannya buat Dr. Denny. Tentunya Dr. Denny ini kan profesinya sebagai dokter. Kok tertarik sebagai penggiat musik? Itu aja ya pertanyaannya, nanti tolong dijawab ya.
1: Siap, Bang. Nanti dijawab.
5: Ya, kita mau menyapa dulu Mas Yudi ya.
1: Oke, Bang Denny.
5: Yang lagi menyiar di Pro 1 RRI Manado ya, penyiar favorit saya ada Mbak Ike Dasono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike. Terus ada siapa? Ada Ayu di Maluku Tengah, makasih salamnya. Untuk Gaji Sumatera, Ibu Fatmawati Bitung, Bung Leman Lampung.
0: Oke.
5: Bung Kendi Toli-Toli, itu aja makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju Samarinda, ada Ori. Bang Ori.
6: Selamat malam.
1: Malam.
0: Selamat malam juga. Silakan Bang Ori langsung.
6: Ruang Rindu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ini dengan penyiar Bang Yudi dan Ita Purnamasari.
0: Betul.
6: Bersama Bang Fendi dan Bang Denny.
0: Oh iya benar banget. Silakan apa yang mau ditanyakan?
6: Langsung aja ya.
0: Oh iya langsung Bang. Dong.
6: Bagaimana Rita Pendi dan Bang Denny mempolopolerkan musik lagunya yang membahana di musik Indonesia sampai saat ini?
0: Kenapa?
6: Sampai menunggu menggelarkan konsernya.
0: Kenapa?
6: Ya.
0: Kenapa tadi? Bagaimana?
1: Pertanyaannya apa Bang Ori?
6: Bagaimana Rita Pendi dan
1: Bung Deni, Mas Deni.
6: Bang Deni. Mempopulerkan musik lagunya yang membana di musik Indonesia sampai saat ini, sambil menunggu menggelarkan konsernya.
0: Oh iya iya iya iya. Dimengerti, dimengerti dan dicatat.
6: Boleh boleh kirim salam.
0: Silakan tiga orang.
6: Mau kirim salam untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Samarinda dan Pro 1 RRI Jakarta dari Sabang sampai Merauke.
0: Siap. Oke.
6: Okay. Terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
6: Selamat hari beserta Bang Denny dan Tita Fendi.
0: Okay.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman, selamat malam.
7: Halo, selamat malam Bang Mas Yudi, Mbak Isa.
0: Siap.
7: Ya, selamat malam Mas apa
0: namanya nih? Denny.
7: Baca
0: dulu.
7: Baca Bang Mas Denny.
0: Iya, yeah, betul. Yeah. Sama Teh Rita Effendi.
7: Dan juga Mbak Ita Effendi yang baju hitam melalui Zoom atau telepon ini ya.
0: Oke.
7: Okay. Wajahnya.
0: Ah, siap-siap.
7: Bang Yudi. Yudi. Langsung kenal Bang Denny ya. Apakah sebagai penggiat musik itu ada gaji atau cuannya gitu?
0: Ada gaji atau cuannya ya.
7: Mbak Ita Effendi, sejak kapan nyanyi dan apa talenta selainnya nih? Saja Mas Yudi.
0: Oke, siap. Ditunggu ya.
7: Iya, salam Yudi.
1: Siap, siap.
7: Untuk Bung Denny, selamat malam.
0: Siap.
7: Betapa Genda di Bondowoso. Mbak Fatmawati di Manado.
0: Oke.
7: Okay. Dan yang ada di Lapung, Kota Agung, Semaka, Kota Sawah, yang ada di Tanggamus, 20 kecamatan semuanya tanpa kecuali.
0: Oh, siap.
7: Terima kasih, terima kasih. Okay. Selamat malam.
0: Selamat malam. Kita jawab satu-satu ya. Ya, Teh Rita. Mas. Teh Rita.
1: Teh Rita.
8: Iya.
0: Oke. Okay. Jadi, nah ini Teh Dinda tadi nanya. Lagu Januari di Kota Dili itu apakah diciptakan khusus buat Rita Effendi atau tadinya dikasih ke orang lain? Gimana
8: buat,
0: gimana?
8: Buat aku.
0: Khusus ya.
1: Emang buat Mbak Rita, ya. Mas. Makanya penjiwaannya pas banget.
0: Begitu ya. Diciptakan oleh siapa sih lagu itu? Ini ditanyakan juga oleh Teteh Dinda tadi.
8: Mas Doti Nugroho, liriknya Sekarayu Asmara.
0: Oh, oke, okay, baik kalau begitu. Lagu-lagu hits Rita Effendi, apakah memang semuanya Rita yang minta atau diberikan oleh sang pencipta? Maksudnya yang menciptakan lagunya.
8: Kan waktu itu masih di Aquarius aku, jadi yang nyari lagu itu memang Rita Aquariusnya.
0: Oke.
8: Okay. Biasanya Aquarius kasih denger dulu ke aku, gimana Neng ini cocok enggak, gitu-gitu aja sih Mas Yud.
0: Gitu ya. Okay, siap. Tapi memang pada dasarnya hits semua sih.
1: Bener-bener Mas.
8: Masya Allah.
1: Enak, udah hits enak pula.
0: Iya ya, iya sih. Emang hits ada yang hits enggak enak?
1: Iya kan,
0: selera toh. Selera ya, oke siap. Kalau lagu-lagunya Mbak Rita ini. Pertanyaan apa? Buat Dr. Denny. Lagu-lagunya Rita Effendi yang disuka apa aja?
9: Ya. Ayo. Lagu yang terbaru itu suka ya, pernah dengar Marenda, kasih Selamat Tinggal.
0: Terus okay.
9: Yang lama tuh yang masih ternyang-nyang sampai sekarang ya.
1: Selamat
9: jalan kekasih. Terus satu lagi yang Januari Kota Diri.
1: Januari Kota Diri itu ya.
9: Itu yang agak ngebeat ya.
1: Iya iya iya.
0: Siap.
9: Ya itu favoritnya.
0: Favoritnya ya. Oke.
1: Okay. Pertanyaannya sudah habis.
0: Ma masih banyak. Masih banyak.
9: Oh kira-kira udah habis.
0: Ada Bung Benny Jo. Oke, tanggapan dari Terita Effendi melihat penyanyi-penyanyi milenial dan Gen Z sekarang ini, baik dari vokal maupun sikapnya. Aduh, silakan Terita.
1: Monggo Teh.
8: Vokal dan sikap. Vokalnya bagus-bagus sih anak-anak sekarang ya.
1: Iya sih, anak-anak zaman sekarang tuh ya, iya. Itu improvisasinya juga edan.
8: Iya, keren-keren sih, keren-keren. Kalau masalah sikap, attitude kali ya maksudnya. Mm-hmm. Nggak tahu.
1: Ya, maksudnya memang kan, beda dengan kan generasi kita dulu.
8: Nggak pernah ketemu. Cuman kan yang jelas mereka tuh sekarang lebih enak ya, lebih lebih mudah gitu di dalam
1: betul.
8: Apa ya? Kalau mau berkarya, mau bikin single, bikin album tuh lebih.
1: Oh jauh lebih mudah ya, Teteh ya dibanding zaman kita dulu.
8: Iya betul. Jadi kalau dulu kan usahanya sampai
1: bener banget.
8: Sampai darah penghabisan.
1: Betul, perjuangan kita nggak main-main ya Teh ya.
0: Siap.
8: Iya betul.
0: Kemudian ada Ori di Samarinda. Bagaimana ceritanya Rita Effendi dan Dr. Denny ini berkolaborasi sampai bisa bikin perhelatan musik? Silakan.
8: Silakan Mas Denny.
1: Monggo Mas.
9: Awalnya nggak sengaja sebenarnya.
0: Seriusan nggak sengaja?
9: Ya awalnya tadi ada satu ini ya, maksudnya satu operan-operan aja gitu kan dengan Dr. Edi waktu itu.
0: Oh, okay.
9: Kemudian kita bikin apa lagi ya? Maksudnya kan workshop-workshop nih biasanya ngundang-ngundang artis satu gitu kan. Kemudian abis itu kita ngobrol-ngobrol terus gimana? Oh iya, bentar lagi nih ulang tahun aku gitu kan bulan Juni waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
9: Nah, gitu kan. Jadi ngomong-ngomong gitu, terus ya gimana kalau kita undang yuk artis-artis yang mungkin bisa kita kenal gitu kan. Kemudian nanti kita adain di acara suatu tempat gitu. Nanti aku undang, misalnya undang saudara-saudara atau keluarga gitu buat ikut nonton. Awalnya begitu.
0: Awal, tadinya. Oh oke. Okay.
1: Awalnya dari
9: situ. Ya habis itu ya terjadilah yang konser ini. Akhirnya dibicara-bicarakan lagi dengan artis dan lain-lain. Kemudian kenal juga sama Teh Rita kan waktu itu. Kita pernah ngajak sekali waktu itu ke Batam. Ya udah itu berlanjut akhirnya. Berlanjut. Kemudian gimana kalau kita bukan hanya sekedar nyanyi-nyanyi aja gitu kan. Mungkin kita bisa bikin konser. Dan kita tanya tuh, kita briefing sama artisnya dan lain-lain. Jadilah konser ini.
1: Memories of the Soul.
0: Siap.
1: Full gitu. Pertama.
9: Jadi kolaborasinya mungkin dari awalnya memang udah pernah ya ketemu sama Terita.
0: Oke, kemudian pertanyaan lainnya dari Bang Leman di Lampung. Sebagai penggiat musik, ada gajinya atau ada cuannya?
1: Aduh. Kalau cuan pasti ada lah.
0: Iya iyalah pasti ya kan.
1: Bikin acara.
0: Kalau nggak ada ya, nanti kita kasih tuh.
9: Boleh boleh.
1: Aduh, ya kan. Ya. Gimana Mas Denny?
9: Ya adalah rezeki.
1: Ya, pasti
9: ya,
1: ada.
9: Pasti ada. Tapi ya mungkin ya alhamdulillah lah ya.
0: Alhamdulillah.
9: Gitu aja.
1: Berapapun harus disyukuri.
0: Disyukuri. Ya, oke. Okay. Ini Bang Leman nanya, selain nyanyi, apa sih aktivitas atau profesinya Rita Effendi ini?
1: Rita.
0: Melukis barangkali ya Teh?
8: Tidur.
1: Nah, itu yang paling enak. Barita, aku setuju tidur. Nah,
0: kan? Itu mah, ya itu aktivitas sih. Tapi kan ini loh, apa ya? Mungkin melukis kah? Ngurus anak ya.
8: Karena kan aku kan emang apa punya anaknya telat. Jadi yang angkatan aku nih sebenarnya anaknya udah pada gede-gede. Udah ada yang nikah apa, sementara aku kan masih sekolah. Jadi karena aku telat waktu itu kan, kosongnya 13 tahun. Jadi teman-teman aku yang seangkatan mereka udah nyantai-nyantai gitu kan.
1: Karena udah gede-gede anaknya kalau
8: udah gede-gede, udah ada yang nikah, udah pada kerja. Kalau aku kan masih sekolah, jadi yang ngurus anak.
1: Itu pekerjaan mulia, Mas Yudi.
0: Iya mulia. Iya sih. Siapa yang bilang gak mulia lu?
1: Iya mulia
0: dong. Betul. Oke, kita ke Palembang. Ada Oma Ana di sana.
1: Selamat malam Oma Ana.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oma Ana.
10: Selamat hari.
1: Iya Oma.
10: Ismail alias Koko.
0: Ngomong-ngomong. Iya
1: takkan
0: ganti teru. Lagu yang lain Oma, masa lagunya satu doang? Bidadari. Kenapa?
10: Sehat.
0: Alhamdulillah Oma. Sehat Oma.
1: Sehat semua Oma.
10: Barita sehat.
0: Barita sehat.
1: Oma silakan ya. Juga mau disampaikan.
0: Langsung silakan, apa yang mau ditanyakan?
10: Terima kasih. Assalamualaikum bintang tamu dua-duanya, ada Tete, ada juga Pak Dokter ya.
0: Iya, betul.
10: Iya. Dokter cintaku gitu ya.
0: Wow.
1: Cintaku teret.
10: Untuk Pak Dokter dulu, Pak Dokter sejak kapan sih jadi di musik gitu? Apa memang tidak ada lagi beraktivitas di kesehatan gitu ya?
0: Oke, ditunggu ya.
10: Nah, terus menurut dokter, kalau menurut Oma sendiri ya, bagi Oma sendiri, bahwa musik itu atau bernyanyi itu adalah suatu terapi untuk kesehatan.
0: Oke, jadi siap.
10: Jadi kan makan obat gitu ya.
0: Betul.
10: Bagaimana menurut dokter, benar apa tidak itu?
0: Oke. Siap, ditunggu Oma ya, itu aja.
10: Jadi Oma Ana nggak pernah sakit loh gitu, karena bawahnya nyanyi di kamar mandi gitu kan.
0: Siap.
10: Belum dong Mas Yudi.
0: Oh iya.
10: Tete.
0: Teh Rita, silakan ya. Disampaikan pertanyaannya.
10: Untuk Teteh Rita, assalamualaikum Teteh.
0: Waalaikumsalam.
10: Apa sih bedanya penyanyi zaman dulu mungkin zaman kita dulu lah ya, mungkin ya kayak tahun-tahun 70-an, 60-an gitu ya, dengan penyanyi zaman sekarang gitu.
0: Siap.
10: Aja, pertanyaannya tetap semangat. Masih menyanyi ya Tete sampai sekarang?
1: Masih. Nah, ini mau bikin konser, mau ada konser.
10: Wah,
1: Iya.
10: Waduh, semoga sukses deh Tete ya.
1: Siap.
10: Untuk Tete siap selalu, maju terus, sukses. Dan untuk dokter, jangan jadi penyanyi terus ya dong. Ingat dong, kesehatan rakyat ya dong.
0: Oke, siap.
10: Boleh dong kirim salam ya. Dong,
0: Mas silakan.
10: Oke, jadi kirim salam untuk Ibu Ana, terus Ibu Fatima, sama penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 RRI Palembang. Terima kasih, Mbak Ita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sebelum break kita ke Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur. Selamat malam.
11: Selamat malam. Tete, cerita dulu Dr. Denny dan hostnya Bang Ismail. Okay. Kita Purnama Sari, salam sehat.
1: Salam sehat juga Pak Ahmad.
11: Iya, alhamdulillah. Maunya Tete itu konsernya di ibu kota Nusantara di tempatku.
1: Oh, di situ. Nanti kan bakal ada part kedua. Ini kan bagian pertama. Iya, pasti dong.
11: Iya. Dipastikan. Saya Teh Rita. Mm-hmm. Teh Rita, aku lagunya yang berkesan benar tadi itu yang Selamat Tinggal itu.
0: Okay.
11: Selamat Jalan Kekasih
1: Pak Ahmad.
11: Ya, berpisah dengan membuat diriku semakin mengerti betapa indah lagunya Tete Rita.
0: Siap.
11: Ya, itu yang terkenang, iya salah tadi. Memang kalau dulu lagunya di CD-CD itu, waduh, itu paling keren sekali yang diputar juga tadi itu.
0: Betul.
11: Iya. Kalau bisa memang harusnya ke IKN dah dari. Oh,
0: iya, nanti direncanakan ya.
11: Iya, buat promosi juga sama Mbak Ita Purnama juga.
0: Oke, siap.
11: Salam sehat, maju terus.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab cerita kita break dulu ya.
1: Dengerin lagu
0: berikut ini. Wah, Effendi. Ini ada Rita Effendi dan Hedi Yunus. Pasti masih inget lah ya. Abadilah Cinta. Yang mau bergabung, kalau yang pengen telpon silakan teleponnya di line studio ya di
1: 021-344-0696 atau 021-344-1499.
0: Nanti WhatsAppnya kita bacain satu persatu, udah banyak yang masuk.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Lagu dari Nita tadi, di mana
1: Nita tadi itu singkatan dari ya.
0: Nita Tilana.
1: Ninya itu Roni.
0: Oh, Roni, betul.
1: Nita Tilana sudah almarhumah.
0: Oh, kok Nita Tilana? Roni. Neta Kade maksudku.
1: Kemudian ada Hedi Yunus, Rita Effendi, dan
0: Neta Kade.
1: Roni Waluya.
0: Ya, tadi namanya, Roni ini di depan tadi.
1: Namanya Nita tadi. Itu kelompok vokal yang lagi hips.
0: Oke. Teteh, kita lanjutin ya. Terita.
2: Iya.
0: Siap, oke. Kita langsung ke Pekanbaru ya. Ini kayaknya
1: ada Pak Atong.
0: Ada Pak Atong di Pekanbaru. Selamat malam Pak Atong.
3: Selamat malam Mbak Rita. Teteh ini mimpi yang kedua kali loh Mbak Rita, Mbak Ita Purnamasari.
0: Iya. Oke, mimpi yang kedua kali.
3: Karena dulu juga pernah. Ingat saya bulan puasa, nelpon pertama kali sama Mbak Ita Purnamasari.
0: Oke, siap.
3: Waktu Mbak Ita manggung di Pekanbaru sama Anggun. Nah, jadi
1: ya Allah, itu udah tahun berapa Pak Atong? Udah tahun 90-an.
3: Itu masih itu kalau saat itu ya Mbak Ita itu mungkin kalau ibaratnya yang paling digila-gilai sama kaum Hawa dan kaum Adam sekaligus.
0: Oke, siap.
1: Iya Pak.
3: Jadi malam ini ketemu dua langsung artis favoritnya kebetulan itu sama Dedi juga Pak. Saya saking gila kedua-duanya saya favoritkan di hati, tetap terhibat dari pertama dulu. Itu teks Pancasila di Pro 3 RI Jakarta, itu jam 10 itu yang malah saya dengarkan dua-duanya membaca sila ketiga.
0: Oh iya, Pancasila yang sekarang memang ada Rita Effendi dan Rita Purnamasari. Itu aja Pak Atong yang disampaikan.
1: Ya Pak Atong.
3: Yang saya cuma menyampaikan alhamdulillah akhirnya bisa mendengarkan lewat phone suara Dede Rita Effendi juga. Jadi lagu yang paling favorit Januari di Kota Dili.
0: Oke, Pak Atong.
3: Ya, jadi itu yang paling favorit dan buat Bung Yudi Ismail juga.
0: Itu
3: produser yang paling keren ya.
0: Oh, terima kasih.
1: Swiss, mantap. Nanti mau dikasih sepatu jadi, ya, Pak Atong ya.
3: Iya, jadi apa buat Bung Dokter juga ya.
0: Kalau
3: kita kan nggak boleh tidak adil. Kalau sayang semua kan gitu.
0: Oh, iya. 1, 2, 3 sayang semuanya. Ya. Silakan
1: Pak Atong. Iya,
3: salamnya buat. Buat Mbak Ita yang paling favorit juga ada iklannya masih kecil si Hernanda waktu baru panen dulu. Jadi buat Hernandanya, buat Akang Dwiki Darmawan. Terus buat spesialnya buat seluruh pendengar Pro 1 dan kru Pro 1 RRI Pekanbaru nih ada Dini Oftar.
0: Terima kasih Pak Atong.
3: Sama-sama, selamat malam.
0: Selamat malam. Langsung kita ke Padang. Pak Hanafi, selamat malam.
4: Halo, selamat malam Bang Yudi Ismail, Kak Pepe, Rita, dan ini Pak Ita, uang berbagi rindu memori lagu.
1: Iya, udah.
0: Silakan ya, udah pertanyaannya
4: ini,
0: apa?
4: Musiknya tadi ini udah kayak mendengar ini Adhikara Fadzi nyanyi. Ternyata bukan yang lagu sebelum masuk nafid telepon ini. Ya, mirip Adhikara Fadzi yang nyanyi. Ya.
0: Oke.
4: Okay. Ini nafid mau pantun bentar.
1: Pantun.
4: Yang wali di Kota Diri pada malam hari ini. Ditemanin Kak Rita Effendi.
1: Cakep.
0: Siap.
1: Terus Pak?
0: Yaudah itu aja.
4: Ini mau nanya ini sedikit mau nanya ke Kak PT Rita Effendi. Ini lagu PT Rita tahu lagu Selamat Jalan Kekasih udah di remaster tahun 2025. Ya ini soalnya ini yang nanti dengar barusan di radio Pro 2 di Kota Padang atau radio apapun yang anak muda gitu. Ini apa kalau dia didengar perhatikan rekamannya dengan yang aslinya tahun 2000 ternyata ini persis gitu. Apa faktornya, maksudnya kayak gimana gitu.
0: Oke.
4: Ya, ya terus mau nanya lagi, Rita Effendi ada hubungan silsilah telepon keluarga dengan Rahayu Effendi?
0: Oke, siap.
1: Oke, oke, nanti akan dijawab.
4: Ya, salamnya tiga buat
1: silakan.
4: Bang Yudi Maswa di Pol 1 RRI Padang, terus mungkin di Taping Bu Nancy Veteran, itu aja Kak. Mbak kita Punawasari, Bang Yudi dan Teteh Rita, selamat malam.
0: Selamat malam Teteh Rita, ini ada pertanyaan. Apakah Rita Effendi ada hubungan dengan Rahayu Effendi
1: yang bintang film?
0: Rahayu Effendi mamanya Yudi Yusuf. Enggak ada lah.
1: Ada sekedar sama namanya Effendi.
5: Cuman aku dengar-dengar dari omku, adiknya papa tuh Ciamis. Katanya Rahayu Effendi tuh masih saudaranya, istrinya pamannya aku gitu.
0: Oh.
5: Tapi aku sendiri kan nggak kenal, maksudnya saudara tante aku.
1: Iya saudara.
0: Oke okay, oke.
5: Katanya
0: okay.
5: gitu, okay. Tapi bukan adeknya.
0: Bukan ya.
1: Oke okay, Teteh.
0: Ada Pak Ahmad Ridwan di Kalimantan Timur, Teteh. Kenapa konsernya ini tidak dibikin di IKN gitu tadi katanya?
1: Aku kan tadi udah bilang ada jilid kedua, Mas.
0: Ya enggak kan, biar dijawab sama Teteh dulu dong.
1: Oke
0: okay,
1: oke. Okay.
5: Eh itu udah dijawab sama Mbak Ita.
0: Nah. Oh, oke. Okay. Berarti Mbak Ita ini sakti ya, tahu jawabannya loh.
5: Mas Yud, part 2 nanti kan ada Mbak Ita.
1: Iya kan aku udah bilang tadi Mas Yud.
5: Tapi RE tetap ada.
0: RE tetap ada ya.
1: RE tetap harus ada.
0: Ya itu biar yang bikin kontraknya Mas Denny.
1: Mas Denny.
6: Bikin kontraknya aja ya.
1: Siap.
0: Sekaligus realisasi, itu kan aku bantuin Teh. Kemudian Oma Ana di Palembang. Oke. Apa tadi pertanyaannya ya? Dokter, kenapa sih kok suka di bidang musik? Nah, tuh.
6: Musik job. Ya, musik itu kan sebenarnya kan pada dasarnya musik itu kan seni ya.
0: Iya.
6: Jadi dokter itu sangat berhubungan dengan seni.
0: Oh begitu ya.
6: Itu. Jadi kalau dokter kan biasa kerjanya juga berat ya. Kemudian kalau dengan bernyanyi mungkin ada hormon-hormon tertentu yang mungkin terangsang, jadi bisa senang kembali, happy kembali dan tidak capek lagi gitu.
0: Siap.
6: Jadi biasanya seperti itu ya.
0: Terita Effendi.
1: Ya.
0: Oke, okay, ini ada sesuatu yang akan kita tanyakan. Kita di impresi.
1: Nah, kalau udah berada di sini,
0: kenapa?
1: Artinya.
0: Iya, kalau berada di sini kenapa?
1: Kita sedang berada di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Teteh udah tahu ya aturan mainnya ya.
5: Lupa,
1: ini, oh, oke, okay, akan dijelasin lagi. Akan ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Teteh. Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat, Teh.
0: Kalau bisa jawabnya, hadiahnya donat.
1: Oke, okay, Mbak Rita siap ya.
0: Sebentar aku mau nanya, donatnya mau dikirim kemana ini?
5: Nanti dong di WA.
1: Nanti dong
0: di WA. Oke, okay. Berarti gambarnya aja kalau begitu ya Teh ya.
5: Iya.
0: Oke. Siap?
1: Siap ya Teh.
0: Pertanyaan siap. Pertama bakal kita bacakan ya Teh ya. Sudah siap yang nge-shoot? Soalnya mau di-shoot ini. Ya udah.
1: Okay,
0: pertanyaan
1: Marika,
0: pertama.
1: Pertanyaan pertama.
0: Dalam album Catatan Si Boy 4, Rita Effendi duet bersama Amirus.
1: Apakah judul lagunya, Teteh?
0: Ayo.
5: Lupa ya.
0: Ya Allah. Masa sih?
1: Aku kasih satu kesempatan lagi, sayang.
5: Iya.
0: Iya, silakan.
5: Iya,
0: lupa sama sekali.
1: Aduh.
0: Ya udahlah ya, kan?
5: Lama sekali.
1: Jawabannya adalah
0: Naluri Cinta.
1: Ya udah, donat melayang. Ya. Oke, Teteh, pertanyaan kedua. Ada sebuah album berjudul 10 Emas Remaja Rita Effendy dan Unang Abdul Fattah.
0: 10 Suara Emas Remaja.
1: Membawakan lagu Sesuatu yang Indah. Siapakah pencipta lagu Sesuatu yang Indah?
5: Lagi.
0: Ayo, siapa Teteh?
1: Teh, ayo dong Teh.
0: Masa nggak tahu sih?
5: Mas Yudi tadi nggak ini sih ngasih bocoran dulu.
0: Ini bukan temennya Teteh yang bikin lagu Sesuatu yang Indah.
5: Lupa.
0: Jangan dilepaskan sayang. Begitu kan lagunya kira-kira ya?
5: Lupa lagunya gimana? Lupa.
0: Ya, tapi kalau Unang Abdul Fattah ingat?
5: Ingat lah.
1: Pernah duet dong, iya. Iya. Oke, nyerah ya Teh, lewat.
0: Nyerah.
1: Pas-pas apa jawabannya? Iya.
0: Daddy the Kocan.
1: Daddy the Kocan. Daddy the Kocan.
0: Oke. Ya udah nih, mudah-mudahan album ini tahu semua ya. Pada album Telah Terbiasa, Sekar Ayu Asmara menuliskan hampir semua lagu.
1: Ada satu lagu yang ditulis sendiri oleh pencipta lain.
0: Jadi Sekar Siapa? Ayu Asmara gak ikut menulis lagu yang satu ini. Siapakah yang
1: ini kenal baik.
0: Kenal baik sih.
1: Banget. Rita.
0: Lagunya apa, ayo?
1: Judul lagunya dan penciptanya Teh.
5: Album apa? Album
0: Telah Terbiasa. Jadi itu kan Sekar Ayu Asmara nulis semua lagu kecuali satu lagu yang dia gak nulis.
5: Terima kasih mawarnya bukan sih?
0: Bukan.
1: Nah, tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Satu kesempatan lagi.
5: Cintaku kini bukan?
0: Enggak.
1: Donat melayang lagi yang ketiga.
5: Dari tadi udah melayang.
1: Judulnya adalah Hangatnya Cinta Yovi Widianto.
0: Ingat?
1: Nah.
0: Oke. Okay.
1: Pertanyaan keempat Teh. Pada album Bersama Dalam Cinta, aku ikutan loh di situ. Rita Effendy membawakan lagu bersama Lita Zain dan Titi DJ. Apakah judul lagu tersebut? Album Bersama Dalam Cinta, ayo Teh.
0: Masih kemarin.
5: Apa ya judulnya? Aduh, Mbak Ita baru kemarin lihat.
1: Mangkanya.
5: Iya, aku lupa, enggak tahu.
0: Depannya I, udahlah ditolongin lah ya kan.
1: Loh, ya, itu
0: Bersama Dalam Cinta. Tapi yang dibawakan
1: Teteh enggak, ini salah nangkep maksudnya
0: salah nangkep
1: Teh.
0: Kayaknya ya.
1: Teteh membawakan lagu lain di album Bersama Dalam Cinta. Judulnya apa?
0: Jadi di situ enggak yang bertiga sama Lita Zen dan Titi DJ.
5: Au ahlap.
0: Ya udah. Impian menyata.
1: Ya donatnya yang keempat melayang juga.
0: Kalau yang satu ini enggak tahu ya, enggak ngerti ya. Juga lah ya kan.
1: Bersama Nana Nur dan Rani Nur, Rita Effendy pernah membentuk trio. Apa namanya? Kalau nggak tahu kebangetan Teh.
5: Nur Bersaudara.
0: Ya, masa Rani Nur Bersaudara.
5: Ya kan aku di diselipin.
1: Ayo cepetan Teh. Ini yang terakhir.
0: Yang terakhir.
1: Masih ada kesempatan satu ya, donat.
5: Aku ingetnya Nur Bersaudara.
1: Waduh, memang bukan rezekinya Teteh ya untuk makan donat.
5: Ember.
0: Jadi nyerah, nama trionya adalah Nes.
1: Nes.
0: Bener gak sih?
5: Aduh. Gak tahu. Ya
0: udah.
5: Ini curang nih.
1: Curang ya. Marahin Teh.
0: Marahin.
5: Ini sengaja nih Mas Yudi nih.
1: Marahin.
0: Kok sengaja?
1: Supaya donatnya gak diambil.
0: Supaya. Oke, okay, baik kalau okay. Begitu. Rita Effendy tidak berhasil memecahkan teka-teki.
5: Satupun terjawab.
1: Tidak ada satupun yang terjawab.
0: Siap.
1: Baiklah.
0: Ya udah, kita dengerin lagu Sesuatu yang Indah flashback ke tahun 89 itu ya.
1: Rita Effendy dan Unang
0: Abdul Fattah.
5: Siap. Okay.

0: Ruang rindu,
1: ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Telah terbiasa dari Rita Effendi. Terita kita jawab WhatsApp yang sudah masuk
1: yang sudah
0: ya.
1: Ini, Mas.
0: Assalamualaikum Kak, selamat malam. Aku izin bertanya, Kakak Rita dan Kak Denny, perjalanan musik terus berubah mengikuti zaman dan selera pendengar. Nah, ketika dihadapkan atau disuruh memilih, mempertahankan idealisme atau mengikuti keadaan. Silakan. Siapa yang mau jawab?
2: Mas Denny.
0: Boleh Mas Denny, boleh Terita.
2: Mas Denny.
3: Kalau dari aku sih tetap lagu-lagu yang lama itu tetap harus dipertahankan ya, karena okay. Karena manusia itu kan pasti akan tua. Jadi yang lagu-lagu lama itu, menurut saya sih lagu-lagu lama itu lebih gampang dicerna ya, daripada okay. yang baru-baru. Kadang-kadang, sebentar aja didengar, habis itu bosan. Kalau yang lagu-lagu lama itu biasanya sepanjang masa.
1: Nah,
3: ya kan?
1: Mungkin gini,
3: bener
1: Mas Denny. Benar, mungkin untuk mensiasati dengan kondisi yang sekarang, apa namanya, zaman now, mungkin lagu-lagu lama diaransemen kembali dengan musik yang lebih kekinian.
0: Siap. Itu bisa. Dari Lara Purnamasari. Adanya Mbak Ika.
1: Asik ada yang namanya sama.
0: Oke, ini ada yang WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ita dan Mas Yudi, ruang rindu berjaringan
1: dari
0: nasional.
1: Dari Sandra di Aceh.
0: Siap, Mbak Ita dan Mas Yudi sukses selalu, semangat terus. Oke, Mbak Ita kocak katanya. Mbak Rita Effendi, kapan ngeluarin single baru? Abis kangen dengan suara bagusnya Mbak Rita.
1: Ini ada single itu terbarunya.
0: Tadi kita putar.
2: Selamat tinggal. Selamat tinggal.
1: Untuk Mbak Sandra di Aceh, ada single baru dari Rita Effendi, judulnya Selamat Tinggal.
0: Untuk Dokter Denny, salam sehat dan sukses selalu katanya.
3: Terima kasih.
0: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Mbak
1: dan
0: Ita.
1: Ini.
0: Mas Yudi dan Pak Dokter Indi di Bali menyapa. Salam-salam buat Bu Farida, Ayu Masoi, Widi Tokyo. Salam kenal buat Mbak Rita. Salam kenal Indi. Suka banget Januari di Kota Dili. Siap. Kemudian ada Jamal di Magelang. Waalaikumsalam. Saya koleksi kaset-kaset CD Mbak Rita Effendi sejak debut. Wah, album telah terbiasa. Sebelumnya juga ada single LCLR, Menepis Bayang Kasih dan Janji Palsu.
1: Keren-keren dan cinta banget.
0: Betul.
1: Pokoknya.
0: Betul. Semalam ku dicium dan terima kasih mawarnya. Oke. Masih ku menyimpan sayang dan sebatas mimpi. Wah, fans berat ini kayaknya. Pak Jamal ini ya kan. Lanjut Big Love buat Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Siap.
0: Mana nih? Oh, Venus di Bogor. Apa kabar Kak Venus?
1: Kak Venus.
0: Ini banget pas awal putus sama pacar nyanyi Menepis Bayang Kasih.
1: Sambil nangis.
0: Kemudian lagu Saling Setia waktu aku awal memuja bapaknya anak-anaku. Oke.
1: Tetap melo kalau dengerin lagu Selamat Tinggal Kosasi. Kak Venus bisa aja nih.
0: Kak Venus. Makasih Kak Venus.
1: Sampai
0: kemudian
1: jumpa.
0: Kemudian apa nih ruang rindu Mbak Rita Effendi? Saya Hendra di Batu Sangkar. Minta diputerin Selamat Jalan Kekasih.
1: Yap.
0: Ditungguin ya. Salam buat Bang Tito di Pro 1 Padang. Dan Mbak Rita Ismail dia dari Pro 1 Padang. Serta Robi penyiar Pro 2 Bukit Tinggi.
1: Siap.
0: Pak Hanafi di Padang. Oh tadi udah telpon ya. Lanjut. Bu Losima, terima kasih WhatsApp-nya. Gak bisa masuk karena memang
1: WhatsApp
0: call-nya kan dipakai ya. Ini kita coba dengarkan ada yang voice note.
4: Halo, selamat malam dengan Brandy Bogor.
0: Malam Brandy.
4: Selamat malam, Mas Yudi Ismail. Nama Sari dan Teh Rita Effendi.
0: Siap.
4: Malam Teh Rita Effendi.
0: Malam Teh Rita.
4: Malam ini begitu luar biasa saya ketemu dengan Teh Rita Effendi. Saya termasuk orang yang sangat mengagumi beliau. Setiap saya tugas flight selalu saya bawa lagu-lagu Rita Effendi.
0: Dan sangat
4: berkesan sekali saya dan istri. Teh Rita Effendi, saya mau tanya kegiatan apa Teh Rita Effendi sampai saat ini? Dan Teh Rita Effendi domisilinya di mana Teh Rita Effendi?
0: Siap.
4: Itu saja Teh Rita Effendi. Salam dari saya Brandy Bogor dan selalu sukses ya Mbak Rita ya.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih.
4: dan Mbak Ita Purnamasari sukses.
1: Ya.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Malam Bang Brandy di Bogor.
0: Terita, kayaknya Bang Brandy ini seorang pilot deh ya, karena kalau setiap kali flight katanya selalu dengerin lagu-lagunya Rita Effendy. Iya. Oh, atau mungkin juga penumpang ya enggak?
3: Dinas
0: bisa
3: luar kota.
0: Bisa jadi begitu, dinas luar kota iya. Teh. Oke. Okay. Ya, kayaknya ada fans berat ya. Banyak banget fans beratnya Rita Effendy di malam hari ini. Selamat malam Mas Yudi Ganteng, bisa ditelepon dari WA? Tidak bisa. Teleponnya dari tadi disampaikan ke studio. Ya, baiklah. Aduh, Dr. Denny. Ini informasi detail tentang
1: konser
0: Memory
1: of the Soul bisa di
0: Volume 1 di mana akun media sosialnya?
1: Bisa dilihat di mana, Dok?
3: Bisa dilihat di alunanmusik.nostalgia di Instagram.
0: Oke, okay. alunanmusik.nostalgia.
1: Informasi tentang tiket dan lain-lain.
0: Semuanya ada di situ ya.
3: Ada di situ untuk pemesanan tiketnya bisa di loket.com.
0: Oke. Okay. Baiklah
1: sekali
0: kalau
1: lagi,
0: begitu.
1: Tanggal 31 Oktober di Balai Sarbini ada konser Memories of the Soul yang menampilkan Diana Julio, Rita Effendy, Dian kemudian
0: Dian Piscesa,
1: Betaria Sonata, Rati Purwasi dan Atik Sibi.
0: Oke,
2: datang.
1: Siap mendukung.
0: Aku pengen dengerin.
2: Beli tiketnya.
1: Sayang anak.
0: Terima kasih. Terita, sampai
1: Terita,
0: ketemu ya.
1: Terima kasih banyak,
0: Teh.
1: Dokter Denny, terima kasih banyak.
2: Mas Yudi ada amanah nih dari Nick di Jerman. Salam buat Mbak Ita.
1: Oh iya, Nick.
0: Ah, terima kasih. Hai, Nick. Kapan ketemu kita, Nick?
1: Nick mau datang kan ke Jakarta?
0: Insya Allah.
1: Kita jumpa di darat.
2: Oke. Kita jumpa.
0: Kita jumpa ya.
1: Sayang.
2: I miss you.
1: Miss you too. Sayang. Mas Yudi kok ikutan?
0: Ya nggak apa-apa.
2: Mas Denny, makasih.
0: Sama-sama.
3: Sehat terus ya, Teh.
1: Iya.
2: Amin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, tanpa terasa
1: sudah di penghujung
0: kali ya. Kita hadirkan Selamat Jalan Kekasih untuk Anda semua. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai ketemu Rabu depan.

0: Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Yang sudah nggak sabar pengen mendengarkan lagu-lagu kenangan, malam hari ini saya akan kasih kesempatan untuk Anda bergabung untuk bisa menikmati di sisa waktu kita yang hanya kurang dari 60 menit ini, ya. Dan silakan untuk bisa langsung menuju ke line telepon kami 0315345474 dan juga WhatsApp di 081331494992. Saya Joe, ya, malam hari ini saya akan kawal Anda menikmati suasana malam ini. Kalau tadi kita sudah bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta guna mengikuti siaran langsung, ya, Ruang Rindu Berjaringan Nasional. Kini saya sapa Anda untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Halo, selamat malam.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam. Abawi, silakan.
1: Desember Kelabu.
0: Desember Kelabu, lagunya siapa itu? Oh, sebentar. Oke, saya siapkan dulu, ya. Salamnya buat siapa, Bawi?
1: Pak Bambang, Ulang Kobar, Abah Ali, Mas Bandi, Pak Mul, dan sampai jumpa Pak Toto. Buat Mas Junya, matur nuwun.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam, Abah Awi yang sudah bergabung malam hari ini, Maharani Kahar. Oke, selamat malam.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Pak Toto.
2: Bangki sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Monggo.
2: Edit masih adakah waktu, Bang Ju?
0: Boleh, ditunggu ya.
2: Ya, salamnya buat Pak Tua, Abawi, Pak Khairul, dan Om Ayanti. Untuk Bang Julnya, terima kasih. Selalu sehat, banyak rezeki, tetap semangat, dan damai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
0: Oke, terima kasih, Pak Toto. Untuk Anda yang mau bergabung kembali, ya, satu penelpon, sebelum nanti saya akan putarkan lagu pilihan Anda, yang malam hari ini sudah siap untuk mendengarkan, monggo silakan. Halo, selamat malam.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Pak Bambang. Iya. Monggo.
3: Paradiso.
0: Paradiso.
3: Pati bersaudara.
0: Peti bersaudara. Oke. Monggo.
3: Salamnya. Tadi Pak Ali, ya. Terus Pak Toto, sampai jumpa. Kemudian Bang Kobar, Pak Tua, Pak Idris, Mas Bandi, dan semuanya.
0: Baik, siap. Terima kasih Pak Bambang, sehat selalu. Langsung saja saya putarkan lagunya, Peti Bersaudara, Paradiso.

0: Ebit Giyadi dengan Masih Ada Waktu. Sudah kita nikmati malam hari ini pendengar, pukul 22 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Dan apa kabar Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya malam hari ini? Saya Joe Adiwanda. Kita akan nikmati beberapa komposisi pilihan Anda, lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu mancanegara, lawas yang pastinya ya, lagu-lagu yang bisa Anda nikmati hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya kembali membuka kesempatan untuk Anda melalui line telepon on air di 0315345474 ataupun juga bisa melalui WhatsApp Pro 1 di 08133-14-992. Apa kabar? Ini untuk Pak Mariono. Halo Pak Mariono dari Tulungagung. Ya, terima kasih Pak Mariono yang malam hari ini ingin mendengarkan lagu Begitu Indah dari Meriam Bellina, gitu ya. Baik, saya siapkan dulu lagunya. Selanjutnya buat Ibu Wira, Pak Heri, Bu Siti, Bu Titi, Bu Dian, Pak Mulyono, Pak Toto, Bang Ali, Koirul Huda, dan semua pendengar RRI Pro 1 Surabaya bersama Kak Jo Adi Yuanda. Selamat bertugas, diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Mulyono, Pak Mariono, kok Pak Mulyono jadinya, Pak Mariono dari Tulungagung yang sudah bergabung melalui WhatsApp untuk malam hari ini. Di belakang Pak Mariono ada Ibu Siti Rumiah dari Tuban. Selamat malam Ibu, apa kabar malam hari ini? Ibu Siti sehat ya? Merequestnya Julius Sitanggang, Maria. Oh, Maria, Maria, kalau tidak salah begitu liriknya ya. Oke, nanti coba saya carikan koleksinya, ini juga jarang sekali di request ya. Tapi malam hari ini ada yang request, insya Allah nanti saya akan hadirkan untuk Anda. Kita kembali lagi ke line telepon on air. Halo, selamat malam.
1: Ruang rindu, ruang rindu, ruang rindu.
0: Iya, Pak Tua, Pak Luki. Baru ngelilir, itu masih baru, itu belum yang lama ini, ya. Masih baru ini. Iya. Sehat, Ge?
1: Aku wajib saya.
0: Apa itu?
1: Aku wajib saya.
0: Apa itu?
1: Tua diberikan bangsu aja. Kalau tidak mawar merah, ya Pak Tua.
0: Pak Tua, kalau tidak mawar merah, selai.
1: Iya.
0: Oh, ya, ya, ya. Mau dengar yang mana? Yang mana? Yang mana? Yang suka yang mana?
1: Dua-duanya suka.
0: Saya. Dua-duanya suka. Saya putar ya, dua-duanya.
1: Saya tidak pernah yang milih itu. Oh. Kecuali mawar merah itu biasanya yang milih itu Abawi.
0: Oh, kalau Pak Tua Iwan Fals ya. Versi Iwan Fals atau yang El Pamas?
1: El Pamas.
0: El Pamas. Oke. Oke. Siap ditunggu.
1: Terima kasih buat semuanya. Semangat.
0: Ya, terima kasih, semangat untuk Pak Tua, Pak Lukiawan ya, yang sudah bergabung. Lagunya El Pamas, Pak Tua. Wah ini ya, keren lagunya. Langsung saja kita nikmati untuk Pak Lukiawan. Selamat menikmati untuk Anda semuanya yang malam hari sedang menikmati Pro 1 RRI Surabaya.

0: Yang paling saya suka kalau denger lagu lama itu selalu ada sound effect-nya ya. Suara gemuruh, suara guntur, hujan. Waduh, rasanya itu lagu itu benar-benar yang seperti itu kesedihannya ya. Baik pendengar, tadi sudah kita nikmati bersama ada Maria dari Julius Sitanggang. Kemudian ada beberapa lagu juga yang tadi sudah saya putarkan untuk Anda. Selamat malam Mbak Rika Herlin, apa kabar? Malam hari ini ingin mendengarkan lagu dari Ratih Purwasih yang dingin gitu ya. Dingin-dingin. Kita kembali lagi ke line telepon on air. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam juga. Ruang rindu,
0: Rio.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Leler langsung ke lagu nih. Kita
0: Sopo ayo. Sopo ayo. Sopo ayo. Sopo ayo. Sopo. Kurung sadar ini berarti ya. Kurung kali sopo, sopo, sopo, sopo, sopo. Kalau aku tak jarno aja sampai eling.
1: Sopo ya,
0: sopo ayo, sopo. Alah, alah, alah.

0: Ingat mas.
1: Ah, yang malas, malas, gak usah, gak usah, gak usah. Es buyar, buyar. Es kadek buyar, buyar. Kadek ngono ngono buyar. Es buyar, buyar. Ya, salamnya buat siapa yo, yo.
0: Salamnya buat semua aja.
1: Ya, oke, siap.
0: Lagunya tak tunggu. Terima kasih banyak, Mas Jun.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Siti dari Pasuruan ya, terima kasih sudah bergabung. Yang malam hari ini mungkin biasanya ruang rindu itu jam 9. Nah ini ya, kalau hari Rabu spesial jam 10. Gak apa-apa ya. Oke, kita masih punya waktu lagi, yuk silakan ya mau bergabung boleh. Tadi sudah ada Mbak Rika Herlin dari line WhatsApp Pro 1. Kemudian juga ada Pak Mariono, ada Ibu Siti Rumiah tadi dari Tuban, dan lagunya juga sudah saya puterin semuanya. Sambil menunggu atensi-atensi yang mau bergabung kembali, gimana kalau saya mainkan satu lagu kali ini ya. Datangnya dari Ratih Purwasih ya. Surabaya, Jawa Timur semuanya agak dingin ya. Ini katanya Ratih Purwasih begitu ya. Dingin. Paling kita dengerin lagu-lagu enak seperti di Pro 1.

dengan dingin ya, ini versinya Rati Purwasi, ada yang versinya Hetikus Endang, dan masih banyak lagi. Terima kasih Mbak Rika Herlin sudah bergabung malam hari ini, lagunya juga sudah saya putarkan. Halo, apa kabar Ibu Wira? Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu, request lagunya Kemuning dari Widyawati. Salamnya untuk semua pendengar, untuk Bang Juwadi Juanda, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Wira sudah bergabung malam hari ini. Ya, kita coba siapkan lagu Kemuning dari Widyawati. Untuk ada pendengar, ini masih ada ya satu, dua lah ya. Satu lagu mungkin yang bisa kita mainkan untuk Anda. Dan yang pastinya tetap bersama kami malam hari ini, sambil menikmati suasana santai di rumah Anda dengan ditemani lagu-lagu terbaik, lagu Indonesia mancanegara lawas tentunya. Malam hari ini ada Widyawati, Kemuning. Untuk Ibu Wira di Sidoarjo, untuk juga Pak Heri yang sedang menikmati.

Semoga terhibur Ibu Wira. Kemuningnya sudah saya putarkan malam hari ini ya. Wah, luar biasa Widyawati. Waktunya juga luar biasa. 53 ya, lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya Joe Adi Yuwanda harus ya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah bersama kami malam hari ini pendengar. Dan insya Allah besok kita masih punya waktu untuk bisa bersua kembali dalam program kesayangan kita bersama Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap semangat.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Natalie Cole adalah penyanyi, penulis lagu dan aktris asal Amerika Serikat yang lahir pada 6 Februari 1950 di Los Angeles, California. Ia merupakan putri dari penyanyi dan pianis jazz legendaris Nat King Cole dan penyanyi Mariah Cole. Sejak kecil, Natalie telah tumbuh dalam lingkungan musik dan mulai tampil di depan publik pada usia yang sangat muda. Natalie menempuh pendidikan di Universitas Massachusetts dan meraih gelar dalam bidang psikologi anak. Setelah menyelesaikan studinya, ia memutuskan untuk meniti karir di dunia musik dan mulai dikenal pada pertengahan 1970-an. Lagu-lagu seperti This Will Be, Inseparable, dan Our Love menjadikannya salah satu penyanyi R&B dan soul paling populer pada masanya. Berkat lagu This Will Be, Natalie memenangkan penghargaan Grammy untuk kategori Best New Artist pada tahun 1976. Pada dekade 1980-an, karirnya sempat mengalami pasang surut. Namun, ia kembali meraih kesuksesan besar melalui album Unforgettable with Love tahun 1991, sebuah penghormatan kepada ayahnya. Album tersebut menampilkan teknologi rekaman yang memungkinkan Natalie berduet secara virtual dengan Nat King Cole dalam lagu Unforgettable. Album itu memenangkan beberapa penghargaan Grammy dan menjadi salah satu karya paling sukses dalam karirnya. Sepanjang karir

sebelumnya, Natalie Cole telah merilis lebih dari 20 album dan memenangkan 9 penghargaan Grammy. Selain bernyanyi, ia juga tampil dalam berbagai program televisi dan film. Lagu-lagunya akan kita dengarkan di acara PPH, Pustaka Piringan Hitam, Sabtu 26 September 2026, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kebersamaan Anda kami tunggu untuk bergabung di 031-534-5474 atau melalui WA dan SMS 081-33-14x992. PPH dapat Anda akses lewat live streaming Pro1 RRI Surabaya dan aplikasi RRI Digital Pro1 RRI Surabaya. Lagu-lagu lawas bisa Anda dengarkan di Pro1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.

0: Rahma, sekarang informasi bisa kita dapat dari mana saja ya?
1: Iya, tapi menurutku kita tetap perlu memilih sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya seperti Radio Republik Indonesia RRI.
0: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi kan?
1: Betul, RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
0: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
1: Iya, apalagi RRI terus mengikuti perkembangan zaman melalui siaran radio dan platform digital.
0: Jadi, RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
1: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.

0: Ryan, kok kamu nggak jadi beli minuman yang lagi viral itu sih?
1: Pengen sih, tapi uangnya aku simpan dulu.
0: Loh, pelit amat. Emang kenapa?
1: Bukan pelit. Aku lagi belajar nabung. Sedikit demi sedikit, lama-lama juga jadi banyak.
0: Aku tuh sering sih uang tuh habis. Emang nggak kerasa banget loh?
1: Makanya, coba sisihkan dulu sebelum dipakai belanja. Nggak perlu banyak, yang penting rutin.
0: Iya ya. Jadi kalau ada kebutuhan mendadak, nggak bingung lagi ya kan?
1: Betul. Menabung itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal membiasakan diri mengelola keuangan dengan bijak.
0: Oke deh, mulai hari ini aku juga mau belajar menabung.
1: Bagus, karena masa depan yang lebih tenang dimulai dari kebiasaan baik hari ini.

0: Mama, teman-temanku banyak yang akan liburan ke luar negeri. Memangnya di Indonesia tidak ada tempat wisata menarik ya, Ma?
1: Tentu saja ada dong, sayang. Banyak banget tempat menarik di negara kita. Indonesia punya pantai yang indah, pegunungannya yang menawan, desa wisata, hingga beragam budaya yang unik.
0: Wah, ternyata banyak sekali pilihannya ya, Ma.
1: Betul, sayang. Dengan berwisata di negeri sendiri, kita tidak hanya menikmati keindahan Indonesia, tetapi juga ikut mendukung usaha masyarakat di daerah wisata.
0: Oh, jadi liburan kita juga bisa membantu masyarakat sekitar tempat wisata ya, Ma?
1: Benar, sayang. Karena pariwisata yang maju membuka banyak peluang bagi masyarakat. Mari kenali dan kunjungi destinasi wisata Indonesia. Nikmati keindahannya, dukung usaha masyarakatnya, dan bangga berwisata di negeri sendiri.

0: Tadi aku lihat ada pelamar yang menggunakan alat bantu dengar.
1: Eh, iya ya. Dia ikut seleksi seperti pelamar lainnya.
0: Iya, awalnya tuh aku pikir perusahaan akan ragu loh menerimanya.
1: Eh, jangan salah, justru perusahaan menilai kemampuan, pengalaman, sama semangat kerjanya loh.
0: Benar juga ya, kesempatan itu harus diberikan kepada semua orang kan ya?
1: Nah, setuju. Kalau setiap orang diberi kesempatan yang sama, aku yakin semakin banyak talenta yang nantinya bisa berkembang.
0: Setiap penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk bekerja, berkarya, dan meraih masa depan. Mari hilangkan stigma, berikan kesempatan yang setara, dan wujudkan Indonesia yang inklusif.

0: Kalau ngomongin radio, ternyata radio bukan cuma soal musik dan hiburan ya.
1: Betul, seperti Radio Republik Indonesia atau RRI juga punya peran penting dalam menyampaikan informasi, pendidikan, budaya, dan lainnya untuk masyarakat. Apalagi sekarang zamannya sudah serba digital, RRI juga terus mengikuti perkembangan zaman supaya tetap dekat dengan pendengarnya.
0: Wah, keren banget RRI. Aku coba dengerin RRI sekarang deh.
2: Meski telah tiada, nama Gomblos sebagai penyanyi dan pencipta lagu, RRI bukan sekadar radio. RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, hiburan, dan menjadi ruang bagi suara masyarakat. RRI, sekali di udara, tetap

0: Tas yang kamu pakai lucu banget. Beli di mana ini?
1: Aku belinya dari toko online milik UMKM. Produknya bagus, harganya juga terjangkau.
0: Aku kira produk lokal kalah kualitas dengan produk luar ya.
1: Justru sekarang itu banyak produk lokal yang keren loh. Dengan belanja di toko mereka, kita ikut membantu usaha kecil berkembang.
0: Oh, mulai sekarang aku juga mau deh lebih sering belanja produk lokal. Barangnya bagus dan harganya lebih terjangkau.
2: Di era ekonomi digital, setiap transaksi bisa menjadi dukungan bagi pelaku usaha Indonesia. Mari cintai dan gunakan produk lokal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sekali di udara, tetap di udara. Merupakan semboyan yang sangat melekat dengan Radio Republik Indonesia atau RRI. Semboyan ini menggambarkan semangat RRI untuk terus hadir menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam berbagai keadaan. Sejak berdiri pada 11 September 1945, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan komunikasi dan informasi di Indonesia. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, radio tetap memiliki tempat di hati masyarakat. RRI pun terus beradaptasi dengan menghadirkan informasi melalui siaran radio dan berbagai platform digital. Semangat sekali di udara tetap di udara menjadi pengingat bahwa RRI akan terus hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan bagi masyarakat Indonesia.

RRI Surabaya memiliki hubungan yang erat dengan perjuangan rakyat Surabaya. Pada 13 Oktober 1945, Bung Tomo untuk pertama kalinya mendapat kesempatan berpidato melalui corong Radio Surabaya yang kemudian menjadi RRI Surabaya. Suaranya kemudian dikenal luas dan menjadi salah satu media untuk membangkitkan semangat rakyat dalam mempertahankan kemerdekaan. Tomo yang memiliki nama asli Sutomo dikenal sebagai tokoh yang mampu membangkitkan semangat perjuangan melalui pidato-pidatonya. Menjelang pertempuran Surabaya, siaran radio menjadi salah satu sarana penting untuk menyampaikan informasi dan membangun keberanian masyarakat. Suara Bung Tomo melalui radio kemudian menjadi salah satu simbol perjuangan rakyat Surabaya pada masa itu. Dari peristiwa tersebut kita bisa melihat bahwa radio bukan hanya menjadi tempat menyampaikan informasi dan hiburan. Pada masa perjuangan, radio juga memiliki peran penting dalam menyebarkan semangat dan menyatukan masyarakat. Hingga saat ini, RRI Surabaya terus menjadi bagian dari perjalanan informasi dan kehidupan masyarakat.

Radio Republik Indonesia atau RRI resmi berdiri pada 11 September 1945, hanya beberapa pekan setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Pada masa itu, radio memiliki peran yang sangat penting. Informasi mengenai keadaan bangsa harus disampaikan dengan cepat kepada masyarakat. Sementara, Indonesia baru saja memasuki masa mempertahankan kemerdekaan. Para tokoh radio dari berbagai daerah kemudian berkumpul di Jakarta dan menyepakati pembentukan satu radio yang menjadi alat perjuangan bangsa. Dari sinilah Radio Republik Indonesia lahir dan kemudian menjadi bagian penting dalam perjalanan sejarah Indonesia.

menjaga jarak dari orang yang membawa racun emosional adalah bentuk rasa hormat tertinggi pada kesehatan mentalmu sendiri.

Pendengar, dengan demikian sela-sela sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 23 September 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi, pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya, kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program Satu FM 87,9 MHz, kembali di udara menyiarkan siaran sepanjang hari ini, Kamis 24 September 2026. Mengudara dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohzono nomor 54, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama stasiun produksi Radio Republik Indonesia Tuban. Programa 1 FM 87,9 MHz pendengar. Kembali menemani aktivitas Anda di siaran edisi hari Kamis 24 September 2026. Bersama saya Hasna. Mengawali perjalanan Tuban pagi ini, program Mutiara Pagi akan kami hadirkan untuk Anda. Di kesempatan pagi hari ini pendengar, menurut Al-Quran akan kami hadirkan untuk Anda surah ke-24 dalam Al-Quran, yaitu surah An-Nur yang berarti cahaya. Surah ini terdiri dari 64 ayat golongan dalam surah Madaniyah, turun di kota Madinah. Dan pokok kandungan dari surah ini pendengar, menjelaskan tentang hukum dan juga norma pergaulan, terutama menjaga kesucian diri dan juga kehormatan, aturan tentang perpakaian, menutup aurat, dan serta izin saat masuk rumah, dan penjelasan tentang cahaya ilahi di ayat 35 yang menjadi petunjuk bagi manusia. Dari Pro 1 RRI Tuban, kami ucapkan selamat mengikuti Mutiara Pagi bersama Pro 1 RRI Tuban.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat lagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti Warta Pagi bersama Pro 1 RRI Surabaya. Kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dan selamat mengikuti program siaran kami berikutnya.

kang wayah bentering cahyon ratas meningin derpo gadharung marang si gagat kangus ulung kalenganing kalung meratan dan sang kolodoro putulin tak kekuasi.

0: Sari Berita. Kementerian Haji dan Umroh memblokir akses akun sistem komputerisasi pengelolaan terpadu umroh dan haji khusus Siskopatu milik dua penyelenggara perjalanan ibadah umroh PPUU. Maraknya kasus jemaah gagal berangkat menjadi pengingat pentingnya memilih biro umroh secara cermat. Pendengar inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Kamis 24 September 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj memblokir akses akun sistem komputerisasi pengelolaan terpadu umroh dan haji khusus Siskopatu milik dua penyelenggara perjalanan ibadah umroh, yaitu PT J Group Amana Wisata dan PT Anissa Ahmad Travelindo. Pemblokiran akses Siskopatu ini merupakan tindakan pengamanan administratif darurat untuk menghentikan transaksi dan pendaftaran jamaah baru. Menurut Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf, Kemenhaj akan terus melakukan pemantauan dan penanganan terhadap persoalan tersebut dengan mengedepankan perlindungan serta pemenuhan hak-hak jamaah.
2: Ada 3.000 lebih travel dan tentu nggak mungkin kita harus memelototi tiap hari. Saya minta harapkan teman-teman para jamaah, calon jamaah juga hati-hati milih travel. Hati-hati sekali. Tuh semuanya ingin menjadi travel yang baik, tapi tidak semuanya travel yang baik. Ada travel yang memang tidak siap untuk berangkatkan, tapi mereka nekat mengumpulkan dana dari masyarakat dan pada prakteknya ternyata nggak bisa. Kebijakan kami tetap Siskopatuhnya kita tutup sehingga mereka tidak bisa mendaftarkan lagi. Dan tinggal kita tunggu waktu kepastian untuk bisa ditutup, dicabut izinnya.
0: Berdasarkan penelusuran pihak Kemenhaj, ada sekitar 4.000 calon jamaah umroh yang terdaftar. Dari sekian ribu tersebut, jika dikalkulasikan terdapat sekitar 120 miliar rupiah lebih yang harus dipertanggungjawabkan oleh travel ini. Apabila dalam proses penanganannya ditemukan unsur pidana dan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sanksi administratif lebih lanjut, termasuk pemblokiran secara permanen, dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, mendengar maraknya kasus jamaah gagal berangkat, menjadi pengingat pentingnya memilih biro umroh secara cermat. Legalitas, harga paket, hingga kepastian penerbangan perlu diperiksa sebelum jemaah menyerahkan dana kepada penyelenggara perjalanan. Beni Hermawan melaporkan.
3: Pengelola biro perjalanan umroh asal Pasuruan Subahan mengingatkan calon jemaah tidak mudah tergiur paket dengan harga yang jauh di bawah kewajaran. Imbauan ini menyusul maraknya kasus jemaah gagal berangkat akibat biro perjalanan bermasalah. Subahan meminta masyarakat mengecek status resmi biro sebelum menyerahkan uang. Rekomendasi tokoh atau orang yang dikenal menurutnya tetap perlu disertai pemeriksaan mandiri. Ia juga meminta calon jemaah memastikan rincian perjalanan sejak awal, termasuk maskapai, jadwal penerbangan, hingga fasilitas yang diterima. Setelah melakukan pembayaran, informasi tersebut menjadi bagian dari hak jemaah untuk diketahui.
4: Pesawat yang dipakai apa? Contoh nih, Lion Air kek, Garuda Indonesia kek, Saudi Airlines, atau apapun itu. Kan tentu kalau seandainya biro penyelenggara sudah berani menunjukkan tiketnya, kan untuk memvalidasi itu harusnya ya ke airline yang bersangkutan. Tidak lantas percaya, oh ya sudah saya pernah lihat kok tiketnya. Tetapi tiket itu valid atau tidak kan perlu dipastikan.
3: Sementara itu Ketua Program Bidang Perlindungan Konsumen Yayasan Utami Arifi Bisono mengatakan persoalan keberangkatan yang tidak terrealisasi dapat dibawa ke ranah hukum apabila ditemukan dugaan pelanggaran. Bukti pembayaran, dokumen perjalanan maupun tiket yang diberikan biro dapat dikumpulkan untuk memperkuat laporan.
5: Kalau tiket pesawatnya itu harganya katakanlah murah sekali, misalkan katakanlah 7 juta, mungkin nggak? One way. Nggak mungkin, karena itu murah banget. Nggak memungkinkan wong tiket ya, wis 20 juta. Tiketnya saja sudah 20 juta, betul nggak?
3: Sebelumnya Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj memblokir akses Siskopatu milik dua travel umroh setelah ditemukan persoalan yang merugikan jemaah. Dua PPU yang dikenai tindakan administratif tersebut adalah PT J Group Amanah Wisata dan PT Anissa Ahmada Travelindo. Pemblokiran dilakukan untuk menghentikan transaksi serta pendataan jemaah baru sebagai langkah perlindungan administratif darurat. Beni Hermawan melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya mendengar, pemerintah mendorong UMKM untuk segera melengkapi sertifikasi halal bagi produk mereka, khususnya produk makanan dan minuman. Ani Asana melaporkan.
6: Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM mendorong para pelaku usaha untuk melengkapi sertifikasi halal terhadap produk UMKM mereka maksimal pada bulan Oktober tahun ini, terlebih produk yang dikonsumsi. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menjelaskan, pemberlakuan sertifikasi halal terhadap produk UMKM memang akan diterapkan pada Oktober nanti. Meski demikian, pihaknya akan memberikan kebijakan dan dispensasi khusus pada masa transisi nanti.
7: Dan kita pemerintah sangat memahami bahwa tentunya akan ada pengecualian bagi usaha mikro dan usaha kecil. Karena kita harus tahu bahwa tidak semua teman-teman saudara-saudara kita, pengusaha mikro, itu mereka punya kesepemahaman literasi tentang hukum. Jadi tentunya nanti pemerintah pasca pemberlakuan ini di bulan Oktober akan tetap menyiapkan beberapa kebijaksanaan-kebijaksanaan dan sedikit dispensasi kelonggaran kepada usaha mikro yang memang mereka masih belum bisa memenuhi.
6: Untuk membantu pelaku UMKM memperoleh sertifikasi halal ini, perguruan tinggi juga turut membantu, salah satunya ITS. Rektor ITS Profesor Bambang Pramujati menjelaskan, ITS memiliki pusat kajian halal yang membantu pelaku UMKM untuk memenuhi syarat-syarat mendapatkan sertifikasi halal.
8: Jadi tahun lalu kami itu memiliki gerakan 1000 sertifikat halal untuk UMKM. Jadi kami membantu UMKM dari awal sehingga mereka paham apa syarat dan sebagainya untuk sampai mereka mendapatkan sertifikasi halal. Nah, ini program ini bisa kami lakukan kembali, Pak Menteri, memang jika kami masih jalan, tapi bisa kita perbesar dan kita percepatan membantu UMKM untuk bersertifikasi halal.
6: Sebagaimana diketahui, mulai 18 Oktober 2026, seluruh produk makanan, minuman, hasil sembelihan, jasa penyembelihan, bahan baku, kosmetik serta obat tradisional bagi usaha mikro kecil menengah wajib memiliki sertifikasi halal. Andi Hasana melaporkan.
0: Wali Kota Surabaya menginstruksikan seluruh aparatur sipil negara ASN Pemkot Surabaya untuk turun langsung ke lapangan melakukan verifikasi ulang data penerima bantuan sosial. Berikut laporan Ermina Jin.
9: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menginstruksikan seluruh aparatur sipil negara pemerintah Kota Surabaya untuk turun langsung ke lapangan, melakukan verifikasi ulang data penerima bantuan sosial tanpa berpatokan pada klasifikasi desil. Wali Kota Eri menginstruksikan agar perwakilan dinas mulai dari ketua tim kerja hingga pejabat struktural dari berbagai dinas teknis berkolaborasi dengan jajaran kecamatan dan kelurahan untuk mendatangi setiap RT/RW secara berkala. Untuk menjamin ketepatan sasaran, Wali Kota Eri meminta proses penetapan warga penerima bantuan dilakukan secara terbuka melalui forum warga di tingkat RT.
10: Kalaupun berhak menerima, maka dia di tingkat keberapa, prioritas keberapa, saya tidak bicara di sini. Karena ada lansia sendiri yang dia tidak bekerja, itu tidak punya rumah, itu di prioritas ke 4. Tapi kalau ada 2 sepeda motor, itu handphone 5 di prioritas pertama. Nah, ini tetap bingung, Pak. Nah, ini saya kenapa melibatkan warga, agar apa? Warga menjadi bagian untuk menentukan siapa yang berhak menerima, karena ini adalah kampung Pancasila.
9: Guna memperkuat pengawasan, pemerintah Kota Surabaya menerapkan sistem pengampu wilayah RW yang melibatkan dinas teknis di luar kecamatan. Sebagai contoh, sebuah RW di Kelurahan Ketintang dapat diampu oleh Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, sementara wilayah Gunung Anyar dapat diampu oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan. Wali Kota Eri juga menetapkan sanksi bagi dinas yang gagal menjalankan tugas pengawasan dan verifikasi dengan memberikan bendera hitam di depan kantornya. Ermina Jain melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Jombang memperkuat sinergi antar pilar sosial untuk memutus rantai kemiskinan ekstrim dengan mempermudah akses pendidikan bagi anak kurang mampu melalui pengembangan sekolah rakyat terintegrasi SRT 1 Jombang. Chantianov melaporkan.
11: Pemerintahan Kabupaten Jombang terus memperkuat komitmennya dalam memutus rantai kemiskinan ekstrim melalui bidang pendidikan. Hal tersebut ditegaskan oleh Bupati Jombang, Warsupi SMSI dalam acara peningkatan kapasitas SDM PKH dan Sapapil Sosial Kabupaten Jombang tahun 2026 yang dikemas melalui kegiatan Sambung Rosso bareng APA Bupati Jombang. Acara yang mempertemukan Bupati dengan seluruh pilar sosial ini menjadi wadah hangat untuk menyerap aspirasi sekaligus mengupas arah pengembangan sekolah rakyat terintegrasi Jombang. Kegiatan ini bertujuan memperkuat kapasitas pendamping sosial serta pemantapan sinergi lintas sektor guna menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu di pelosok desa hingga pinggiran hutan agar dapat mengenyam pendidikan secara layak. Bupati Jombang Warsupi SMSI menjelaskan bahwa kehadiran sekolah rakyat terintegrasi dirancang untuk memastikan seluruh kebutuhan siswa dari keluarga prasejahtera ditanggung penuh oleh pemerintah, mulai dari seragam, pakaian hingga jaminan makan 3 kali sehari.
12: Harapan kami, anak-anak yang tidak mampu bisa mendapatkan pendidikan secara layak, bisa punya harapan, punya cita-cita, punya mimpi yang besar, sehingga anak-anak ini bisa menjadi anak yang berguna bagi bangsa, bangsa, agama.
13: Amin.
12: Yang paling ampuh adalah pendidikan. Senjata pendidikan adalah senjata yang mematikan. Karena dengan pendidikan akan bisa merubah dunia.
11: Lebih lanjut, ia juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada para pendamping sosial dan pilar-pilar sosial atas dedikasi serta pengabdian mereka di lapangan dalam melakukan pendataan yang tepat sasaran. Melalui sinergi kuat ini, Pemkot Jombang optimis akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dapat terbuka lebar demi mewujudkan visi besar Jombang maju dan sejahtera untuk semua. Chandianov melaporkan.
0: Pendengar, Bupati Lamongan menyerahkan santunan kepada keluarga korban kecelakaan kerja di PT SPS dan akan melakukan evaluasi terhadap penerapan keselamatan dan kesehatan kerja K3 untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. Berikut laporan Farin Regi.
14: Bupati Lamongan Hirunar Effendi menyerahkan santunan jaminan kecelakaan kerja kepada keluarga korban ledakan dan kebakaran di lingkungan PT Superior Prima Sukses. Santunan diserahkan dalam silaturahmi kepada keluarga korban di Kelurahan Banaran, Kecamatan Babat, Dusun Celengan, Desa Balarejo, Kecamatan Sukio. Pak Yesa Panakrabnya menyampaikan belasungkawa sekaligus memastikan hak-hak pekerja dan keluarga korban tetap mendapatkan perhatian. Pemkab Lamongan juga memastikan keberlanjutan pendidikan anak-anak korban tetap terjamin. Menurutnya santunan tersebut bukan sekedar bentuk perlindungan setelah terjadinya kecelakaan kerja. Manfaat jaminan juga diarahkan untuk mendukung keberlangsungan pendidikan anak korban hingga jenjang perguruan tinggi.
15: Sehingga nanti korban ini kelangsungan pendidikan terhadap anak-anaknya maupun kelangsungan keluarganya masih dapat terjamin dari kita. Saya kira itu, dan langkah-langkah berikutnya Dinas Tenaga Kerja juga akan terus mengevaluasi, akan memonitor terhadap perusahaan-perusahaan, alat-alat kerja di perusahaan supaya semuanya dicek sehingga tidak membuat
16: secara periodik.
15: Ya, secara periodik terus dicek supaya tidak membahayakan pekerja, karena kita selalu menekankan K3, ya, keselamatan, kesehatan.
14: Pemkab Lamongan berharap penguatan pengawasan dan penerapan K3 dapat mencegah terulangnya kecelakaan serupa. Perlindungan terhadap pekerja dinilai harus berjalan beriringan dengan upaya perusahaan memastikan seluruh proses dan peralatan kerja memenuhi standar keselamatan. Farin Rahim melaporkan.
0: Kabar selanjutnya, pendengar, DPRD Kota Kediri akan mengkaji ulang perda retribusi dan kebijakan portal masuk di 9 pasar usai menerima keluhan dari pedagang di Pasar Bandar dan Pasar Pahing Kota Kediri. Ayu Citra melaporkan.
17: Pedagang Pasar Bandar dan Pasar Pahing di Kota Kediri mengeluhkan beban retribusi dan kebijakan portal masuk menuju area pasar. Aturan ini berdampak pada sepi pembeli di kedua pasar tradisional tersebut. Hal itu dikeluhkan oleh Yunus, salah satu pedagang pasar di Kota Kediri. Dalam agenda audiensi di DPRD Kota Kediri, lokasi itu, pedagang juga tampak mempertanyakan keberpihakan DPRD dan juga mereka berharap ada solusi konkret, bukan hanya wacana.
18: Insya Allah 3 poin itu sesuai persurat ataupun yang sudah beredar di media massa selama ini. Poin-poin kami yang terutama penarikan retribusi itu, kita lihat nanti reaksi dari DPRD seperti apa. Memang ada itikad baik untuk membantu pedagang atau justru malah membela dari pemerintah Kota Kediri maupun PD Pasar.
17: Menanggapi hal itu, Ketua Komisi B DPRD Kota Kediri, Arief Junadi, berjanji akan mengkaji ulang perda retribusi di tahun 2012 dan kebijakan portal masuk yang berada di 9 pasar. Bahkan, DPRD setempat juga berkomitmen akan segera memanggil Perumda Pasar dan seluruh stakeholder untuk membahas persoalan tersebut.
19: Ini tadi kan rencana kan memang RDP. Ya, kita tahunya ternyata teman-teman dari pedagang Pasar Bandar maupun Pasar Pahing persepsinya masih kami terkait demo kemarin. Oke lah, kita sama-sama dengarkan apa yang jadi curhatan, yang jadi keluh kesahnya teman-teman pedagang pasar. Ya, tentunya Dewan harus bersikap secepatnya supaya ada solusi yang terbaik. Kita kasih sama-sama perjanjiannya, kita kasih sama perwalinya.
17: Kedepan sejumlah pedagang juga mengancam akan menggelar aksi demonstrasi hingga menggugat ke pengadilan jika portal masuk berbayar ini tetap diberlakukan. Ayu Citra melaporkan.
1: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.
0: Kabar selanjutnya, pendengar, rencana pembangunan flyover Gedangan Sidoarjo belum memasuki tahap finalisasi desain. Persoalan kebutuhan lahan yang bersinggungan dengan aset PT KAI masih dalam pembahasan. Berikut laporan Yanuar Fahmi.
13: Desain flyover Gedangan belum final karena kebutuhan lahan masih harus diselaraskan dengan PT KAI. Dua opsi yang dibahas yakni 4 atau 6 lajur yang memiliki konsekuensi berbeda terhadap kebutuhan lahan. Kepala DPU BMSDA Sidoarjo Muhammad Mahmud mengatakan desain harus menyesuaikan rencana PT KAI membangun double track. Pemkab cenderung memilih 6 lajur agar kapasitas jalan dapat melayani kebutuhan lalu lintas hingga 30 tahun.
16: Harapan kami KAI hadir, tapi KAI belum hadir. Jika masih paparan dari BP2JN. Dan harapan kami bangunan ini tidak hanya untuk 15 tahun hitungannya, tapi untuk 30 tahun ke depan supaya mengurangi kemacetan. Nah, ini nanti akan kami koordinasikan kembali dengan PT KAI, jadi antara BPJN, PT KAI dengan Pemkab, SRL, ini nanti kami undang kembali supaya ada win-win solusi.
13: Sementara itu, Kor Tim P2JN, BPPJN, Jatim Bali, Indi, Sasongko menyebut 6 lajur secara teknis lebih mampu mengakomodasi arus kendaraan di Gedangan. Namun opsi tersebut membutuhkan lahan lebih luas dibandingkan 4 lajur.
16: Sisi atau 2 lajur masing-masing sisi. Tapi dari Pemkab itu berharap di 3 lajur masing-masing sisi di bawah flyover. Artinya memang cara kinerja lalu lintas juga lebih bagus kalau memang dia menggunakan 3 lajur di bawah Flores Road, di bawah flyover gitu, Pak.
20: Jadi ini market baru lagi berarti, Mas Andi?
16: Iya, betul. Kalau memang disepakati 3 lajur, itu tetap, Pak, marketnya tetap. Tapi kalau dia kesepakatan dengan kereta api masih belum ketemu ya, menggunakan 4 lajur, ya otomatis kita harus merubah.
13: Pemkab Sidoarjo bersama BPPJN akan kembali mengundang PT KAI untuk menyamakan kebutuhan lahan dan memfinalisasi desain flyover Gedangan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: BPJS Ketenagakerjaan bersama Kemenak dan Kejaksaan Kabupaten Tuban memberikan sosialisasi kewajiban jam sostek kepada tenaga pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Witra Adila.
21: BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tuban menggandeng Kementerian Agama dan Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Tuban untuk gencarkan kepatuhan kepesertaan jam sostek bagi tenaga pendidikan. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Tuban, Anita Riza Jayarani, menjelaskan bahwa langkah ini difokuskan pada sekolah-sekolah di bawah naungan Kementerian Agama. Ia menjelaskan kewajiban kepesertaan ini sejalan dengan regulasi penyaluran bantuan operasional sekolah atau dana BOS dari Kemenag. Dalam aturan tersebut, alokasi dana BOS salah satunya diperuntukkan untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi guru dan karyawan di lingkungan sekolah.
22: Karena dalam aturan penyaluran BOS Kemenag, salah satunya adalah untuk iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi guru-guru maupun karyawan yang ada dalam sekolah. Selama 3 hari, mulai dengan hari ini sampai dengan hari Jumat, kami mengundang total 150 sekolah. Jadi per hari ada 50 sekolah. Ini kolaborasi antara BPJS Ketenagakerjaan dengan Kementerian Agama Kabupaten Tuban dan dengan Bidang Datun Kejaksaan Negeri Kabupaten Tuban sebagai upaya untuk meningkatkan kepatuhan dan meningkatkan universal coverage jam sostek sehingga guru-guru yang ada di bawah sekolah-sekolah binaan Kemenag terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.
21: Meski begitu, pihak BPJS Ketenagakerjaan mencatat masih ada sisa target sekitar 400 sekolah di bawah naungan Kementerian Agama yang belum terdaftar. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi lanjutan akan digelar secara berkelanjutan. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
0: Pendengar, Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel UINSA Surabaya menggelar konferensi pers pada Rabu 23 September 2026 sore kemarin terkait perkembangan situasi di tengah tingginya intensitas penolakan kepemimpinan Rektor UINSA, Profesor Ahmad Muzaki. Faiz Putra melaporkan.
23: Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya melalui Dewan Eksekutif Mahasiswa atau DEMA UINSA menggelar konvensi pers guna merespon dinamika kampus pasca aksi penyampaian aspirasi yang berlangsung selama 3 hari berturut-turut. Dalam kesempatan tersebut, Fadlur Rahman Fazli, selaku Wakil Presiden DEMA UINSA, menjelaskan formula tuntutan yang mereka sebut sebagai 1+7, menyoroti isu pengunduran diri Rektor UINSA Profesor Muzaki dari jabatannya dan mendesak pimpinan kampus serta Kementerian Agama untuk menunjukkan bukti administratif yang sah. Selain itu, mahasiswa mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola fasilitas kampus, jaminan keterbukaan, informasi publik dan anggaran kelembagaan, penyesuaian daya tampung penerimaan mahasiswa baru dengan rasio dosen serta fasilitas yang ada, dan pencabutan kebijakan pembatasan jam malam yang dinilai menghambat kegiatan akademik maupun organisasi. Terkait arah kepemimpinan UINSA ke depan, pihaknya secara tegas menolak opsi penunjukan rektor pelaksana tugas, serta mendesak agar Kementerian Agama segera menetapkan rektor definitif demi menjaga keabsahan administrasi kampus, termasuk terkait legalitas ijazah lulusan.
2: Jika memang benar rektor telah memutuskan untuk mengundurkan diri, yang kami inginkan adalah bukti normatif bahwa beliau telah mengundurkan diri sebagai rektor UIN Sunan Ampel Surabaya. Bukan melalui berita, bukan melalui pernyataan atau dari omongan, tapi kami ingin bukti normatifnya. Secara administrasi, atau kalau perlu beliau datang ke UIN Sunan Ampel Surabaya, duduk bersama teman-teman mahasiswa secara akademis, bagaimana nantinya mekanisme penurunan rektor secara terhormat, atau beliau ingin mengundurkan diri secara terhormat, maka nanti kita bisa duduk bersama teman-teman dari perwakilan Dewan Eksekutif Mahasiswa dan seluruh Senat Mahasiswa untuk membahas mekanisme penurunan yang sah, kredibel, dan amputable tadi.
23: Selama aksi penyegelan kampus, aktivitas perkuliahan sempat dialihkan ke mode daring akibat dinamika yang ada di lingkungan kampus. Perwakilan mahasiswa memastikan bahwa fungsi pelayanan publik dan kegiatan administratif vital kampus tetap diizinkan berjalan sebagaimana mestinya. Faiz Putra melaporkan.
0: Universitas Airlangga UNER Surabaya menyiapkan Airlangga Store sebagai bagian dari penguatan ekosistem kewirausahaan dan literasi di lingkungan kampus. Berikut laporan Oni Arianto.
3: Universitas Airlangga UNER Surabaya menyiapkan Airlangga Store sebagai bagian dari upaya mewujudkan entrepreneurship university. Rektor Universitas Airlangga UNER Surabaya Profesor Muhammad Madian Rabu siang mengatakan Airlangga Store akan menyediakan berbagai buku karya dosen dan sivitas akademika Universitas Airlangga. Menurutnya, banyak buku yang dihasilkan oleh dosen UNER belum mudah ditemukan oleh mahasiswa maupun masyarakat. Karena itu, UNER akan mengumpulkan berbagai buku tersebut untuk dipasarkan melalui Airlangga Store.
4: Banyak ya, dan juga seringkali mereka mencari buku, kadang-kadang orang-orang itu bingung mencarinya di mana gitu, buku-buku yang dihasilkan oleh dosen-dosen Universitas Airlangga. Nah, nanti kita kedepannya adalah kita kumpulkan semua buku-buku itu yang diperjualbelikan, yang dijual itu di Airlangga Store.
3: Profesor Madian juga menambahkan Universitas Airlangga telah memiliki penerbit sekaligus percetakan sendiri melalui Airlangga Press. Airlangga Press telah menghasilkan ribuan buku yang ditulis dan dikembangkan oleh Sivitas Akademika UNER. Ia berharap akses terhadap buku karya akademisi UNER dapat mendorong mahasiswa menciptakan inovasi dan karya yang bermanfaat bagi masyarakat. Upaya tersebut menjadi bagian dari penguatan ekosistem kewirausahaan dan literasi di lingkungan Universitas Airlangga. Oni Arianto melaporkan.
0: SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School memperkuat kolaborasi dengan RRI Kediri untuk memperluas pembelajaran praktis siswa di bidang jurnalistik dan komunikasi. Ana Kusuma melaporkan.
5: SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School mendorong penguatan kolaborasi dengan LPP RRI Kediri untuk memperluas pembelajaran praktis bagi siswa di bidang penyiaran, jurnalistik, public speaking, dan komunikasi publik. Upaya ini dibahas dalam audiensi antara pihak sekolah dan RRI Kediri. Kepala SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School, Ahmad Rizik Mubarok, menjelaskan bahwa dalam kerjasama ini, keterlibatan RRI dinilai dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk memperoleh pengalaman nyata, sekaligus juga menghasilkan karya yang dapat dipublikasikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat, maupun juga pengembangan kompetensi masing-masing siswa sebagai bekal mereka di masa mendatang.
24: Tentunya kedepannya ingin lebih dalam lagi, dan ada terjalin MOU yang tertulis, sah ya. Tentunya kedepannya ada berbagai opsional tadi yang didiskusikan, ada program magang, program mengisi Indonesia Cerdas kalau misalnya ya. Lalu nanti ada program juga di pengembangan, tidak hanya jurnalistik, tapi melatih anak public speaking, mungkin sekolah juga ada kembangan untuk podcast sekolah juga. Jadi tentunya manfaat ini tidak hanya untuk RRI maupun SMA Dharma Wanita 1 Pare, tapi nanti juga bisa mengudara sehingga memberikan dampak yang lebih baik dan bermanfaat untuk anak-anak Kabupaten Kediri.
5: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Riki Anggoro, menyambut baik rencana penguatan sinergi dengan SMA Dharma Wanita 1 Pare. Menurutnya, RRI siap untuk memberikan berbagai fasilitas dan juga program yang dapat dimanfaatkan guna mendukung perkembangan keterampilan siswa.
25: Alhamdulillah, kami kedatangan dari Bapak Ibu Guru SMA Dharma Wanita 1 Pare ya, yang
6: ingin menyampaikan kolaborasi terkait pelatihan ya mengenai jurnalistik. Semoga kerjasama ini bisa memberikan manfaat yang besar buat adik-adik SMA Dharma Wanita Satu Pare untuk kedepannya setelah lulus nanti.
5: Melalui rencana kolaborasi tersebut, siswa diharapkan mendapatkan pengalaman tambahan di luar pembelajaran akademik serta dapat menjadi bekal keterampilan siswa dalam menghadapi kebutuhan komunikasi dan juga perkembangan media di masa mendatang. Anu Kusuma melaporkan.
0: Mendengar dengan berakhirnya informasi dari reporter Anu Kusuma, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Wakil Kerabat Kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban pagi ini, pendengar. Setelah tadi kita ikuti Warta Pagi bersama Pro 1 RRI Surabaya, kembali di Pro 1 RRI Tuban dengan berbagai informasi yang siap kami hadirkan untuk Anda. Di Tuban pagi ini, nanti juga akan kami update informasi perakiraan cuaca yang akan disampaikan langsung oleh BMKG Kabupaten Tuban. Pendengar, informasi kami hadirkan untuk Anda. BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tuban menggandeng kantor Kementerian Agama serta bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dari Kejaksaan Negeri untuk gencarkan kepatuhan kepesertaan jam sostek bagi tenaga pendidik di wilayah Kabupaten Tuban. Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Tuban menjelaskan bahwa langkah ini difokuskan pada sekolah-sekolah di bawah naungan Kemenag, mulai dari jenjang Raudhatul Alfa atau RA, Madrasah Ibtidaiyah atau MI, Madrasah Tsanawiyah MTs hingga Madrasah Aliyah. Dijelaskan bahwa kewajiban kepesertaan ini sejalan dengan regulasi penyaluran bantuan operasional sekolah bansos, maksud kami sekolah atau dana BOS dari Kemenag. Dalam aturan tersebut, alokasi dana BOS ini salah satunya diperuntukkan guna membayar iuran BPJS ketenagakerjaan bagi guru dan karyawan di lingkungan sekolah. Meski aturan terkait pemanfaatan dana BOS untuk jam sostek telah berlaku sejak 2024, sosialisasi masif terus digencarkan mengingat masih banyak satuan pendidikan yang belum memahami mekanisme penyalurannya. Kendati demikian, pihak BPJS Ketenagakerjaan mencatat masih ada sisa target sekitar 400 sekolah di bawah naungan Kemenag Tuban yang belum terdaftar. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi lanjutan digelar secara berkelanjutan. Melalui kolaborasi lintas instansi, diharapkan pemahaman pihak sekolah terhadap regulasi penyaluran anggaran semakin baik sekaligus memastikan seluruh tenaga pendidik mendapatkan perlindungan serta manfaat jaminan sosial di tenaga kerja, sosial ketenagakerjaan ini secara optimal demi tercapainya universal coverage jam sostek di Kabupaten Tuban.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital.

0: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban pagi ini, pendengar. Berikutnya kami hadirkan informasi dari Kabupaten Lamongan. Suasana duka menyelimuti kedatangan jenazah Jumri usia 25 tahun, salah satu anak buah kapal ABK KM Virgo, di rumah duka perumahan Made Great Residen Desa Made Kecamatan Lamongan. Dari Rabu kemarin sekitar pukul 1 siang, pendengar. Keluarga dan warga telah menunggu sejak siang langsung menyambut kedatangan jenazah dengan suasana haru. Setelah tiba di rumah duka, jenazah kemudian disolatkan di Masjid Darussofa, perumahan Made Great Residen. Selanjutnya jenazah dipakamkan di makam desa Sumberjo sekitar pukul 2 siang. Jubri merupakan ABK KM Virgo yang ditemukan terdampar di wilayah Pantai Seruyan yang ada di Kalimantan Tengah di hari Senin 21 September. Jenazah ditemukan masih mengenakan pelampung dalam kondisi yang sulit dikenali. Petugas kemudian memastikan identitas korban melalui proses identifikasi. Setelah dipastikan sebagai Jumri, pendengar, jenazah selanjutnya dipulangkan ke Lamongan untuk dimakamkan oleh pihak keluarga. Ketua Masjid Darussofa Perumahan menyampaikan bahwa Jumri ini dikenal sebagai sosok yang baik dan cukup aktif berbaur dengan warga, ya, ketika berada di rumah. Meski lebih banyak bekerja di kapal dan harus berada di laut selama beberapa bulan, almarhum tetap mengikuti berbagai kegiatan sosial dan keagamaan di lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, pendengar, kabar mengenai kecelakaan KM Virgo sempat membuat warga khawatir. Bahkan selama proses pencarian, ibu-ibu di lingkungan perumahan rutin menggelar yasinan dan juga istighosa setelah sholat maghrib untuk mendoakan agar Jumri tersebut segera ditemukan dalam kondisi selamat. Namun, harapan tersebut berubah menjadi duka setelah informasi mengenai penemuan korban diterima oleh warga. Juga dikatakan masyarakat turut mendoakan dan memberikan dukungan kepada keluarga agar dapat menerima kepergian almarhumah dengan ikhlas. Pendengar, kami update informasi perakiran cuaca pagi hari ini akan disampaikan langsung oleh BMKG Kabupaten Tuban. Berikut informasi selengkapnya.
1: Selamat pagi para pendengar radio di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Semoga aktivitas Anda berjalan lancar hari ini. Soalnya kita simak bersama informasi dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban. Mengenai perakiran cuaca hari ini, Kamis 24 September 2026. Mari kita lihat bagaimana cuaca menyambut kita di hari ini. Pada pagi hari pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat hingga pagi esok hari, cuaca di wilayah Kabupaten Tuban diperkirakan cerah hingga berawan. Untuk perakiran suhu di wilayah Kabupaten Tuban berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 46 hingga 94%. Untuk perakiran angin di wilayah Kabupaten Tuban bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan angin antara 16 hingga 23 km per jam. Baiklah para pendengar, BMKG juga memberikan informasi peringatan dini yang menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk selalu siaga terhadap potensi terjadinya hujan sedang hingga lebat. Demikian informasi perakiran cuaca dari Stasiun Meteorologi Kelas 3 Tuban. Saya Umam Sifaul Kolbi pamit undur diri. Sampai jumpa di info perakiran cuaca berikutnya.

Mendingan terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas Anda di Tuban pagi ini, pendengar, sesaat lagi kita akan ikuti untuk Anda program Warta Berita bersama Pro 3 RRI tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk Anda yang selalu stay di Pro 1 RRI Tuban. Kami akan hadirkan untuk Anda Warta Berita, kemudian nanti Asna kembali menemani aktivitas Anda tepat pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dan selamat mengikuti program siaran kami berikutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis.
2: Sari berita, operasi SAR insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional. PBB menyerukan pengelolaan resiko dari pesatnya perkembangan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.